0: efektif.
1: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan, kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 5.

0: 14.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
4: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
5: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
6: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
4: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa simpati nama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
4: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
2: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
8: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi

0: mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Dan baiklah pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nuraini. Baik, pendengar, akan kami hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Langsung saja pendengar, kami hadirkan informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kita menyapa Ibu Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nuraini. Ya, silakan informasi selengkapnya Ibu Nuraini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 September 2026. Untuk komoditi beras premium, harga hari ini yaitu Rp14.800 per kilogram. Harga terendah hari ini yaitu Rp13.500 per kilogram berada di Kabupaten Jenepon. Harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, seharga Rp16.100 per kilogram. Untuk komoditi beras medium, harga hari ini yaitu Rp12.700 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Jeneponto, harga Rp12.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar, harga Rp13.500 per kilogram. Untuk beras SPHP, harga hari ini yaitu Rp12.000 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Takalar, harga Rp11.600 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Baru, seharga Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditi beras medium non-SPHP, harga hari ini yaitu Rp13.500 per kilogram. Dan harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai, seharga Rp12.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu, seharga Rp15.000 per kilogram. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga hari ini yaitu Rp6.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kota Palopo, seharga Rp5.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Baru, seharga Rp8.500 per kilogram. Untuk komoditi biji kering, untuk komoditi kedelai biji kering impor, harga hari ini yaitu Rp11.700 per kilogram. Harga ini berada di Kota Makassar, harga Rp9.900 per kilogram. Dan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kabupaten Sopeng, seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah, harga hari ini yaitu Rp35.100 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantai, seharga Rp20.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Utara, seharga Rp45.000 per kilogram. Untuk komoditi bawang putih bonggol, harga hari ini yaitu Rp37.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantai, seharga Rp30.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar, seharga Rp43.300 per kilogram. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga hari ini yaitu Rp50.000 per kilogram. Dan harga terendah hari ini berada di Kabupaten Jeneponto, harga Rp35.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu Utara, seharga Rp65.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai merah besar, harga hari ini yaitu Rp41.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Baru, seharga Rp30.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Toraja Utara, seharga Rp55.000 per kilogram. Untuk komoditi daging sapi murni, harga hari ini yaitu Rp131.300 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Goa, seharga Rp120.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu, seharga Rp150.000 per kilogram. Untuk komoditi cabai rawit merah, harga hari ini yaitu Rp74.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantai, seharga Rp45.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kota Parepare, seharga Rp96.600 per kilogram. Untuk komoditi daging ayam ras, harga hari ini yaitu Rp31.100 per kilogram. Harga terendah untuk hari ini berada di Kabupaten Wajo, seharga Rp22.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Goa, seharga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditi telur ayam ras, harga hari ini yaitu Rp26.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Baru, seharga Rp24.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kota Palopo, seharga Rp31.000 per kilogram. Untuk komoditi gula konsumsi, harga hari ini yaitu Rp18.500 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Nrekan seharga Rp16.700 per kilogram. Dan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kepulauan Selayar seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga hari ini yaitu Rp22.800 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Wajo seharga Rp21.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar seharga Rp26.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah, harga hari ini yaitu Rp18.600 per kilogram. Dan harga terendah hari ini berada di Kabupaten Jenek Ponto seharga Rp16.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Pintang seharga Rp22.000 per kilogram. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga hari ini yaitu Rp9.100 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sopeng seharga Rp8.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar seharga Rp11.000 per kilogram. Untuk komoditi minyak kita, harga hari ini yaitu Rp16.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sidenreng Trapan seharga Rp15.500 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Bulukumba seharga Rp20.000 per kilogram. Untuk komoditi tepung terigu kemasan, harga hari ini yaitu Rp11.500 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaen seharga Rp10.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Toraja Utara seharga Rp14.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan kembung, harga hari ini yaitu Rp41.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kepulauan Selayar seharga Rp26.000 per kilogram. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan tongkol, harga hari ini yaitu Rp40.800 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sidenreng Trapan seharga Rp27.000 per kilogram. Dan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kabupaten Jenek Ponto seharga Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditi ikan bandeng, harga hari ini yaitu Rp35.800 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp20.000 per kilogram. Dan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Jenek Ponto seharga Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditi garam halus beriodium, harga hari ini yaitu Rp10.000 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp5.000 per kilogram. Dan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kepulauan Selayar seharga Rp14.300 per kilogram. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas yang bidang ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

0: informasi cuaca.
1: Kami kembali update informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Jumat 25 September 2026 dari BMKG wilayah 4 Makassar. Pendengar, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, udara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Kepulauan Selayar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Endrekang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto, serta siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang dan Wajo. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan hadir dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini di hari Jumat 25 September 2026 yang masih akan membahas terkait kiprah PSM di Superliga 2026.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai hari ini 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali, saya Alfian, senang sekali bisa bersama Anda dalam dialog Makassar Menyapa di hari Sabtu 25 September 2026. Dan Sabtu, Jumat sekarang ya, sorry. Oke, kita bicara pada pagi hari ini mengenai kiprah PSM Makassar di Liga Super Indonesia. Kiprah PSM Makassar di Liga Super Indonesia 2026. Dan seperti Anda ketahui pendengar RRI bahwa Liga Super Indonesia sudah mulai dengan beberapa pertandingan, terutama PSM Makassar tampaknya memulai Liga Super musim kompetisi 2026-2027 ini dengan kurang meyakinkan, dengan hasil yang kurang memuaskan ya, dengan satu kali imbang dan juga satu kali kekalahan melawan Persib Bandung. Nah, pendengar RRI, bagaimana kemudian menanggapi dengan hasil yang diraih oleh PSM Makassar ini sebagai salah satu tim tertuah yang ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, ada Bung Kusneni. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Kus.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya, Bung Abian.
2: Apa kabar, Bung Kus, sehat-sehat?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Iya, baik, Bung Kus.

0: Terus mungkin Bungkus ini sudah melihat seberapa besar ya perjuangan dari klub-klub Liga atau Superliga musim 2026 ini, terutama mungkin juga di PSM Makassar begitu, salah satu klub tertua yang ada di Indonesia yang punya sejarah panjang dan juga prestasi yang luar biasa begitu. Namun kemudian di musim 2026 ini tampil kurang meyakinkan. Anda sendiri melihat seperti apa kiprah dari tim berjuluk Juku Eja ini, Bungkusnya ini?
1: Iya, terima kasih Alpian. Ya, saya memang berharap musim 2026-2027 ini PSM mengalami kebangkitan ya. Sesudah musim lalu bisa dibilang tampil kurang meyakinkan.
0: Iya.
1: Musim ini saya berharap sebetulnya PSM bisa lebih baik lagi performanya. Apalagi PSM melakukan sejumlah perubahan pelatih yang bisa dibilang baru walaupun lama gitu ya.
0: Iya.
1: Materi pemain yang juga cukup banyak berubah. Saya pikir tadinya akan ada perubahan yang cukup signifikan dari performa PSM. Tapi tampaknya harapan itu masih harus menunggu. Kalau sempat di 3 pertandingan awal PSM musim ini, ketika dikalahkan oleh Persib, kemudian oleh Arema, imbang dengan Persita, saya melihat PSM ini masih belum mendapatkan permainan seperti yang diharapkan oleh supporter, bahkan mungkin oleh para pelatih PSM sendiri.
0: Yeah.
1: Masih belum terbentuk kerjasama yang bagus, game plan yang jelas, system of play-nya itu masih belum kelihatan. Mm-hmm. Apa yang mau ditonjolkan. Mm-hmm. Jadi waktu pertandingan pertama lawan Persib itu sebetulnya sudah menangkap ini sepertinya strateginya adalah defense counter, memanfaatkan kecepatan pemain-pemain
0: sayap,
1: pemain-pemain cepat yang dipunyai oleh PSM ya. Itu kan strategi yang dulu juga cukup berhasil diterapkan oleh Tavares.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata kemudian itu tidak terlalu bisa dilaksanakan secara konsisten gitu loh. Beberapa kali saya melihat pertandingan PSM itu kurang disiplin pada saat melakukan pertahanan. Mm-mm. Kurang cepat pada saat melakukan transisi. Mm-mm. Jadi kalau kita main dengan defend counter, dua faktor kunci itu harus dijaga betul. Mm-hmm. Disiplin dalam bertahan, kemudian transisi serangan yang cepat. Nah, mm-hmm, itu kuncinya dua itu kalau kita main defend counter. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi itu tidak dilakukan dengan sempurna, kayaknya hasilnya kurang maksimal.
0: Oke. Okay. Baik, menurut Anda Bungkus, apakah kemudian penampilan atau start yang kurang meyakinkan di awal musim ini ada pengaruh begitu dari hasil atau pencapaian yang diraih oleh tim PSM Makassar musim sebelumnya?
1: Ya betul, karena ketika memulai musim yang baru kan banyak pemain yang berubah.
0: Iya.
1: Harus didatangkan banyak pemain baru. Itu otomatis akan membuat permainan pasti akan berubah. Memang ada beberapa pemain yang dipertahankan ya, seperti Rizky Eka, kemudian Dara Rasib. Tapi kan sebagian pemain yang bisa dibilang pemain kunci itu berasal dari pemain asing.
0: Yeah.
1: Dan pemain asingnya itu kan sekarang sangat berbeda. Makanya itu yang saya bilang, PSM belum mendapatkan ritme permainan, komposisi tim, system of play yang mungkin merupakan pilihan terbaik. Sekarang ini masih bisa dibilang pelatih masih mencoba meraba-raba membangun komposisi yang tepat, system of play yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemain.
0: Oke. Kalau Anda sendiri melihat ya, ini kan pelatih dari Jaya Klasik bukan wajah baru di PSM Makassar. Pernah membawa tropi bagi PSM Makassar Piala Indonesia pada beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, dengan komposisi pemain yang ada saat ini dan dengan kemudian pengalaman melatih sebelumnya, sudah mengetahui seperti apa bentuk permainan ya dan juga gaya bermain dari PSM Makassar. Apakah Anda sendiri ini melihat ada prospek yang menjanjikan dari seorang dari Jaya Klasik ini untuk membawa PSM Makassar untuk bisa lebih baik di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia ini, Bungkus?
1: Tahu bagaimana cara optimalkan potensi permainan PSM ya.
0: Yeah.
1: Sudah kelihatan setiap pertandingan pertama lawan Persib sudah kelihatan.
0: Mm-mm.
1: Cuma kan pemain-pemainnya sebagian besar baru ya.
0: Yeah.
1: walaupun ada pemain-pemain yang bisa dibilang pemain lama seperti Mufli, Akbar Tanjung, Alessio Neto gitu ya, tapi beberapa pemain yang itu kan pemain yang baru. Dan itu membutuhkan adaptasi gitu ya. Ditambah lagi jangan lupa, walaupun pemainnya sebagian masih pemain yang lama, tapi sistem of play-nya Kalisic ini kan beda dengan sistem of play-nya Tavares.
0: Yeah.
1: Jadi memang kalau saya sih melihat PSM ini butuh waktu gitu ya. Jadi kalau kita mengukurnya hanya dari 3 pertandingan mungkin akan banyak kekecewaan. Jadi kita harus memberi kesempatan dia, ini 3 pertandingan pertama ada jeda internasional.
0: Yeah.
1: Nah itu kesempatan untuk memperbaiki kekurangan. Nah di jeda internasional itu memperbaiki kekurangan, mengujinya dalam pertandingan uji coba melawan tim-tim lokal. Nanti hasilnya kelihatan di pertandingan keempat, kelima, keenam. Nah itu baru bisa diukur.
0: Oke. Di jeda kompetisi ini menurut Anda apa sih yang perlu dibenahi oleh pelatih ya, tim dan juga manajemen begitu oleh manajemen PSM Makassar ya, karena kita tahu juga masalah internal atau eksternal ini terkadang juga bisa mengganggu konsentrasi pemain begitu dalam mempersiapkan diri, Bu.
1: Iya, kalau internalnya saya tidak bisa bicara banyak gitu ya. Saya bicara aspek teknisnya gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, dari aspek teknis itu saya melihat PSM itu bahkan komposisi pemain aja masih belum ini ya, belum clear dari pertandingan ke pertandingan. Misalnya soal posisi Lagator. Iya. Waktu lawan PS itu kan Lagator itu kan dianggap sukses mematikan ancaman-ancaman berbahaya dari Peralta.
0: Iya.
1: Ketika dia main sebagai bek kanan. Nah, tapi ketika pertandingan lawan Persita misalnya, itu kan Lagator main sebagai bek tengah. Jadi memang masih menurut saya, Coach Kalisic ini masih mencari-cari komposisi yang ideal untuk PSM.
0: Baik.
1: Dan itu memang normal, karena memang awal musim itu memang kesempatan pelatih untuk melakukan sejumlah eksperimen gitu loh. Karena PSM kebetulan nggak banyak punya kesempatan ikut turnamen pramusim atau pertandingan pramusim. Beda dengan beberapa tim lain di Pulau Jawa seperti Persija, Persi, Persebaya, itu kan banyak pertandingan pramusimnya. Kalau PSM mungkin pertandingan pramusimnya agak terbatas. Dan itu yang membuat awal musim justru masih menjadi ajang untuk membangun komposisi yang tepat. Nah, yang kedua PSM juga menurut saya harus bisa memaksimalkan peran 2 pemain kunci di depan ya. Tomic dan Jeff Toski itu menurut saya pemain kunci tim ini ya. Nah ini kombinasi 2 pemain ini harus bisa dimaksimalkan. Di mana peran bagi Jeff Toski yang paling tepat, di mana Fur tepatnya itu main di mana. Kemudian juga yang Arya ini kan kapasitasnya kan juga sekarang sudah pemain timnas. Itu bagaimana bisa dimaksimalkan untuk membuat striker Tomic itu bisa lebih produktif. Nah ini hal-hal detail ini yang masih belum selesai.
0: Ya, biar bungkus ini ada yang menarik juga nih, Pak. Nama seorang Rizky Eka tampaknya ini sedikit mencuat ya di musim kompetisi ini, apalagi mungkin setelah dipanggil oleh John Hartman bersama timnas, sempat juga menciptakan peluang ketika dipercaya begitu. Nah, apakah kemudian ini merupakan waktu dan masa bagi seorang Rizky Eka menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang winger yang punya potensi yang luar biasa begitu untuk timnya di PSM Makassar, ataupun juga nanti akan berpengaruh bagaimana nanti bisa dia menunjukkan ke kelasnya di timnas ketika dipercaya oleh John Hartman gitu.
1: Iya, sejak eranya Coach Tavares, sejak timnas masuk di tangan pelatih lama, itu kan Rizky Eka sudah masuk dalam radar ya. Nah memang sekarang berhasil menjadi salah satu yang dipilih ketika jumlah pemain lokal agak terbatas, itu memang agak mengagetkan banyak orang. Tapi kalau saya nggak terlalu kaget, nah Rizky Eka itu karakter bermainnya memang khas ya, cepatnya tinggi, berani menerobos, duelnya, fight-nya itu ngotot, itu pelatih suka dengan karakter pemain seperti itu, khas Indonesia gitu ya. Nah cuma persoalannya kan kemudian bagaimana menjaga konsistensi itu. Karena di posisi dia ini alternatifnya banyak gitu loh. Terutama di tim nasional ya. Kalau di PSM saya pikir dia punya tempat yang sangat ini ya, sangat penting. Di samping karena dia salah satu pemain lokal, dia juga punya rekam jejak cukup panjang bersama PSM. Dan sepertinya sekarang pelatih melihat dia ini pemain yang tepat untuk mengisi lini depan di sisi kiri. Hmm. Nah, yang masih bingung nih kan kelihatan pelatih mengisi lini depan itu di posisi kanan dan di belakang striker.
0: Iya. Ini yang belum
1: kadang-kadang
0: ada.
1: Kadang-kadang Fur tuh main di kanan, kadang-kadang main di belakang striker, kadang-kadang Jeff Toski main di belakang striker, kadang-kadang jadi gelandang tengah. Itu yang masih kelihatan agak bingung. Kalau Rizky Eka itu udah tetap posisinya selalu di depan di sisi kiri. Mm-mm. Entah itu strikernya Cumic atau Tanaka, kan Rizky Eka tetap di situ.
0: Ya, tinggal kepercayaan diri saja nih yang perlu diasah oleh seorang Rizky Eka begitu ya.
1: Ya, kematangan ya, karena pemain di level timnas itu tingkat kesalahannya harus minimal. Itu bedanya pemain tim nasional dengan pemain yang bukan tim nasional, itu tingkat kesalahan. Salah posisi, salah passing, salah membuat keputusan. Nah, itu pemain timnas itu minimal jumlah kesalahan-kesalahan itunya.
0: Baik, baik.
1: Kapan saatnya syuting dia tahu.
0: Baik, terakhir Bungkus, mungkin ada yang masukan Anda nih ke depan untuk PSM Makassar. Kita tahu bahwa tantangannya kan akan semakin berat begitu ya bagi PSM Makassar, apalagi mungkin untuk tahun ini karena stadion di Makassar belum jadi, ya mungkin harus ke Pare-Pare lagi begitu, 160 km begitu untuk bisa bertanding hadapan publiknya.
1: Betul.
0: Bagaimana menurut pandangan Anda?
1: Iya, memang bagi PSM ini masih akan menjadi tahun yang tidak mudah ya. Yeah. Pertama, karena memang belum bisa mendapatkan kesempatan bermain betul-betul di home gitu ya. Hmm. Jadi setiap pertandingan itu seolah-olah menjadi away. Dan itu tentu sangat menguras energi, sangat menguras finansial. Yang kedua, ini juga supporter juga harus terus merawat rasa sayangnya, rasa cintanya kepada tim. Karena perjuangan mendukung PSM itu menjadi sangat berat gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jangankan ke Jawa, ke Pare-Pare aja udah berat gitu ya. Jadi harus terus dipupuk, dirawat rasa cinta itu. Ya. Nah, yang ketiga, harus tetap memberi kesempatan pelatih untuk membenahi tim. Setidaknya sesudah jeda ini masih ada beberapa pertandingan di awal musim, pertandingan keempat, kelima, keenam, tekanannya harus sedikit dilonggarkan supaya tim itu bisa lebih nyaman bermain. Tentu harus ada evaluasi nantinya. Tapi ya harus timingnya tepat untuk melihat bagaimana tim ini bertumbuh ya, tidak terlalu tergesa-gesa karena itu kadang-kadang malah jadi kontraproduktif. Nah, kalau dari sisi tim, kita pikir sekarang tim ya toh sudah menjelang akhir masa transfer ya, masa pendaftaran pemain, mungkin tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Maksimalkan aja potensi pemain yang ada. Ya, walaupun mungkin akan sulit bersaing musim ini untuk menjadi juara, tapi untuk menjadi lawan yang menyulitkan tim-tim lain itu masih besar potensinya.
0: Ya, baik-baik. Ya, Bung Kusneni, terima kasih banyak waktunya atas RRI Makassar di pagi hari ini. Ya, sukses selalu, Bung Kus. Ya, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, ewako.
0: Ewako, PSM. Ya. Baik, pendengar RRI, demikian tadi kami sudah berbincang dengan pengamat sepak bola nasional Bungkus Neni. Kita sudah beliau sudah menyampaikan seperti apa bayangan atau gambaran PSM Makassar mengarungi kompetisi Liga Super Indonesia 2026 ini. Saya kembali bersama Anda sesaat lagi untuk narasumber kedua dengan Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. Tetap di RRI Pro 1 Makassar.
2: Makassar pagi ini.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Dialog Makassar menyapa di hari Jumat 25 September 2026. Pada kesempatan pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami yang berikut, Media Officer PSM Makassar, Bung Suleman Abdul Karim. Bung Sule, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Alfian.
0: Apa kabar, sehat-sehat, Bung Sul?
1: Alhamdulillah, aman, selamat pagi, barokah.
0: Baik. Ya, saat ini kita tahu bahwa PSM Makassar sudah memulai debutnya di musim kompetisi 2026-2027. Tiga pertandingan sudah dilalui dengan hasil dua kali kalah, satu kali imbang begitu ya. Mungkin ini hasil yang kurang
1: satu kali kalah dua kali imbang.
0: Nah, mungkin ini hasil yang kurang memuaskan untuk seluruh pendukung fanatik PSM Makassar ya. Ya, tapi mungkin ada pandangan lain begitu dari seorang pelatih dan juga manajemen terkait dengan hasil yang sudah diraih di tiga pertandingan ini, Bung Sul.
1: Bolehlah, mungkin secara skor mungkin tidak memuaskan kita, tapi hal positifnya adalah cara bermain kita yang sudah sesuai dengan keinginan pelatih, sesuai dengan target pelatih. Jadi target kita memang musim ini memang tidak muluk-muluk. Kita tidak mau berbicara target juara, target posisi 1, 2, 3 besar. Tapi target pertama yang ingin pelatih capai dan yang ingin kita semua capai adalah bagaimana kita mengembalikan karakter bermain PSM Makassar. Kita harus bermain dengan semangat Ewako, semangat Sirina Pace, semangat tidak mau kalah, semangat ingin terus mencetak gol sampai di ujung-ujung pertandingan. Dan saya kira itulah yang sudah mulai terlihat di dua pertandingan terakhir. Melawan Arema dan melawan Persita Tangerang.
0: Bagaimana dengan komposisi pemain? Apakah pemain-pemain yang ada saat ini sesuai dengan ekspektasi dan keinginan dari pelatih dari Jack Classic ini?
1: Mungkin ada beberapa pemain yang bisa kita katakan sesuai dengan ekspektasi pelatih atau sesuai dengan keinginan supporter. Tapi memang masih ada beberapa pemain yang masih dalam tahap proses adaptasi, dan kita berharap proses itu akan berprogres, progresnya ke depan. Ada memang beberapa pemain yang masih menjadi catatan pelatih, terutama di dua pertandingan terakhir. Tapi pelatih berkomitmen bahwa pemain-pemain ini nantinya akan bisa segera sesuai dengan strategi dan taktik yang pelatih inginkan.
0: Intinya pelatih masih memberi kepercayaan begitu dari pemain-pemain mungkin yang masih underperform sejauh ini ya.
1: Karena sejauh ini pemain-pemain yang ada dan pemain-pemain yang tersedia sekarang adalah rekomendasi dan pilihan pelatih.
0: Ya, ini kan masih ada jeda kompetisi begitu ya, cukup lama untuk FIFA Match Day, yang kita tahu juga salah satu pemain dari PSM Makassar ini cukup menarik perhatian dari pelatih timnas John Hartman, yaitu Rizky Eka begitu. Nah, apa mungkin rencana-rencana yang akan dilakukan oleh manajemen dan pelatih begitu untuk jeda kompetisi ini, Bung Sule?
1: Untuk jeda kompetisi ini memang jadwalnya jauh-jauh hari sudah kita ketahui. Kita sudah tahu bahwa ada sekitar 20 hari ya mungkin ya, 20 atau 21 hari, praktis itu hitungannya adalah 3 pekan. Kompetisi ini akan jeda, tidak ada pertandingan. Tapi tim pelatih pun sudah menyusun program bahwa di jeda kompetisi ini tetap ada program latihan, dan tentunya di jeda kompetisi ini kita bisa manfaatkan untuk mengevaluasi 3 pertandingan terakhir kita. Apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Nah, terkait Rizky Eka Pratama yang dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk FIFA Asian Cup, nah tentunya ini merupakan kebanggaan juga bagi kita.
0: Yeah.
1: Ini adalah kali kedua Rizky Eka dipanggil timnas, mendapat kepercayaan dari John Hartman. Sebelumnya dia dipanggil untuk AFF ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang dia dipanggil untuk
0: FIFA Asian Cup.
1: Pertandingan resmi FIFA, FIFA Asian Cup. Ya, tentunya kita bersyukur sekali.
0: Oke.
1: Tentu jauh-jauh hari memang kita sudah ketahui bahwa Rizky Eka Pratama ini memang masuk proyeksi pemanggilan. Jadi ada beberapa puluh pemain itu yang memang namanya masuk dalam waiting list.
0: Oke.
1: Baik. Kalau dalam istilah sepak bola, dalam istilah olahraga, dia masuk wider squad.
0: Betul.
1: Jadi ketika ada pemain yang mungkin berhalangan atau pelatih menginginkan dia untuk taktik atau strategi tertentu, dia bisa dipanggil. Akhirnya ya nama Rizky Eka alhamdulillah masuk.
0: Oke. Iya. Bung Sul, ini kan tiga pekan jeda kompetisi. Nah, lalu agenda pelatih sendiri apakah memberi libur kepada pemain ataukah mungkin ada porsi latihan ataukah mungkin ada rencana uji coba dengan tim-tim lokal atau seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Pelatih sudah menyusun jadwal termasuk program latihan. Termasuk juga ada beberapa hari waktu libur. Tapi memang konsepnya itu selang-seling ya. Beberapa hari latihan, kemudian sehari libur, kemudian lanjut lagi latihan. Terkait rencana uji coba, memang sudah dijadwalkan untuk satu kali uji coba selama masa jeda kompetisi ini. Itu pun kita sudah merancang uji coba itu dengan internal saja. Jadi kita akan beruji coba dengan tim junior kita.
0: Iya.
1: Ada PSMU 20 dan PSMU 18. Jadi dua tim ini kita mix. Kemudian kita jadikan latihan bersama, latih tanding bersama tim senior.
0: Oke. Kalau untuk
1: sejauh ini jadwalnya hanya itu.
0: Oke. Kalau untuk pemain, katakanlah ketika sedang masa libur, apakah mereka tetap berada di Makassar ataukah mungkin bisa diperkenankan untuk pulang bersama keluarga mereka begitu? Apalagi mungkin mereka ada yang tidak apa ya, yang tidak berasal dari Makassar atau dari luar daerah begitu. Ini seperti apa kebijakannya, Bu?
1: Kebijakan pelatih memperbolehkan. Pemain yang sekiranya ingin mengambil liburan di tempat lain itu yeah. diperbolehkan. Tapi ada durasinya juga. Jadi karena libur kita ini juga tidak terlalu panjang ya, libur latihan ya maksud saya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka kemungkinan tidak bisa terlalu jauh-jauh dari Indonesia. Jadi ada memang beberapa pemain yang kalau saya tidak salah setelah hari ini, seperti besok dan tiga hari.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada libur 3 hari setelah hari ini.
0: Dan memungkinkan mereka untuk bisa berkumpul bersama keluarga mereka begitu ya, apalagi yang berada di luar daerah begitu. Iya, Bung Sul.
1: Tapi itu pun juga tetap terkontrol.
0: Baik, baik.
1: Jadi selama mereka berlibur juga ada program latihan yang dititipkan kepada mereka dan itu wajib untuk mereka jalani.
0: Oke. Setelah kembali dari liburan, mereka tetap juga akan diperiksa lagi bagaimana kebugaran mereka begitu ya?
1: Itu ya memang hal itu menjadi rutinitas. Jadi ketika pemain kembali dari masa libur, itu mereka harus masuk ke klinik dulu untuk dicek berat badannya.
0: Iya. kebugarannya.
1: Cek kadar gulanya semuanya.
0: Ah, betul, betul, betul. Iya, karena mereka adalah pemain profesional begitu. Betul, betul. Iya, Bung Sule, ini untuk pertandingan ke depan kita tahu kan bahwa dua pertandingan di kandang ini kalau enggak salah PSM itu tanpa penonton begitu ya. Bagaimana untuk pertandingan-pertandingan kandang ya berikutnya?
1: Oke. Untuk dua pertandingan tanpa penonton kemarin itu memang dampak dari hukuman komisi disiplin PSSI.
0: Yeah.
1: Di pertandingan terakhir home itu kita melawan Persib Bandung. Mm-mm. Memang ada insiden yang kemudian berdampak pada denda uang dan denda administrasi berupa larangan pertandingan tanpa penonton dua pertandingan. Mm-mm. Dan penutupan tribun selatan selama satu musim.
0: Wow, tribun
1: ya,
0: selatan.
1: Ya, kita berharap bahwa ini adalah kejadian yang terakhir kalinya. Mari kita semua sama-sama dewasa.
0: Iya.
1: Yeah. Til akhir pertandingan kita tidak tahu. Maka kami minta kepada semua pihak untuk sama-sama menahan diri. Jangan mm-hmm. sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Mm-hmm. Tapi untuk pertandingan home berikutnya yang terdekat yang melawan Persebaya Surabaya itu kita sudah lepas dari hukuman tanpa penonton.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa lawan Persebaya nanti supporter sudah bisa hadir. Kecuali untuk tribun selatan itu memang masih penutupan permanen selama satu musim ya.
0: Oke. Jadi nanti ada sekitar berapa banyak nih tiket yang tidak akan dijual begitu, khusus untuk tribun selatan ya. Jadi kemungkinan hanya 4 ribuan saja atau 5 ribuan begitu ya, maksimal yang bisa.
1: Tidak, kalau secara estimasi itu di tribun selatan itu 800-an
0: lah. Oh, 800
1: ini. Ya. Iya, 800-an seat ya. Jadi sisanya itu mungkin
0: 7.000.
1: Tersebar di semua tribun yang bisa kita maksimalkan. Dan insya Allah untuk pertandingan melawan Persebaya Surabaya ini ya kita akan jual ini ya apa? Kita akan membuka penjualan tiket full capacity. 8.000 kalau selama ini 8.400 itu full dikurangi yeah. 800 ya sekitar 7.000 berapa lah.
0: Oke. Okay. Ada penawaran menarik nggak begitu nanti untuk pertandingan perdana dengan supporter ini nanti begitu yang mungkin ini bisa menjadi kabar gembira begitu untuk supporter PSM Makassar dari berbagai lokasi.
1: Ya masih dikonsepkan lah, masih dibicarakan oleh manajemen dan pihak panpel.
0: Untuk masih dalam konsep sebelumnya begitu ya. Untuk sementara saat ini untuk pertandingan ke depan. Iya. Yeah. Oke, Bung Bung Sul, ini harapan ke depan begitu untuk pertandingan berikutnya untuk PSM Makassar dan nanti bagaimana untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini kita tahu bahwa ada hukuman yang diberikan kepada PSM Makassar dari terhadap Komdis. Yeah. Nah, ini kan tentu juga senantiasa ada himbauan begitu ya dari manajemen bagaimana supporter dewasa ketika berada di lapangan, ketika mereka berada di tribun penonton begitu supaya ini jangan sampai kemudian merugikan tim yang sama-sama kita dukung ini.
1: Ya. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mari kita sama-sama dewasa untuk menyikapi hasil pertandingan. Apapun hasil pertandingan di lapangan, tentu tim pelatih dan pemain terutama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan hasil terbaik. Nah, semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti kemarin. Karena tantangan kita musim lalu dan musim ini masih sama.
0: Yeah.
1: Terutama dari segi finansial ya. Kita ingin agar cash flow anggaran kita itu paling minimal bisa seimbang, tidak timpang sekali. Mm-hmm. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu bisa kita seimbangkan. Mm-hmm. Di musim lalu saya bisa katakan bahwa sepanjang sejarah berdirinya PSM Makassar, musim lalu adalah musim di mana kerugian PSM Makassar itu sangat dalam sekali.
0: Yeah.
1: Terutama kerugian dari segi finansial. Di beberapa pertandingan penjualan tiket tidak maksimal.
0: Iya.
1: Sementara biaya operasional itu
0: luar biasa.
1: Tetap sama dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya bahkan cenderung meningkat. Nah, ini tentu kita kita butuh
0: ya.
1: Pengeluaran dan pemasukan ini bisa seimbang. Jadi biaya operasional pertandingan itu bisa tertutupi misalnya dari penjualan tiket, seperti itu. Jangan lagi ketika posisinya sudah tidak seimbang, diperparah lagi dengan adanya sanksi-sanksi komdis yang tentu bernapa kepada finansial kita. Jadi tantangan kita musim ini ya selain berbicara tim, kita juga masih menghadapi masalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan cash flow kita.
0: Oke. Ya, ini memang tentu diharapkan memang dukungan penuh dari supporter itu sangat membantu bagi tim begitu ya. Mungkin kita bisa berkaca
1: intinya
0: dari.
1: Intinya adalah tim aksi nyatanya adalah datang ke stadion, menonton pertandingan, beli tiket dan tidak berbuat hal-hal yang bisa merugikan PSM Makassar.
0: Oke. Itu akan sangat membantu begitu bagi tim ke depan. Nah, ya. Dukungan yang positif ya. Nah, ketika dukungan ini yang luar biasa dari penonton.
1: Nah, seperti itu, dukungan yang positif.
0: Oke. Baik. Ya, Bung Sul, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Kita tunggu nanti seperti apa untuk pertandingan berikutnya ya. Oke. Ya. Terima kasih Bung Sulen atas waktunya. Selamat pagi.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Sulaiman Abdul Karim dari Media Officer PSM Makassar. Nah, tadi kata kunci yang disampaikan Sulaiman Abdul Karim adalah menjadi supporter yang memberikan dukungan positif ya. Karena dukungan bagi tim PSM Makassar, Anda datang ke stadion ya, membeli tiket dan kemudian menjadi penonton yang dewasa, menyikapi dengan dewasa setiap pertandingan yang ada, tentu ini akan sangat membantu. Karena diakui tadi bahwa kondisi finansial PSM Makassar dan kerugian yang didapatkan di musim sebelumnya ini sangat dalam begitu ya. Terjadi ketimpangan di mana kos yang dikeluarkan pemain ataupun juga tim PSM Makassar di musim sebelumnya ini lebih besar ketimbang pendapatan yang berasal baik itu dari penonton yang datang maupun juga dari penjualan merchandise ya. Nah, pendengar RRI, saya cukupkan sampai sini bersamaan kita dalam dialog Makassar Menyapa. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiat pamit untuk dari ruang dengar Anda ya, yang sudah menemani ruang dengar Anda sedari pukul 5 subuh tadi. Terima kasih dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO.

Monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam Halo RRI edisi 25 September 2026. Ya, ini masih 2025 nih di sini nih saya tulisnya. Baik mendengar di kebersamaan kita di Halo RRI, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami untuk memberikan keluhan ataupun ada informasi terkait di daerah Anda yang bisa Anda bagi bersama kami dalam Halo RRI. Dan kami juga akan mengonfirmasi ya pendengar terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, salah satunya Pak Hakim di Kabupaten Bantaeng kemarin terkait dengan akses jalan ke kantor Kelurahan Bontorita di Bantaeng yang rusak katanya ya. Apakah itu akan diperbaiki atau seperti apa? Dan kita juga mau tahu nih seperti apa sih sebenarnya regulasi untuk pendengar yang ingin melaporkan begitu ya terkait dengan jalanan rusak atau mungkin ada fasilitas publik yang rusak gitu ya yang perlu diperbaharui gitu, seperti apa regulasinya, lapornya kemana, kami akan menghadirkannya untuk Anda. Dan juga kami akan menghadirkan informasi terkait dengan pemancar kita di 88,8 yang kemarin dikeluhkan banyak juga pendengar kita ya. Sabar satu-satu ya pendengar, kami akan memberikan konfirmasi di siang hari ini. Silakan 08213333944. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Aku, nama aku Andi Saras di Bonecap nih.
0: Andi Saras.
1: Iya, Andi Taraf di Bonecap.
0: Oh, Andi Taras.
1: Andi Taraf di Bonecap nih.
0: Taraf.
1: Iya, iya Andi Taraf.
0: Baik, silakan Pak Andi Taraf di Bone Caming. Apa nih yang ingin disampaikan mungkin keluhan terkait dengan pelayanan publik?
1: Iya, keluhan-keluhan untuk disampaikan di sini Kabupaten Bone. Jadi informasi ini apa mengenai tentang jalan ke Makassar Bone?
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya aspal tapi sebenarnya artinya sudah rusak mila aspal itu jalan Poros Bone, sehingga begitu misalnya kalau kita lewati itu ya kan begitulah kadang kemana kalau gelap apa lah tidak didiami apa biasa kita terjatuh apa kan berubah lubang aspal tapi berubah lubang
0: ini jalan Poros Bone.
1: Iya Bone.
0: Baik,
1: ya,
0: jalan
1: Poros Bone Caming.
0: Jalan Poros Bone Caming.
1: Poros Bone Makassar.
0: Bone.
1: Ya, ini kan saya Bone, Bu, tapi di Bone Caming jalan Poros di Makassar saya Bone Barat, ini Bone Barat.
0: Mm-mm. Nah, itu di sepanjang jalan itu Pak Adi Taraf itu apakah ada penerangan begitu di sepanjang jalan porosnya?
1: Maksudnya iya jalan paya artinya jalan poros lah kayaknya lubangnya itu anunya berubah-ubah lah artinya sekitar tapi artinya nggak anu lah nggak jauh baru begitu artinya bisa ada 10 meter baru bagus lagi ada 10 meter baru lama-lama lagi sih dilihat sini.
0: Ini tepatnya di jalan mana nih yang kerusakannya parah nih, yang mungkin kalau menurut Pak Adi Taraf ini kalau tidak segera diperbaiki ini bisa mungkin terjadi kecelakaan atau apa? Ini di seputaran spesifiknya di mana
1: jalan
0: nih?
1: Jalan Poros Caming Sinjai lah boleh dikata sini.
0: Caming Sinjai?
1: Iya, artinya boleh kata ini, iya depan rumah saya ini boleh Caming Sinjai kan itu boleh dikata jalan di sini agak-agak. Itu salah, artinya berlubang kayaknya seperti begitulah.
0: Oke, baik. Itu sudah ada kejadian begitu Pak Adi Taraf mungkin yang kecelakaan ya, jatuh.
1: Iya di sini. Iya benar di sini buat artinya tak belakang, buat terbelakang mobil, terbelakang motor dan mobil. Lalu itulah ada kecelakaan begitulah, tapi enggak anu artinya enggak korban jiwa maksudnya.
0: Iya, maksudnya apakah kerusakannya ini mengakibatkan tadi kecelakaan begitu antara mobil dan motor atau faktor lain lagi nih ya, ada kecelakaan ini bukan diakibatkan oleh jalanan yang rusak ini?
1: Sekitar boleh kata di situ jalanan begitu loh, jalan apa-apa sekitar yang kita pernah kecelakaan di situ di kan saat itu bu yang tikungan kedua jalannya karena begitu agak parah rusak.
0: Baik, nanti
1: jalan poros Senjai kami.
0: Baik, nanti kami coba konfirmasi ya Pak Andi Taraf ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar silakan di 0821-3333-9440 di kebersamaan kita dalam Halo RRI tentunya. Dan sambil menanti pendengar, kita terima kembali. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Iya. Halo RRI, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Iya, masih di Lembang ini Aldi.
0: Baik, silakan Pak Aldi, ada yang ingin disampaikan?
2: Ini bahwa kemarin terlaksana musyawarah desa Lembang dengan agenda seperti yang saya kirim itu di foto itu.
0: Di mana tuh? Saya belum lihat nih.
2: Penetapan ada. Ada di WA.
0: Oh iya.
2: Anggaran tahun 2027 pembangunan desa Pangeparan. Sekitar jam 9 sampai selesai kemarin ya. Musrembang desa Pangeparan yang dihadiri oleh kasih PMD dari Kecamatan Lembang, Babinsa dan Dinas, juga Kepala BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Kantibnas, Babinsa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan para pendamping desa juga membicarakan pembangunan desa. Dan saya lihat kemarin itu yang menonjol yang bicarakan itu tentang penanganan kekeringan dan pemadaman. Padahal Adamker ya, sempat saya sampaikan bahwa Adamkernya mengalami keterlambatan karena mungkin aksesnya jauh ya. Dan saya sampaikan kemarin itu bahwa armadanya juga jangan cuma satu mobil karena kehabisan air. Ya sempat dicatat akan disampaikan ke yang berwenang ya. Karena kalau apinya masih ada terus tangkinya sudah habis kosong ya mau ambil di mana? Jadi seharusnya harus ada dua tangki datang untuk menyirami. Ini kan di belakang rumah warga itu termasuk lahan ya. Tidak bisa dijangkau ketika alatnya terbatas seperti salang dan sebagainya. Walaupun ya apinya yang sudah membesar itu dengan alat seadanya, sampaikan alat seadanya seperti ember dan sebagainya itu sembel.
0: Baik.
2: Ya.
0: Okay.
2: Jangan kehabisan air. Ya.
0: Siap. Baik.
2: Iya, mudah-mudahan pihak pemerintah daerah segera mengadakan atau bagaimana sehingga armadanya ditambahi untuk Kecamatan Lembang. Ya, saya kira itu saja yang disampaikan kemarin itu. Ya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Mudah-mudahan bisa disampaikan dihubungi oleh pihak yang di Kabupaten Pindrang itu dalam hal ini.
0: Baik.
2: Apa ya? Tamkernya.
0: Siap.
2: Ya, saya kira itu saja.
0: Terima kasih, Pak Aldi. Baik pendengar ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kami akan mencoba pendengar ya untuk mengonfirmasi juga ini terkait dengan yang kemarin ya, sudah banyak juga nih keluhan-keluhan terkait dengan siaran kita, pemancar relay kita yang di 88,8 gitu ya, ini kami akan mengonfirmasi langsung bersama dengan koordinator pemancar kita, ada Pak Nurmansa. Assalamualaikum. Pak Anca, ini terkait dengan keluhan pendengarnya kita nih, Pak Anca.
3: Ya.
0: Di 88,8 katanya. Ini terakhir mengudara katanya ini di 11 September kemarin. Kemudian besoknya hilang lagi nih, padahal sudah 1 bulan menunggu. Ini bisa diinformasikan kondisi pemancar relaynya kita ya, Pak Anca ya?
3: Siap, siap.
0: Baik, silakan. Pak Anca.
3: Siap. Ya, terima kasih atas perhatian dari para pendengar terhadap kinerja RRI. Suatu masukan yang sangat positif menurut saya. Dapat kami informasikan kepada para pendengar bahwa pemancar relay RRI yang berada di Baraka, tepatnya di daerah Malua kayaknya kalau saya tidak salah. Pantau itu kemarin saya sudah melakukan konfirmasi kepada teman TVRI yang bertugas di sana, dalam hal ini penjaga aset di sana. Saya meminta report bagaimana operasional pemancar kami yang ada di RRI. Menurut teknisi di sana, dia mengatakan bahwa hal itu sering terjadi katanya kalau mati lampu. Jadi akhirnya saya meminta reportnya berupa video, dan dia menginformasikan, dapat saya pantau bahwa pemancar itu mengudara. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi pemancar mengudara, tapi akses pengiriman modulasi dari satelit itu mengalami gangguan. Hal ini mungkin akan saya konfirmasi kembali, sebab jarak antara Makassar dengan Nrekang cukup jauh, jadi maka saya sudah melaporkan hal ini kepada ketua tim TMB, dan ketua tim TMB merespon. Mungkin dalam satu minggu ke depan kami akan berusaha untuk menuju ke sana sekalian. Kita merangkaikan dengan pekerjaan yang ada di Toraja. Jadi kemungkinan hal ini harus kami lakukan, kita tangani langsung, sebab untuk mengerjakan hal itu harus orang RRI, teknisi RRI sendiri yang harus mengerjakan, karena kami tidak mempunyai teknisi RRI yang standby di pemancar relay tersebut. Demikian, Dwi.
0: Terima kasih, Pak Anca, informasinya. Sehat-sehat selalu, Pak Anca.
3: Ya, terima kasih sama-sama.
0: Baik. Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Anca ya, dari langsung nih koordinator pemancarnya kita. Jadi untuk pendengar yang mungkin biasa mendengarkan melalui 88,8 kemudian mengeluhkan hari ini nyala kemudian tidak hilang lagi nih siarannya ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Anca bahwa ini diakibatkan juga oleh pemadaman listrik ya. Kita ketahui bersama di Sulawesi Selatan, mendengar beberapa waktu ini masih ada pemadaman listrik begitu ya, dan juga ketika ada permasalahan ini nggak bisa langsung diselesaikan begitu, karena tim teknisinya kami ini tidak berada di lokasi pemancar dan rekang sana, adanya di Makassar. Jadi untuk memperbaiki itu harus dari Makassar ke Nrekang, jadi butuh waktu ya pendengar ya. Jadi harap bersabar, mudah-mudahan minggu depan ini tim TMB-nya kita juga sudah siap begitu ya untuk memantau langsung di lokasi pemancarnya kita yang ada di Nrekang dan juga di Toraja. Baik, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dwi.
0: Iya, dengan siapa barusan ini?
4: Masuk. Kedua kalinya barusan, Kak. Halo,
0: RRI. Dengan siapa ini?
4: Kak Dwi.
0: Dengan siapa?
4: Tika.
0: Tika. Baik.
4: Kecamatan Sabang Selatan.
0: Baik, silakan. Kalau Tika apa nih yang ingin disampaikan?
4: Saya mau tanya tentang sekolah rakyat.
0: Mm-hmm.
4: Banyak di sini kan ada sekolah rakyat, khususnya di Lutara kan, di Masambah.
0: Mm-hmm.
4: Ada yang bilang itu. Misalkan dari SMP kan dikirim ke sana, terus bilangannya kayak begini, anak tetangga saya itu bilang Walaupun di sana sudah ini apa sudah sekolah di sekolah rakyat, tapi pusdiknya itu tetap masih di SMP. Apa memang kayak begitu atau gimana?
0: Pusdiknya?
4: Iya, yeah, data-datanya kayak begitu, data-datanya itu sekolah di sekolah rakyat, tapi data-datanya itu pusdiknya yang tercantum masih tetap di ini. Sekolah negeri kayak begitu.
0: Oh, jadi misalnya dia sekolah negeri nih, SMP negeri, kemudian dikirim ke sekolah rakyat.
4: Masuk sekolah rakyat.
0: Tapi datanya apakah dipindahkan ke sekolah rakyat atau masih ada di SMP yang awalnya tadi gitu ya, SMP negerinya?
4: Iya.
0: Oh, jadi ini ke database siswa ya? Oke.
4: Karena kita juga bingung, misalkan besok-besok ada keluarga tak mau masuk kayak begitu, apa nanti-nantinya itu pusdiknya itu data-datanya itu memang dari sekolah rakyat atau menumpang di sekolah negeri yang tempat asalnya kayak begitu.
0: Baik.
4: Terus dua, kita juga khawatir Kak Dwi.
0: Yeah.
4: Kalau menurut pengamatan saya, anak-anak yang dimasukkan di sekolah rakyat itu apa mungkin karena bangunannya belum jadi atau kayak gimana, antara anak perempuan dan laki-laki itu berbaur sama semua. Iya, jadi itu ada kekhawatiran itu tersendiri kayak gitu. Gimana kedepannya kalau misalkan kita masukkan anak-anak kita ke situ, baru secara ininya apa pelayanannya, secara pendidikannya anak-anak di dalam itu kayak gimana?
0: Oke, baik, siap. Iya, terima kasih Tika. Baik. Pendengar, ya kami masih menanti Anda di 0821-333-3944 kebersamaan kita. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI. Halo.
5: Hai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Pak Fajar.
5: Ya, siang juga Ibu Arti.
0: Iya, silakan. Nah, dengan Dwi ya. Ini Pak Fajar.
5: Oh, dengan Dwi. Mohon maaf ya, Dwi. Soalnya Mbak Dwi dengan Ibu Arti sama. Tidak tahu dibedakan mana Mbak Arti mana Ibu Dwi.
0: Baik.
5: Kalau masukan saya, walaupun ini tadi di Palopo, wilayah Palopo, di sini ada jembatan yang menghubungkan dari wisata Labombo, sekitar panjangnya itu 20 meter, itu sudah berapa kali diusulkan.
0: Wisata apa tadi, Pak Fajar?
5: Iya, jembatan.
0: Jembatan yang menghubungkan wisata?
5: Wisata Labombo.
0: Labombo.
5: Ah, di sini. Iya. Dalam kota juga tapi bagus pantainya.
0: Iya, sepanjang 20 meter dia.
5: Iya, panjangnya 20 meter. Ternyata sudah ada wali kota datang tinjau, ada juga kabak pemerintahan, ada juga kabak pembangunan dan kepala dinas pariwisata serta dari kantor PU, camat dan lurah. Tempatnya itu di Kelurahan Saleko ya. Sampai sekarang ini tidak ada realisasi.
0: Kenapa jembatannya itu Pak Fajar?
5: Belum ada jembatannya, hanya perencanaan
0: Perencanaan jembatan begitu ya.
5: Nah, ini keluhannya masyarakat. Nah, padahal ini kan jembatan di sini berarti menambah devisa di dalam itu daerah pariwisata kan.
0: Baik.
5: Dalam kota ini. Nah, sementara reses DPR juga diusulkan di reses DPR ternyata juga tidak ada perhatiannya. sampai sekarang ini Ibu Dwi. Padahal kalau TV itu udah kak, mau kak jarang kak ke sana. Eh, lu harus pariwisata kan, kak jempan dari situ.
0: Iya.
5: Iya.
0: Baik.
5: Tapi sekarang gak ada. Jadi siapa tahu ada di Makassar nanti pertemuan-pertemuan tentang pembangunan ekonomi pertanian, tolong juga disampaikan.
0: Mm-mm.
5: Begitu masukan saya.
0: Baik, siap. Oke, boleh. Terima kasih Pak Fajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, selanjutnya ada siapa lagi nih? Halo. Halo RRI. Halo RRI, dengan siapa di mana?
6: Halo, assalamualaikum Pak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, Ica.
6: Ya, kok tahu sih Pak Dwi, kok tahu?
0: Iya, aku kan tadi sudah sarapan tempe. Ica, ada apa nih yang mau disampaikan Ica? Silakan.
6: Pak Dwi, hari itu kapan tuh di situ Pak Dwi juga. Jadi, kalau nggak salah hari ini ada yang juga Rabu ya.
0: Iya, Halo RRI itu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat.
6: Rabu. Ada kita yang masuk di sini ke Mbak Dian tugas. Pas aku mau baca tuh dihapus.
0: Apa sih?
6: Aku bilang chat apa yang buat dia aku sampai penasaran loh.
0: Apa itu?
6: Gak tahu.
0: Jadi apa nih, Ica, yang mau disampaikan?
6: Kalau aku Mbak Dian, apa ya, Pak? Soalnya ini aku lagi di Makassar ini.
0: Oh, lagi di Makassar. Iya, iya, iya. Ya,
6: aku kirim video kali dah belum sempat coba lihat masih ada enggak.
0: Apa itu?
6: Kirim video.
0: Video? Di mana?
6: Ada.
0: Enggak lihat saya. Oh, udah jauh ke bawah kayaknya nih. Ketimbun ya. Dengan beberapa chat-chat lain.
6: Kalau keluhanku apa ya, kan aku dulu ke sini tuh bulan Juni ya, Madui ya. Bulan Juni sampai Juli. Habis itu pergi lagi nih, sudah berapa minggu di sini. Sampai sekarang belum ada hujan.
0: Iya. Betul.
6: Sama kan?
0: Uh-uh.
6: Tapi yang aku sebut itu sudah gak ada lagi antrian BBM.
0: Iya betul, di Makassar alhamdulillah udah gak ada.
6: Ya, sudah bagus, sudah bersih. Sudah, apa namanya sih, sudah enak aja sih kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, kita antar ke BBM. Ke BBM, lebih ke pom bensin gitu, sudah aman. Ya. Nah, udah itu aja Pak Dwi, kalau aku gak mau mengeluh-mengeluh Pak Dwi, nanti... Allah marah kalau selalu mengeluh, kan gak boleh mengeluh-mengeluh.
0: Iya.
6: Oke, dan tadi sebentar aku telepon ya.
0: Siap. Ya, tapi bukan aku sebentar, ada Mori sebentar.
6: Setengah tiga?
0: Iya, setengah tiga bukan Mbak Dwi, ada Mori sebentar.
6: Aduh, malam. Ya udah.
0: Enggak sih, Cak ya. Waalaikumsalam. Baik, baik pendengar ya, kami jeda dulu di ruang dengar Anda. Setelah ini kami akan mencoba untuk menghubungi terkait dengan tadi ya, akses jalan di yang kemarin ini di kantor kelurahan Bontorita Bantaeng yang rusak. Kami juga nanti mencoba untuk mengonfirmasi nih pendengar terkait yang ada di mana tadi nih? Oh, di Bone Caming ya. Di Caming Sinjai ini katanya juga rusak jalanannya Pak Andit Araf ya. Baik, kami akan mengonfirmasi sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami dalam Halo RRI.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Makassar pagi ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Halo RRI pendengar. Kami mencoba untuk terhubung dengan Pak Aswiwin Sirwa, Kepala Keasistenan Pencegahan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan akses jalan rusak pendengar ya, yang kemarin diinformasikan Pak Hakim di Bantaeng ke kantor Kelurahan Bontorita, apakah ada perbaikan dan sistematikanya seperti apa? Kami akan menghadirkannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus biar gak telat.
3: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
4: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
3: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja. Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
4: Iya juga ya, aku jadi takut.
2: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
3: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita telah bersama dengan Pak Aswiwin Sirwa ya, dari Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, assalamualaikum Pak Aswin.
6: Dengan Mbak siapa?
1: Dengan Mbak Dwi. Saya panggilnya siapa nih?
6: Mbak Dwi.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak, terkait dengan laporan warga nih, ada Pak Hakim di Kabupaten Bantaeng terkait dengan akses jalan ke kantor Kelurahan Bontorita Bantaeng rusak. Ini seperti apa nih jenis pelaporannya nih Pak? Apakah ini bisa langsung saja begitu masuk ke pelaporan warga untuk ditindaki atau ada regulasi-regulasi khususnya nih Pak Aswiwin?
6: Baik. Mbak Dwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan tentunya kepada seluruh pemirsa RRI ya, dimana pun berada. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa pelayanan publik itu tiga ya. Bagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ada tiga kategori pelayanan publik. Yang pertama itu adalah pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, dan yang ketiga adalah pelayanan. Nah, tentu sekaitan apa yang ditanyakan Mbak Dwi tadi, bahwa ada keluhan dari salah seorang warga di salah satu daerah ini di Kabupaten Bantaeu yang mengeluhkan tentang kerusakan ya jalan. Yeah. Nah, jalan ini sebenarnya masuk menjadi salah satu bentuk layanan barang. Di mana pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik, baik itu lembaga negara maupun lembaga pemerintah, sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya, itu berkewajiban memberikan pelayanan yang baik, ya. Pelayanan yang berkualitas di tiga bentuk layanan tadi, baik layanan administratif, baik layanan barang maupun layanan jasa. Nah, tentu jika ada keluhan seperti itu, nah tentu kita harus verifikasi dulu terkait dengan kewenangan sebenarnya. Ini dulu yang pertama, apakah jalan yang dimaksud itu merupakan kewenangan pemerintah pusat?
1: Ya.
6: Dalam hal ini kalau tidak masuk dalam kategori jalan nasional, ataukah misalnya jalan itu jalan provinsi ya, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dan yang ketiga apakah jalan itu merupakan jalan yang di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota.
1: Yeah.
6: Nah kalau kita sudah bisa temukan, maka tentu masyarakat berhak untuk mengeluhkan hal tersebut di masing-masing ya, tingkatan pemerintahan yang berwenang. Kalau dia jalan nasional ya tentu mungkin keluhannya atau pengaduannya bisa diajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin Kementerian PU. Kalau dia jalan provinsi mungkin bisa melalui keluhannya disampaikan kepada Dinas Kerjaan Umum ya provinsi dan pula di kabupaten kota. Nah seperti itu dulu.
1: Yeah.
6: Jadi yang harus dilakukan masyarakat itu, dan ini juga sebagai bentuk edukasi sebelum ke ombudsman ya, terlebih dahulu bisa memberikan, menyampaikan keluhan dulu di pemerintah ya, dalam hal ini internal pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota. Itu Mbak Dwi.
1: Baik. Nah, Pak Aswiwin, kalau misalnya terkait dengan pelaporan seperti itu, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi ataupun pusat, apakah ada mungkin berkas ataupun bukti administratif yang diberikan begitu oleh masyarakat atau seperti apa nih Pak?
6: Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang 25 2009 junto peraturan

0: agar semua instansi baik di pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten, kota, semua instansi ya, dalam hal ini OPD, baik kemudian di kecamatan maupun di kelurahan dan desa, itu sebenarnya wajib ya, yeah, untuk kemudian membentuk yang namanya satu unit pengelolaan pengaduan. Disitulah sebenarnya akses masyarakat ketika ingin menyampaikan keluhan ya. Nah, harapan kita sebenarnya sebelum misalnya ke ombudsman, kemudian mana masyarakat mengadu itu bisa mendapatkan penyelesaian secara internal kan gitu. Nah, jadi apa namanya, tentu masing-masing ada mekanisme, tapi kan masyarakat sebenarnya tinggal apakah di instansi itu sudah kemudian sistem pengelolaan pengaduannya itu sudah ada yang online atau masih manual, yaitu tergantung. Tapi saya kira dengan era digital yang saat ini sudah, saya kira semua instansi sudah ada menyiapkan kanal ya pengaduan secara online ya, jadi masyarakat bisa melalui WA misalnya ya untuk menyampaikan pengaduan. Bahkan ada daerah-daerah juga itu yang sudah membuat inovasi ya, pengaduan terintegrasi ya. Jadi dia membuat satu sistem aplikasi ya, kemudian masyarakat bisa mengadukan di aplikasi itu yang kemudian diberikan pilihan, misalnya ini mau mengadu tentang apa, misalnya tentang jalan ya, itu nanti akan langsung terintegrasi ke dinas PU misalnya pengaduan.
1: Baik, baik. Baik, Pak Aswiwin, kalau terkait dengan tadi juga kami dapat laporan nih. Ini kalau ini di jalan provinsi nih, Pak Andi Taraf di Bone Caming. Ini juga katanya berlubang-lubang begitu, bahkan sampai terjadi kecelakaan, biasanya di situ rawan kecelakaan nih, Pak Aswiwin. Nah, ini kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin sudah mengadukan terkait dengan kerusakan jalan, bahkan sudah pernah menjadi korban juga akibat kerusakan jalan ini, apakah ini bisa mungkin ada ganti rugi begitu ke pihak mana, dan apakah pihak kewenangan seperti tadi dari pusat, provinsi atau kabupaten kota ini ada sanksi begitu yang bisa diberikan begitu terkait dengan pengabaian akses publik ya, ini Pak Aswiwin?
0: Jadi sebenarnya begini, kalau sudah terdeteksi misalnya itu dalam provinsi, itu pengaduannya mestinya ke dinas pekerjaan umum ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah diadukan dan tidak ada tindak lanjut, maka kemudian masyarakat itu bisa mengadukan ya, atau membuat laporan di ombudsman untuk melaporkan instansi tersebut ya, misalnya dinas PU ya, silahkan boleh-boleh saja. Nanti kemudian ombudsman akan menindaklanjuti ya laporan itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah masyarakat bisa apa namanya mendapatkan semacam ganti rugi? Mestinya kalau saya tidak salah ini ya, kalau saya tidak salah mungkin kita bisa baca di undang-undang lalu lintas ya, kalau tidak salah itu di situ memang ada tanggung jawab ya pemerintah. Keselamatan ya, terutama di jalan itu, dan apabila misalnya ada masyarakat ya, kemudian dirugikan jalan itu, karena itu kan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan jalanan yang baik ya, yang mulus misalnya gitu ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan itu mengakibatkan kerugian masyarakat ya. Nah, salah satunya tentu ya pasti kerugian material, bahkan bisa menimbulkan kerugian immaterial kan begitu. Nah, memang pemerintah sebenarnya ya itu bisa digugat ya oleh masyarakat. Hanya saja mungkin karena masyarakat kita ini masih belum ya, masih belum terlalu familiar ya hal-hal yang semacam itu. Dia kan misalnya di luar negeri ya, di Belanda itu jangankan orang kemudian kecelakaan, orang tertantung saja dia sudah bisa menggugat negara itu.

0: begitu dijunjung tingginya di sana hak asasi ya manusia di dalam mendapatkan pelayanan publik gitu. Nah itu saya kira ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau misalnya dia sedang mengeluhkan namun ternyata belum ditindaklanjuti, maka masyarakat kemudian bisa kan pengaduannya ke ombudsman ya. Nanti ombudsman nanti akan menindaklanjuti dengan tentu beberapa upaya yang mulai dari klarifikasi ya, baik tertulis maupun secara langsung, kemudian sampai ini diterbitkannya sebuah produk ya, laporan hasil pemeriksaan ombudsman. Nah, kalau ternyata dalam hasil pemeriksaan itu kemudian ditemukan maladministrasi, maka tentu ombudsman akan memberikan tindakan korektif ya terhadap pemerintah. Nah, memang agak dilema juga memang ya terkait dengan layanan barang ini karena itu menyangkut anggaran. Ya. Tentu ya mungkin ya tanda petik pemerintah ya bisa saja kemudian berdalih bahwa ini tersedia anggarannya dan seterusnya. Tetapi setidak-tidaknya nanti ombudsman kalau ini masuk di ombudsman ya bisa mendorong ya untuk kemudian dianggarkan ya seperti itu. Jadi sebenarnya menghadir itu adalah bagaimana kemudian menjadi fasilitator ya antara masyarakat dengan penyelenggara ya, pelayanan publik untuk memastikan bagaimana kemudian masyarakat mendapat hak-haknya gitu ya di dalam konteks pelayanan publik. Jadi seperti itu Mbak Di ya. Jadi ya silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang tidak puas bukan hanya misalnya di sektor jalan ya, di sektor jasa juga ya, misalnya di rumah sakit ya, di pendidikan dan seterusnya.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Aswiwin kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar di siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam.
1: Baik, pendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Aswiwin Sirwah dari Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi 25 September 2026. Saya Dugartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar siang ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Indonesia Sehat terkait dengan screening TBC. Pendengar bersama rekan kami ada Ida Malik, dan siaran ini juga pernah kami hadirkan melalui live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Indonesia Sehat bersama saya Idam Saiful Malik dan ada rekan Eka. Dan pendengar, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis atau TBC dan upaya penanggulangan TBC tentu di Sulawesi Selatan kini terus diperkuat, salah satunya melalui integrasi screening TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang harapannya semakin banyak kasus dapat ditemukan lebih awal, segera diperiksa dan diobati hingga sembuh. Dan untuk membahas hal ini kami sudah bersama dengan Ibu Dr. Andi Julia Junus, SKMMKes. Beliau merupakan penanggung jawab program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Dan Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, silakan pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821-3333-9440. Kami juga saat ini live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum Bu Dr. Julia Junus.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pak.
0: Apa kabar Ibu?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu bersama RRI Makassar dan berbagi informasi untuk pendengar RRI Makassar sekaitan dengan topik kita siang hari ini, screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Dan mungkin di awal Bu Dokter bisa dijelaskan dulu seperti apa sih sampai Agustus 2026 ini kemudian kondisi kasus TBC di Sulawesi Selatan dan apa yang menjadi tantangan terbesarnya saat ini?
1: Iya, baik Pak, siapa Pak Syahrul ya?
0: Betul, iya. Pak Saiful,
1: iya.
0: Saiful,
1: Pak Saiful ya, maaf. Iya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya biasa dipanggil Uli ya. Jadi kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah tuberkulosis.
0: Ya.
1: Jadi mengenai masalah kondisi, bagaimana sih sebenarnya yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya pada bulan Agustus tahun 2026, dengan juga tantangannya bahwa sebenarnya TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar ya di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu masuk sebagai 8 provinsi prioritas dari Bapak Presiden kita. Dengan adanya program Quick Wins, tentu ada beberapa intervensi-intervensi yang telah dilakukan. Kalau berbicara dengan data tahun 2026 per Agustus ya, kemarin kita sudah melakukan analisis data kembali. Per 24 Agustus itu kita sudah menemukan kasus TBC itu sekitar 17.447. Nah, sebenarnya target yang diharapkan untuk ditemukan itu adalah sekitar 45.556 kasus. Nah, dari data tersebut yang kita temukan baru sekitar 38,3%. Nah, jadi di antara kasus yang 17.447 itu tadi, kita sudah menemukan kasus TBMDR itu sekitar 253 kasus. Nah, ini tentu menjadi perhatian besar kita karena kita ketahui bahwa TBC itu merupakan salah satu penyakit menular yang pengobatannya memang cukup lama, itu minimal sampai dengan 6 bulan. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kami, seperti itu Pak.
0: Baik, jadi masih ada yang ini yang belum ditemukan, kemudian masih ada 20 ribuan lebih kasus Bu, atau 50%?
1: Iya, sekitar ya kita harapannya sebenarnya 40 ribu minimal yang harus kita dapatkan dari kasus, cuma itu ya. Tadi baru sekitar 17.447, jadi memang masih ada sekitar 20 ribuan yang mesti kita kejar, sementara kita ini kan sudah berada dalam bulan Agustus. Nah, ini menjadi tantangan besar, sehingga memang perlu ada upaya strategi percepatan, ya salah satunya itu tadi, kita akan melakukan screening yang akan diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis.
0: Dan ini Sulawesi Selatan, masalah TBC ini banyak ditemukan, kenapa sih Bu?

0: Kasar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Indonesia Sehat bersama saya Idam Saiful Malik dan ada rekan Eka. Dan pendengar, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis atau TBC dan upaya penanggulangan TBC tentu di Sulawesi Selatan kini terus diperkuat, salah satunya melalui integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG yang harapannya semakin banyak kasus dapat ditemukan lebih awal, segera diperiksa dan diobati hingga sembuh. Dan untuk membahas hal ini kami sudah bersama dengan Ibu Dr. Andi Julia Junus, SKM MKes. Beliau merupakan penanggung jawab program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Dan Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, silakan pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kami juga saat ini live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum Bu Dr. Julia Junus.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pak.
1: Apa kabar Ibu?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin. Ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu bersama RRI Makassar dan berbagi informasi untuk pendengar RRI Makassar sekaitan dengan topik kita siang hari ini, screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Dan mungkin di awal Bu Dokter bisa dijelaskan dulu seperti apa sih sampai Agustus 2026 ini kemudian kondisi kasus TBC di Sulawesi Selatan dan apa yang menjadi tantangan terbesarnya saat ini?
2: Iya, baik Pak, siapa Pak Syahrul ya?
1: Betul, iya. Pak Saiful,
2: iya. Saiful. Pak Saiful ya, maaf. Iya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya biasa dipanggil Uli ya. Jadi kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah tuberkulosis.
1: Iya.
2: Jadi mengenai masalah kondisi, bagaimana sih sebenarnya yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya pada bulan Agustus tahun 2026, dengan juga tantangannya bahwa sebenarnya TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar ya di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu masuk sebagai 8 provinsi prioritas dari Bapak Presiden kita. Dengan adanya program Quick Wins, tentu ada beberapa intervensi-intervensi yang telah dilakukan. Kalau berbicara dengan data tahun 2026 per Agustus ya, kemarin kita sudah melakukan analisis data kembali. Per 24 Agustus itu kita sudah menemukan kasus TBC itu sekitar 17.447. Nah, sebenarnya target yang diharapkan untuk ditemukan itu adalah sekitar 45.556 kasus. Nah, dari data tersebut yang kita temukan baru sekitar 38.3%. Nah, jadi di antara kasus yang 17.447 itu tadi, kita sudah menemukan kasus TBMDR itu sekitar 253 kasus. Nah, ini tentu menjadi perhatian besar kita karena kita ketahui bahwa TBC itu merupakan salah satu penyakit menular yang pengobatannya memang cukup lama, itu minimal sampai dengan 6 bulan. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kami, seperti itu Pak.
1: Baik, jadi masih ada ini yang belum ditemukan, kemudian masih ada 20 ribuan lebih kasus Bu? Atau 50%?
2: Iya, sekitar ya kita harapannya sebenarnya 40 ribu minimal yang harus kita dapatkan dari kasus. Cuma ribu, itu ya. Tadi, baru sekitar 17.447, jadi memang masih ada sekitar 20 ribuan yang mesti kita kejar, sementara kita ini kan sudah berada dalam bulan Agustus. Nah, ini menjadi tantangan besar sehingga memang perlu ada upaya strategi percepatan. Ya, salah satunya itu tadi kita akan melakukan screening yang akan diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis.
1: Dan ini Sulawesi Selatan, masalah TBC ini banyak ditemukan kenapa sih Bu, kemudian apa yang menjadi penyebabnya begitu?
2: Iya, TBC itu seperti tadi saya katakan adalah penyakit menular. Mm-mm. Kalau terjadi delay penemuan kasus, sementara ini orang yang belum kita temukan tidak berobat, tentu kita belum bisa memutuskan mata rantai penularan. Nah, dari keterlambatan kita untuk melakukan penemuan, tentu kita agak kesulitan untuk menuntaskan yang namanya tuberkulosis. Namanya penyakit menular, ya akan menular terus kepada, terutama kepada kontak-kontak serumah, kontak erat, teman-teman kantor, dan sebagainya, lingkungan masyarakat, itu yang menjadi tantangan kami. Jadi makanya kita memang butuh untuk menuntaskan. Dan eliminasi kita itu ya dekat lagi, 2030 tadi itu.
1: Baik. Dan iya. Sulawesi Selatan masuk 8 provinsi prioritas,
2: iya.
1: Bu?
2: Iya. 8 provinsi prioritas, karena itu tadi program dari Bapak Presiden dengan adanya PHTC atau Quick Win. PHTC itu adalah program hasil terbaik cepat, yang salah satunya memang masuk bagiannya itu adalah tuberkulosis. Jadi memang perlu ada percepatan-percepatan untuk menuntaskan TBC. Jadi di samping daerah Jawa ya, 3G istilahnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi sendiri ya, Sulawesi Selatan yang menjadi prioritas untuk menuntaskan yang namanya TBC.
1: Baik, jadi di Sulawesi Selatan juga yang termasuk terbesar begitu Bu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, dan sekarang ini terus dilakukan strategi seperti apa Bu ya. Kemudian, dan tantangannya sebenarnya apa sih Bu?
2: Strategi ataukah tantangannya yang saat ini kita hadapi, jadi tantangan itu tadi keterlambatan kita dalam menemukan kasus, karena orang dengan TBC katakanlah dia sudah terinfeksi, terlambat mengakses yang namanya pelayanan kesehatan. Potensi durasi waktu antara dia terinfeksi sampai diobati itu memang ada jeda waktu yang berpotensi sekali untuk menularkan. Nah, strateginya adalah kita berusaha dari keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan inilah kita berusaha mendekatkan screening tersebut ke masyarakat. Jadi kita melakukan screening TB yang diintegrasikan CKG. Kemarin kan CKG memang sudah jalan, yeah. Tapi sasarannya dari CKG itu memang adalah masyarakat secara umum. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya screening TBC yang kita integrasikan ke CKG ini akan kita juga bisa bermain untuk menemukan kasus-kasus TBC sedini mungkin. Seperti itu Pak, strategi utamanya adalah itu tadi. Kita ingin screening mendekatkan lokus screening itu ke masyarakat. Jadi sekarang screening kita berbasis ke desa. Jadi bukan ke layanan kesehatan.
1: Baik. Dan ini terintegrasi dengan program seperti cek kesehatan gratis Bu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dan sudah berjalan berapa lama Bu? Dan hasilnya seperti apa kemudian?
2: Kalau integrasi dengan CKG, kita baru tahun ini. Baru tahun ini, karena ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, dan memang kita mendapatkan support dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan screening yang diintegrasikan dengan CKG. Kalau CKG-nya sudah lama, tapi yang fokus untuk TBC-nya ini memang baru tahun ini. Nah, untuk pelaksanaan screening sendiri itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2024, tapi yang diintegrasikan dengan CKG-nya ini nanti di tahun 2026. Seperti itu, Pak.
1: Ini maksudnya terintegrasi dengan program CKG seperti apa sih, Bu? Dan apakah wajib kemudian ketika seseorang melakukan cek kesehatan gratis sudah termasuk di dalamnya untuk screening TBC ini?
2: Iya. Jadi konsepnya memang agak sedikit berbeda kalau di CKG. Jadi konsep perbedaannya itu lebih kepada sasaran sebenarnya. Nah, kalau CKG yang saya katakan tadi lebih kepada masyarakat umum, masyarakat yang sehat untuk dilakukan pemeriksaan dasar ya. Kalau di screening TBC yang kita integrasikan CKG, sasarannya memang kita fokuskan kepada kontak serumah kita dari kasus indeks atau kasus yang memang dengan tuberkulosis ada dalam satu rumah, kontak erat dan juga kelompok-kelompok berisiko lainnya. Jadi kelompok berisiko lainnya yang dimaksud di sini adalah kepada pasien-pasien dengan HIV, penyandang DM, ataukah dengan malnutrisi dan juga perokok, itu menjadi target sasaran kita. Nah, jadi kalau sudah menjadi target sasaran, kita arahkan untuk datang ke lokus screening. Nah, dari lokus screening itulah kita sudah melakukan yang namanya screening TBC. Nah, dari screening TBC melalui tahap pertama, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dasar itu tadi, melakukan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Nah, dari situ maka lanjut lagi dengan pemeriksaan X-ray. Nah, jadi modalitas pemeriksaan kita sekarang adalah dengan X-ray. Ini salah satu strategi juga dari pemerintah pusat untuk percepatan penemuan dengan terduga. Jadi kalau sudah melalui dua tahapan tersebut, dilanjut dengan pemeriksaan X-ray. X-ray kita itu sudah tersebar, Pak, di 24 kabupaten kota. Sudah didistribusikan dan sementara kami masih jalan tuh kegiatan-kegiatan screening kita di lokus-lokus dengan penggunaan modalitas itu tadi, X-ray. Nah, dari situ kalau memang ada batuk, ya kita ambil dahaknya. Kita lakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler, dari situlah baru dokter menegakkan diagnosis TBC. Jadi perbedaan mendasarnya adalah pada itu tadi sasaran yang dilakukan screening.
1: Baik. Untuk komentar dari masyarakat, Bu, pendengar ini yang menanyakan, jadi konsepnya ketika CKG itu apakah katanya ada yang berbeda begitu, atau semua yang ketika ingin melakukan cek kesehatan gratis sudah termasuk di dalamnya pemeriksaan risiko atau dugaan TBC, Bu? Mungkin boleh ditanggapi.
2: Kalau yang CKG sekarang yang lagi dijalankan, perbedaan mendasar dengan screening yang terintegrasi dengan CKG, perbedaan mendasarnya itu yaitu tadi dalam penggunaan pemanfaatan X-ray, Pak. Itu kalau kami menghadirkan X-ray-nya, kalau CKG secara umum tidak. Jadi mereka hanya melakukan pemeriksaan cek secara fisik dan juga pemeriksaan dasar itu tadi.
1: Oh, jadi nanti ada pemeriksaan dasar berupa keluhan, riwayat kontak begitu, Bu?
2: Pemeriksaan dasar yang saya maksud tadi itu adalah pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu.
1: Baik, kalau untuk TBC ini sendiri?
2: Kalau TBC sendiri itu tadi, kita menghadirkan modalitas X-ray itu tadi. Jadi ada beberapa memang X-ray kami yang sudah dilengkapi dengan AI, Artificial Intelligence ya. Itu kalau kita gunakan itu, langsung akan terbaca skornya dan langsung akan kelihatan apakah dia memang abnormalitas mengarah TBC atau tidak. Itu kelebihan sebenarnya. Nah, ini salah satu tadi yang saya katakan, salah satu strategi pemerintah untuk menemukan dengan terduga TBC secepat mungkin. Jadi untuk, kalau ada abnormal langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan itu tadi.
1: Untuk komentar pendengar, Bu, yang mungkin belum paham begitu, apakah datang untuk CKG ini khusus untuk memeriksakan TBC atau seperti apa?
2: Iya. Sebenarnya kalau kita bahasakan apa namanya CKG TBC, ini kan stigma sebenarnya TBC, Pak, ya. Kita ketahui bahwa masyarakat kalau kita umumkan dilakukan screening TBC dengan terintegrasi CKG, itu jarang yang mau datang. Karena ini stigma. Jadi TBC itu masih stigma. Jadi memang kita selalu membahasakan ya CKG itu tadi. Jadi kita tidak terlalu vulgar untuk membahasakan TBC-nya, walaupun sebenarnya di dalamnya kita akan lebih fokus dengan pemeriksaan-pemeriksaan TBC-nya.
1: Dan jika ditemukan akan ditindak pada pemeriksaan lebih lanjut tadi, Bu, ya?
2: Ya, pasti itu. Pasti.
1: Baik. Nah, untuk kemudian yang menanyakan, Bu, ini Sulsel katanya masuk ke 8 provinsi. Seberbahaya itukah kemudian, dan untuk pendengar yang masih awam, Bu, sebenarnya penyebab TBC itu apa, dan nanti screeningnya atau tesnya seperti apa saja kemudian?
2: Iya, sebenarnya TBC itu tidak perlu ditakuti ya. Tapi karena dia merupakan stigma, inilah yang menjadi kendala besar kami untuk menemukan sedini mungkin ya namanya TBC. Ya ada yang mengatakan TBC itu penyakit orang miskin lah, TBC itu adalah penyakit orang yang tidak mampu lah, penyakit TBC itu ya yang memang harus dihindari. Nah ini saya kira menjadi tantangan besar kami, sehingga nanti mereka datang ke layanan, mengakses layanan kesehatan dalam kondisi memang yang sudah berat, dalam kondisi yang memang tidak mampu lagi untuk menahan penyakitnya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang mesti kita lakukan ya untuk mengetahui apakah itu TBC atau tidak? Memang ada proses yang harus dilalui dengan pemeriksaan, tapi pemeriksaan yang kita harapkan itu untuk dilakukan adalah pemeriksaan dahak. Itu yang utama. Jadi TBC itu memang yang harus kita temukan adalah gejala utamanya batuk. Jadi batuk, kemudian kita minta untuk mengeluarkan dahak, dan dari dahak itulah kita melakukan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dengan yang sekarang kita pakai itu adalah tes cepat molekuler. Jadi tes cepat molekuler itu, jadi bukan mikroskop lagi. Jadi walaupun sebenarnya mikroskop masih bisa sih kita gunakan, tapi pengerjaannya memang, prosesnya memang agak sedikit sulit di teman-teman lab. Tapi dengan menggunakan tes cepat molekuler yang memang sudah tersebar juga di 24 kabupaten kota, dalam 2 jam sudah bisa kita dapatkan hasilnya, termasuk kelebihannya adalah dengan kita temukan resistensi kuman. Nah ini tadi yang saya katakan di depan, resistensi kuman sudah kita dapatkan sekitar 253 ya tadi, kasus resistensi terhadap resistensi TB. Nah ini cukup mengkhawatirkan juga, karena kalau orang dengan resisten tentu pengobatannya akan naik satu level. Jadi istilahnya kita menggunakan obat-obat lini kedua. Nah obat lini kedua ini memang dengan efek yang cukup berat. Nah ini yang kita berusaha untuk putuskan, jangan sampai banyak terjadi pasien-pasien TBMDR dengan penularan secara primer. Nah, jadi itu tadi ya, pemeriksaan tes cepat molekuler ini yang sekarang yang kita gunakan. Dan konsep pemeriksaan kembali ada modalitas satu lagi yang saat ini lagi pemerintah pusat hadirkan, yaitu NPOC, Near Point of Care. Itu lebih simpel lagi pemeriksaannya, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mendapatkan yang namanya resistensi obatnya atau resistensi kuman tersebut. Kita hanya bisa menegakkan saja sebagai pasien TBC. Seperti itu yang saat ini kita manfaatkan untuk modalitas-modalitas laboratorium kita yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Baik. Mungkin di kesempatan ini juga Bu Dokter ingin kembali lagi dan lagi mengedukasi begitu seputar TBC dan termasuk pencegahannya, Bu. Seperti apa? Apalagi tadi Ibu Dokter menyampaikan bahwa banyak yang kemudian datang memeriksakan ketika sudah sakit begitu, Bu ya. Risikonya ini lebih berat lagi. Seperti apa, Bu?
2: Jadi kalau mengenai upaya-upaya preventif yang harus kita lakukan ya pastinya adalah kita berusaha PHBS. Kita berusaha terapkan PHBS, walaupun ini konsep PHBS sebenarnya sudah lama sih sebenarnya. Cuman yang penyebab ya utama kalau saya melihatnya adalah kebiasaan masyarakat kita kalau batuk tidak menutup mulut. Nah itu satu, sangat berpotensi kalau kita misalnya dalam lingkungan satu rumah sudah ada pasien TBC lah di situ, kemudian batuk aktif, tidak menggunakan masker, ini sangat berpotensi untuk penularan TBC. Nah, satu hal yang paling bagus kalau memang kita sudah menemukan dengan kontak orang yang dengan TBC dekat di sekitar kita, kita berusaha untuk melakukan pemeriksaan, ya itu tadi, mengakses tempat-tempat screening. Nah, dari tempat screening, kalau memang kebetulan ada di desa A nih, pelaksanaan lokus kita, itu bisa kita mengakses tempat-tempat screening tersebut. Dan kalau memang tidak ditemukan adanya TBC, tapi ada kontak dengan pasien, biasa kita berikan ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah, TPT ini sangat penting. TPT ini adalah mungkin dalam kuman seseorang sudah ada kuman, tapi kuman tersebut belum mampu untuk menginfeksi tubuh kita karena daya tahan tubuh kita yang cukup bagus. Tapi suatu saat itu bisa saja kita TBC. Nah, ini yang berusaha kita potong, jangan sampai bisa menjadi TBC aktif adalah dengan pemberian TPT itu tadi. Jadi ada satu cerita nih Pak.
1: Ya.
2: Ada satu cerita. Kebetulan saya baru kemarin dari daerah. Nah, saya melihat kembali menganalisis suatu data, ternyata kami temukan satu pasien anak umur 14 tahun TB resisten obat. Nah, saat ini sementara pengobatan di tanggal 10 Agustus. Setelah kami telusur, ternyata penularannya adalah pada ibunya. Ibunya ini di tahun 2023 dan sudah meninggal. Nah, kita bisa membayangkan dalam 3 tahun berikutnya ke depan ya 2026 si anak tersebut baru mengalami yang namanya terkena lah dia dengan TBMDR. Jadi dalam 3 tahun itu memang sudah ada kuman. Nah, ini harusnya dalam 3 tahun tersebut kita sudah harus memberikan yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Namun masyarakat kita belum bisa memahami dengan baik TPT tersebut sebenarnya apa sih, sehingga nanti sakit baru sadar bahwa oh ternyata saya sudah tuberkulosis, padahal sebelumnya bisa kita cegah dengan TPT.
1: Baik.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi tidak semua orang dengan TBC langsung menyadari bahwa dirinya sakit begitu Bu ya?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang tidak menyadari di lingkungannya orang, ya kita ketahui kan kumuh padat, kumuh miskin, dengan kondisi lingkungan yang memang sangat berpotensi untuk tertular dengan TB, itu tidak sadari kalau sebenarnya kuman ada di sekitarnya. Kita pun juga, karena berdasarkan data yang kami punya, pasien-pasien TB MDR kita itu sudah banyak yang primer. Dan itu orang-orang yang kita temukan itu memang berada pada di tempat kerja yang selalu kontak dengan customer, katakanlah ya teller yang biasa berhadapan-hadapan. Kita tidak tahu sadar bahwa di depan kita itu adalah orang TB. Nah, seperti itu yang beberapa yang sudah kita dapatkan. Mahasiswa ya sudah banyak Pak, pada usia-usia mahasiswa sudah banyak yang kita dapatkan dengan pasien TB MDR.
1: Jadi jaga-jaganya gimana Bu Dokter?
2: Jadi jaga-jaganya ya tetap, karena kan kita tidak tahu nih siapa di sekitar kita orang dengan TBC. Nah, itu tadi kami berusaha mengedukasi orang yang memang sudah terdiagnosis dengan TBC, gunakanlah masker. Jangan sampai dia batuk menyebar, percikan dah, kan dia percikan keluar, batuk kan keluar percikan. Nah, itu berpotensi tuh ada, kalau memang dia tidak berobat ya sangat berpotensi menyebarkan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kami berupaya bahwa edukasinya adalah penggunaan masker memang pada mereka yang sudah aktif batuk. Walaupun flu sebenarnya kan Pak ya, flu saja itu kan virus. Kalau persin kita dekatnya tidak lama kita kena juga. Jadi salah satu penangkal utama ya gunakanlah masker. Seperti itu Pak. Tapi jangan khawatir Pak, karena kita adalah negara tropis ya. TB itu kan dia mudah mati. Jadi dengan sinar matahari ultraviolet dia mudah mati. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, tapi biasakanlah dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker dan lainnya. Seperti itu.
1: Baik. Untuk pendengar yang menanyakan Bu, berkomentar apa katanya gejalanya untuk pasien TBC sendiri atau yang ciri-ciri ketika kita menghindari misalnya kontak dengan pasien yang ternyata TBC selain batuk dan kita tidak mengetahui bahwa itu ternyata batuk berkepanjangan.
2: Iya, sebenarnya ciri-cirinya umum saja sih sebenarnya. Kalau kita melihat orang, ya batuk utamanya kalau kita mau menganamnesis seseorang, kita tanyakan batuk yang utama. Apakah batuk aktif, kemudian apakah sudah berapa lama? Jadi kita biasa cut off point-nya itu ya di 2 minggu. Tapi sebenarnya kita berusaha secepat mungkin sih untuk melakukan pemeriksaan kalau ada ciri-ciri lain. misalnya berat badan turun, keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Nah, ciri umum lainnya ya pada penyakit lain pun juga lemah, letih, lesu, kurang nafsu makan. Tapi yang khas kalau di TB yaitu tadi adanya batuk secara aktif.
1: Dan saran ketika seseorang sudah mengalami itu harus memeriksakan begitu Bu ya?
2: Iya.
1: Dan kondisinya, Bu dokter, kondisinya yang sejauh ini Bu dokter tadi sampaikan bahwa banyak yang sudah lumayan parah begitu baru kemudian memeriksakan diri. Ini ketika telat seperti apa Bu dokter?
2: Iya. Jadi kalau apa namanya, kalau orang yang dengan batuk aktif kan tadi yang saya katakan, kita berusaha lah masyarakat itu datang ke layanan kesehatan. Nah, rata-rata yang sudah datang ke layanan kesehatan memang sudah tidak mampu lagi, dalam artian gini, mereka kan biasa minum obat simptomatik batuk, minum obat batuk, demam, minum obat demam yang bisa menurunkan demam. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau memang dia TBC, dia hanya pulih sesaat saja. Jadi batuknya memang reda sesaat, tapi muncul lagi, jadi tidak menyembuhkan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, masyarakat kata biasanya sudah tidak mampu lagi, ya paru-parunya katakanlah sudah beberapa yang rusak, karena ini kan memang kuman TBC itu senangnya di paru-paru, karena sifat kuman itu kan aerob, senang dengan udara. Jadi tempat singgahnya lebih banyak ke paru-paru. Nah, dalam kondisi yang sudah sesak, karena paru-parunya sudah rusak, baru datang. Nah, inilah yang mesti kita temukan secepat mungkin. Jadi, bagi masyarakat yang menemukan katakanlah orang dengan batuk aktif, kurang sudah lebih 2 minggu tidak sembuh-sembuh juga, datanglah ke layanan kesehatan. Semua serba gratis kok. Pemerintah memang sudah menyatakan bahwa TBC ini merupakan bagian daripada program nasional yang tidak boleh dipungut bayaran untuk pemeriksaan lab dan juga untuk pengobatannya.
1: Oh, dan itu gratis Bu, sampai pemeriksaan radiologi misalnya atau laboratorium?
2: Kalau yang radiologi memang perlu rujukan dulu, karena kalau radiologi memang kita harus mengaksesnya itu di rumah sakit, jadi tidak ada di puskesmas. Nah, untuk yang pemeriksaan lab, katakanlah tadi itu tes cepat molekuler, kita tidak kenakan biaya, karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah untuk pemeriksaan, termasuk ketersediaan obatnya sudah kita siapkan semuanya.
1: Tetapi Bu, ini kesadaran masyarakat seperti apa Bu untuk kemudian memeriksakan diri?
2: Oh iya, ini yang tantangan yang saya bilang selalu ya. Tantangan satu tantangan juga nih untuk memeriksakan. Kadang mereka datang batuk aktif tapi agak sulit mengeluarkan dahak, itu salah satu tantangannya juga, karena tidak bisa kalau tidak ada keluar dahak, dan itu pun juga dahak yang harus ya yang kental itu, yang kuning kehijau-hijauan. Nah, itu yang mesti kita ambil untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi insya Allah nanti Pak, pemerintah sekarang berusaha menghadirkan itu tadi near point of care atau KNPOCT, salah satu modalitas pemeriksaan lab kita yang lebih simple, lebih mudah. Jadi alternatifnya kalau memang sulit mengeluarkan dahak, kita bisa lakukan usap lidah. Itu bisa kita pakai untuk menegakkan secepat mungkin.
1: Baik. Untuk masyarakat Bu yang tidak memiliki gejala TBC, apakah juga perlu melakukan screening begitu? Mengingat seperti yang tadi Ibu sampaikan, dapat ditemukan sebelum gejala berat muncul begitu. Dan misalnya masyarakat kemudian menjalani screening tetapi yang Ibu sampaikan tadi tidak bisa mengeluarkan dahak, itu gimana Bu?
2: Iya. Jadi masyarakat, kita memanfaatkan saja dulu yang CKG. Karena di dalam CKG memang sasarannya adalah orang-orang yang masyarakat umum yang sehat ya. Jadi kita berusaha secepat mungkin. Saya kira teman-teman puskesmas memang sudah turun tuh. Ada memang waktu-waktu tertentu mereka turun ke tempat-tempat yang banyak masyarakat berkumpul, katakanlah seperti di sekolah, di pesantren, ya itu semua adalah tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran-sasarannya. Nah, silakan nanti masyarakat umum kalau memang mendapatkan lokus-lokus yang sementara dilakukan pemeriksaan CKG, silakan untuk datang, saya kira tidak masalah untuk mendapatkan sedini mungkin, karena di dalamnya memang ada pemeriksaan TB juga, walaupun sebenarnya tidak dilengkapi dengan X-ray itu tadi. Nah, kalau memang ditemukan adanya gejala, ya akan dirujuk lebih lanjut untuk pemeriksaan di puskesmas.
1: Termasuk strategi eliminasi TBC ini juga menempatkan screening kelompok ya. Berisiko dan investigasi kontak, Bu ya?
2: Iya, di Sulawesi Selatan itu kita diberikan dari Kementerian Kesehatan 2.286 lokus. Dan itu sudah dibagi di 24 kabupaten kota, dan sementara ini lagi gencar-gencarnya mereka ke desa-desa untuk melakukan screening, membawa tuh alat-alat X-ray-nya. Jadi X-ray ini memang mobile, jadi lebih simple untuk dilakukan pemotretan. Jadi sudah banyak yang sudah dilakukan, dan targetnya memang tahun ini 2.286 lokus itu sudah bisa kita kerjakan.
1: 2.286 lokus. Nah, iya. Bu, untuk alur masyarakat nih setelah screening kemudian menunjukkan bahwa adanya dugaan TBC, bagaimana sih Bu kemudian pemeriksaan lanjutan sampai kemudian mendapatkan pengobatan, alurnya seperti apa Bu dokter?
2: Jadi alurnya, katakanlah ada pasien ya, katakanlah kita berbicara pasien nih, orang yang sudah di screening, di lokus, nah setelah itu kita mengambil dahaknya, karena katakanlah juga hasil X-ray-nya pada saat itu sudah bisa dibaca sebagai abnormalitas mengarah TBC, kita ambil dahaknya, mungkin akan menunggu dulu. Katakanlah besok baru kita bisa tegakkan diagnosis apakah dia TBC atau tidak. Nah, biasanya teman-teman di puskesmas sudah tahu, sudah mengenal orang-orang yang datang melakukan pemeriksaan, akan dikontak langsung oleh mereka. Kalau memang keluar hasilnya adalah positif, maka dikontak langsung untuk diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemberian obat. Jadi kita tegakkan diagnosis, diberikan OAT, obat anti tuberkulosis. Bagi yang memang tidak, katakanlah hasil TCM-nya negatif, kita biasa memberikan TPT itu tadi. Jadi semua akan ditindaklanjuti dengan berbagai macam tindakan yang memang sesuai dengan SOP-nya kami.
1: Baik, dan itu pasien bukan hanya tahap pemeriksaan, tetapi harus mulai pengobatan dan jalani terapi, ya. Bu ya?
2: Iya, karena pengobatan TB itu memang lama, Pak. 6 bulan minimal. Dan obat itu memang yang sekarang obatnya itu adalah obat harian, dosis harian istilahnya. Ya. Setiap harus minum, beda obat, beda penyakit lain ya. Misalnya penyakit diare hanya butuh sampai 3 hari selesai permasalahan, kalau TB tidak. Nah ini memang kita akan dampingi terus orang-orang yang memang berobat TB. Iya, ini tantangan juga Pak bagi kami.
1: Baik, dan kalau ini membaca di media ada program TOS TBC, apa itu Bu?
2: Ya, temukan, obati, sampai sembuh TBC, jadi TOS. Jadi memang kita punya, apa namanya, itu ya, apa istilahnya TOS TBC ya, kita kalau selalu TOS TBC, jadi selalu berusaha temukan, kalau sudah ditemukan obati, dan diobatinya itu harus sampai sembuh, tidak boleh setengah-setengah, karena kalau terpotong-potong pengobatannya, nah ini yang rawan ke TB MDR. TB MDR itu ada obatnya bahkan sampai 2 tahun. Nah ini kita tidak harapkan seperti itu, memang berat.
1: Baik, jadi ya. Prosesnya harus terhubung mulai dari penemuan kasus sampai kemudian keberhasilan pengobatan begitu ya. Bu ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Baik, nah di Makassar sendiri Bu, untuk tracing TBC integrasi CKG dilakukan di ratusan titik Bu ya?
2: Ya itu tadi 2.286.
1: 2.000. Oh itu Makassar saja Bu?
2: Bukan, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar itu 399.
1: Baik. Ya. Dan sejauh ini bagaimana Ibu melihat pelaksanaan program tersebut di Sulawesi Selatan untuk model penemuan kasus?
2: Kami belum terlalu jauh melakukan analisis terkait seberapa besar kontribusi ya, katakanlah kontribusi, tapi harapannya itu dari selisih kayak yang tadi target kita 4556 yang kita temukan baru sekitar 17.447. Jadi kalau kita hitung itu, saya sudah menghitungnya ada sekitar 28.109 apa namanya mesti kita kejar kasus dalam waktu lagi berapa bulan ya, September sampai 4 bulan. Itu berusaha kita kejar. Nah, jadi dengan adanya screening kita berusaha agar bisa tertutupi tuh target-target kita penemuan kasus. Nah, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan screening, Pak ya. Jadi kalau di screening itu kita memang target minimalnya itu adalah satu lokus 100 orang. Karena kita menggunakan X-ray memang agak lama, nggak boleh terlalu banyak pengguna apa namanya kita untuk sasaran dalam satu hari. Kita hanya sampai 100 orang saja minimal. Nah, harapannya dari 100 itu 25% diantaranya adalah ada orang dengan terduga. Artinya orang terduga, masih terduga, belum tegak. Dari 25% orang yang terduga itu, kemudian kita periksakan, dan dari target sasarannya 100 itu kita temukan 5% adalah orang dengan TBC. Nah, ini dari 2.200 berapa tadi lokus itu bisa kita dapatkan target-target kita untuk penemuan.
1: Itu 2.000 lebih lokus, Bu. Apakah sudah tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan?
2: Sudah. Sudah tersebar. Itu tadi salah satunya Kota Makassar 399 lokus. Yang sudah tapi itu belum semua, baru sekitar 100-an yang sudah dikerja. Memang masih banyak TR dari Kota Makassar, karena Kota Makassar memang yang terbanyak kasus ditemukan dibanding dengan kabupaten lain.
1: Baik. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita, Bu Dokter, seperti apa kemudian harapan atau pesan Bu Dokter ke masyarakat pendengar RRI di Sulawesi Selatan kemudian agar tidak takut melakukan screening TBC dan memanfaatkan kemudian program cek kesehatan gratis CKG ini sebagai langkah deteksi dini. Silakan, Bu.
2: Jadi pesan saya, jangan takut ya untuk dilakukan screening TBC. Marilah kita manfaatkan screening itu sebagai kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara menyeluruh. Karena yang kita periksakan memang bukan hanya TBC-nya, tapi kita periksakan juga pemeriksaan dasar, yaitu tadi tekanan darah, kolesterol, ya, kemudian gula darah dan juga asam urat, sehingga kita bisa menemukan sedini mungkin apa permasalahan dari diri kita. Nah, jika ada hasil pemeriksaannya itu mengarah ke TBC, jangan khawatir, jangan malu. Jangan kita merasa kayak terstigma, tidak. Karena TBC ini kan adalah penyakit yang bisa, ya syukurlah yang bisa diobati dan juga bisa disembuhkan. Jadi kesimpulannya dari ini bahwa jangan takut screening, jangan malu diperiksa, lebih baik tahu.

0: Betul sekali, Pak.
1: Baik, dan termasuk peran keluarga sangat penting begitu, Bu, ya?
0: Ya, support system dari keluarga dan lingkungan sekitarnya itu utama. Saya kira, apalagi kalau ada orang yang dalam pengobatan, ya, itu yang paling utama.
1: Baik, jadi dan seperti yang tadi prinsipnya, TOS TBC begitu ya, temukan TBC, obati, ya, dan dampingi sampai sembuh.
0: Sampai sembuh.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Ya. Andi Julia Junus, SKMMKes, sudah bersama kami berbagi banyak hal informasi ke pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.
0: Saya juga mau ucapkan terima kasih juga ya sama RRI sudah membantu kami mengedukasi. Makasih.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, penanggung jawab program TBC dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Julia Junus SKMMKes, telah bersama kita dalam program Indonesia Sehat untuk hari ini, membahas mengenai screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Akhirnya pendengar, saya Saiful Malik dan rekan Eka yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ibadah sholat Jumat tanggal 25 September 2026 langsung dari Masjid Al-Muawana RRI Makassar, di mana kali ini akan membahas khutbah 3 permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat dengan Khatib Ustadz Supriyadi Talib SHAI, Imam Ustadz Fahran Syam dan bersama Muazin Ustadz Akbar Bintan dan MC Dwiki Akbar.
1: Rasa iman dan memeluk agama yang terang-menerang, yakni agama Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kami mengimbau kepada para jamaah untuk bisa mengisi shof yang kosong terlebih dahulu, agar para jamaah yang masih belum datang bisa mengisi shof yang masih kosong. Kami mengulangi lagi, kami imbau kepada para jamaah untuk mengisi shof yang kosong di depan dahulu, agar para jamaah nanti yang belum datang bisa mengisi shof yang kosong. Baik, terima kasih. Kami selaku perwakilan masjid, pengurus Masjid Al-Muawana, membacakan laporan keadaan keuangan tanggal 25 September 2026. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp35.477.840. Adapun penerimaan, 1. Isi kotak amal Jumat lalu sebesar Rp5.683.000, sehingga jumlah total saldo yang diterima sebesar Rp41.160.840. Adapun beberapa pengeluaran, 1. Operasional Jumat rutin sebesar Rp1.530.000. 2. Pembelian keperluan masjid, pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp170.000. Dan 3. Kegiatan masjid, yakni adalah buka puasa Senin Kamis sebesar Rp150.000. Dan yang 4. Insentif bulan

bulanan sebesar Rp3.900.000, sehingga jumlah pengeluarannya adalah sebesar Rp5.750.000, sehingga saldo kas masjid hingga saat ini sebesar Rp35.410.840. Makassar, 25 September 2026, mengetahui Ketua Pengurus Masjid Al Muawana Bapak Ruslan Syarif Teo SSI dan Bendahara Bapak Abdul Ghaffar. Kami selaku perwakilan pengurus Masjid Al Muawana mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada para jamaah yang senantiasa memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariahnya ini dan amanahnya semoga bisa bermanfaat bagi umat, dan terima kasih. Dan selanjutnya adalah penyampaian kedua, yakni yang bertindak sebagai khotib Jumat pada hari ini adalah Ustadz Supriyadi Tholib SHI dengan tema 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafat. Kemudian yang sebagai imam adalah Ustadz Farhan Syam dan muazin Ustadz Akbar Bintan. Demikian penyampaian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Supriyadi dipersilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkokohkan iman dan takwa kita hingga kelak kita berjumpa dengannya. Salawat serta salam semoga terhacurkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan terbaik untuk umat manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang doa itu setiap hari beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa sesuatu yang sering kali diulang-ulang diistiqomahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasanya Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, doa yang pertama kali beliau panjatkan, yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah doa yang sangat pendek namun syarat akan makna. Apa doa beliau? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu di hari ini berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ini doa yang pertama diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halalan thayyiban. Dan yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amalku hari ini ya Allah mudah-mudahan engkau terima. Doa yang sangat singkat, ringkas, namun syarat akan makna. Maka hadirin menakat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya ini, doa ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali setiap paginya selesai melaksanakan salat ibadah subuh. Dan ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditinggalkan sampai beliau wafat. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa doa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan tiga pokok landasan keimanan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari hadis ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Ya. Tidak akan cukup usia kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia. Tidak cukup dengan Al-Qur'an, Allah jalla jalalu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat manusia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang diproteksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh Jibril alaihi salam, bahkan sampai usia beliau sangat tua ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di usia ke-63 tahun beliau masih memanjatkan doa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat ya. Nabi memprioritaskan ilmu di antara permohonan-permohonan atau hajat-hajat yang lainnya. Yang kedua, hadirin menurut Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama ilmu. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang bodoh-bodoh. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang salah-salah. Agama ini adalah agama dalil. Hukum dasar ibadah itu haram. Salat itu haram, hadirin. Zakat itu haram. Sedekah itu haram. Haji itu haram. Umrah itu haram. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa ibadah itu ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaba ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan cara yang salah-salah. Oleh karena itu hadirin dekat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hadirin dekat Allah Subhanahu wa taala, akan kacau dunia ini kalau sekiranya ya, kalau kita tidak meminta perlindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kacau dunia ini, hadirin. Kalau seandainya ya, kita tidak dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat, negeri ini hancur bukan karena orang-orang bodoh. Negeri ini hancur karena orang-orang pintar diberikan amanah namun tidak bermanfaat ilmunya. Negeri ini hancur bukan karena orang-orang miskin. Negeri ini hancur karena orang-orang kaya yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala namun ilmunya tidak bermanfaat. Seburuk-buruknya kaum Quraisy, kafir Quraisy, sejahil-jahilnya orang-orang kafir Quraisy dahulu, tidak ada dalam catatan sejarah bahwa pembesar-pembesar Quraisy mengkorupsi dana pembangunan Ka'bah. Hari ini di negeri ini dana haji dikorupsi, MBG dikorupsi, bahkan uang masjid dikorupsi. Siapa yang korupsi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang bodoh? Tidak. Orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan, namun ilmu mereka tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mengisyaratkan untuk umat ini agar berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warizqan thayyiban, dan rizki yang halalan thayyiban.
rezeki yang halal dan thayyiban mudah-mudahan. Mudahnya langkah kaki kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada rezeki-rezeki yang halal yang mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang baik bukan berupa harta semata, akan tetapi istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang soleh-soleha, tetangga yang baik, komunitas yang baik, teman duduk yang baik, teman ngopi yang baik, ya, teman-teman kantor yang baik. Itulah rezeki thayyiban. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan harta halalan thayyiban dan orang-orang yang saleh yang akan menegur kita, yang akan menasihati kita tatkala kita mulai keluar dari jalur yang benar. Ya. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang dapat diterima. Sudah makin dapat ilmu yang bermanfaat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik halalan thayyiban, dan yang terakhir wa amalan mutaqabbalan. Yang terakhir ini hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, akan mustahil rasanya, tidak mungkin rasanya akan tercapai kalau dua syarat yang pertama dan yang kedua tidak terpenuhi. Ya. Bagaimana bisa amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ilmu kita tidak bermanfaat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa amalan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau toh yang kita gunakan hari ini sehari-hari, yang kita pakai, yang kita makan dari harta yang haram? Oleh karena itu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat singkat, dan doa ini yang diajarkan oleh guru-guru TK, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Oleh karena itu hadirin mulia Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai hari ini kita bermunajat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik halalan thayyiban, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin-pemimpin kita hadirin.
Doakan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang-orang yang diberikan amanah sebagai penegak hukum di negeri ini. Doakan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Karena perjalanan kehidupan ini 60-70 tahun. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya di dunia kita bisa terbebas dari hukum, kita bisa terbebas dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ingat ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa maqarraba ilayha wa na'udzu bika minan nari wa maqarraba ilayha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana Allahumma razuqna imaman 'adilan. Allahumma razuqna imaman 'adilan. Allahumma razuqna imaman 'adilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa lidzikrullahi akbar. Aqimus shalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon luruskan dan rapatkan saf serta isi saf-safnya masih kosong.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, baru saja kita ikuti rangkaian sholat Jumat dari Masjid Al-Muwana RRI, dan tentunya kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda yang menemani waktu istirahat makan siang Anda. Dan untuk Anda yang sedang di jalan, diharapkan berhati-hati karena kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda, tentunya yang terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar. Pendengar, saat ini kami sedang memantau kondisi lalu lintas di Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Dan untuk pendengar Pro 1 yang akan menuju arah Petarani, saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk ruas arus jalan Petarani Alauddin terpantau lancar. Dan untuk daerah jembatan Barombong, saat ini terpantau sepi dan lancar, tapi tetap diharapkan pendengar berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, dan mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga batas laju kendaraan Anda. Dan tetap berhati-hati agar perjalanan Anda aman dan nyaman dan selamat sampai di tujuan.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan obrolan seru siang ini di ruang dengar Anda tentunya. Kali ini kami akan ngajak ngobrol, membahas tentang gaming di era digital, hobi yang bisa jadi profesi. Dan tentunya bersama narasumber kami, yaitu owner DO Game Station bersama Indra Wahyudi SE. Dan tentunya obrolan ini dipandu oleh rekan kami, Idam Saiful Malik. Untuk itu, mari kita simak bersama obrolan seru siang ini, membahas tentang gaming yang menjadi profesi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini saya Idam dan juga ada Eka kembali menemani Anda pendengar dalam obrolan seru siang ini, dan seperti biasa menghadirkan tentunya narasumber yang merupakan sosok-sosok inspiratif ya. Ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi, dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu ya, nah ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Dan tamu saya kali ini melihat peluang itu, dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha ya, namanya DO Game Station. Dan pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner DO Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa, halo Indra.
3: Halo Kak.
2: Terima kasih sudah main-main ke studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa
3: ya, betul.
2: Waktu lalu begitu ya. Ya
3: betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
2: Dari bulan Mei?
3: Iya.
2: Dan baru kesampaian ya, sekarang
3: baru
2: begitu.
3: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
2: Katanya jadwalnya padat ya.
3: Padat sih ya. Gitu, karena kan bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
2: ASN juga.
3: Ya.
2: Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
3: Bukan.
2: Tapi di Papua.
3: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
2: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana, Kainta?
3: Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
2: Di Ilaga.
3: Iya.
2: Oke, dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kainta?
3: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya, di situ kebetulan ada tes CPNS, ya coba-coba.
2: Oh.
3: Ya, okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Ya.
2: Dari 2013
3: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Iya.
2: Dan aslinya sebenarnya?
3: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
2: Oh, Makassar.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap, ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
2: Lahirnya di Kota Makassar. Ya. dan kerjanya dari 2013 di Papua.
3: Papua.
2: Dan kalau di sana bidang apa sih?
3: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hmm. Terkait perencanaan pembangunan daerah di Bapeda.
2: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
3: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
2: Oke, dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
3: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana ya, di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih. Wow. Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga, di ketinggian 4000 meter dari ketinggian laut. Jadi ya, udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah ya, mungkin dari kegangguan gangguan keamanan dan lain-lain.
2: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
3: Ya, lagi bergejolak.
2: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
3: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi ya situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisa lah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini ya, saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin saya habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar. Dan paling besok saya balik lagi.
2: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan, pindah-pindah?
3: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta, aduh, saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
2: Oke, dan ini berapa hari ini di Makassar?
3: Sudah 2 hari. Kemarin baru tiba.
2: Oke. Kalau tadi, jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena
3: kondisi.
2: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih? Walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas.
3: Ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait, ya taulah, gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami, pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga, ya kami juga di sana itu nggak ada listrik. Nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami tuh pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi, tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang hilang, muncul kayak gitu.
2: Wah, berarti tapi kok betah ya?
3: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
2: Dan kayak apa kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
3: Iya.
2: Kesiksa dong.
3: Ya. Makanya waktu 2013 itu saya kesana belum ada jaringan telekomunikasi.
2: Wah,
3: enggak ada. Jadi terus enggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali kesana itu baru 1 minggu mau kabur. Karena ya kita dari Kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada, tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
2: Terus yang komentar, kenapa memang katanya di situ?
3: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya, kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri? Saya bilang ya mana-mana saja. Tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua. Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan enak. Lulus, terima SK, prajabatan, selesai. Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama memang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
2: jadi banyak culture shock waktu.
3: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan takjil.
2: Iya. Yeah.
3: Ya kalau kita kan beli takjil di sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya, di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya gak, memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus yeah, kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
2: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. Yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama loh.
3: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
2: Oke. Okay.
3: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya.
2: Ya.
3: Itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang tua walaupun jaringan enggak, ya sudah pakai internet kan, dulu pakai BBM kan. Apa BlackBerry. Ya, komunikasi ya cari-cari, kadang di kantor-kantor dinas saya konekkan wifi dulu pakai, ya pakai internet itu. Konek sama orang tua baik-baik saja di sini, tapi saya nggak betah sebenarnya mau pulang, tapi bertahan saja karena ya kita harus tinggalkan zona nyaman sih. Karena uang itu pasti selalu berada di tempat yang tidak nyaman.
2: Dan akhirnya apa, dengan hijrah ke Papua banyak membentuk diri juga ya, pribadinya betul. Indra ya.
3: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih. Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, enggak semua orang kan suka sama kita kan.
2: Iya.
3: Ya, apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
2: Pernah ada pengalaman?
3: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
2: Jadi ini langsung ya. Pakai konsolnya
3: gitu. Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
2: Oh.
3: Ditembak di tempat.
2: PUBG dunia nyata ya.
3: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
2: Iya.
3: Ya, sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. Apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar, ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana sekitar 30 sampai 45 menit sampai di bandara Aminggaru Ilaga. Okay. Pesawat kecil.
2: Jadi Makassar.
3: Iya, Makassar, terbang ke Timika.
2: Oke. Okay.
3: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil ya, pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan lanjut terbang ke atas gunung.
2: Wah. Dan biayanya
3: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
2: Total berapa?
3: Ya,
2: sekitaran.
3: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
2: 10-an.
3: Iya, 10-an.
2: Okay. Per orang. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
3: Belum sih, masih kepala bidang.
2: Oh, kepala bidang.
3: Ya.
2: Oh, sedikit lagi, sedikit ya. Oke. Dan kan ini katanya suka gaming ya, juga.
3: Iya.
2: Dan yang namanya teknologi segala macam.
3: Iya.
2: Terus gimana dong waktu itu? pas di Papua.
3: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih. Ya waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini di BTP.
2: Ya.
3: Saya di SD Tamalan Raya 4 situ.
2: Mm-hmm.
3: Dan dekat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering. Jadi pulang sekolah main game. Mm. Masih PS1 kan dulu itu.
2: Iya.
3: Sudah. Ya, situ main game PS. Tapi saya lebih sukanya main game PS dibandingkan kayak mobile sih.
2: Mm.
3: Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG.
2: Iya.
3: Terus apalagi ya, saya nggak tahu sih game-game yang mobile itu. Saya lebih senangnya yang konsol, Nintendo, kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
2: Game-game favorit apa?
3: Ya paling football.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Dan akhirnya pas ke Papua terhenti.
3: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh, sudah. Situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
2: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN, terus yeah, katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya. Yeah. Apa bisnis yang ada kaitannya dengan
3: gaming.
2: Yeah. Oke. Okay. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu. Sudah nyaman juga.
3: Yeah.
2: Penghasilannya juga udah oke okay, gitu.
3: Yeah.
2: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
3: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan.
2: Uh-uh.
3: Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu ya. 2020 ya. Lockdown. Saya mikir, ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya. Sudah ngobrol sama istri kayaknya kita perlu usaha deh, maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas, bisnis apa yang bagus ini? Sempat kepikiran kalau bagaimana kalau kita bikin laundry. Ah. Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan. Aduh, kayaknya gak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus? Saya mikir-mikir bisnis apa yang bagus. Ya mungkin kalau teman-teman juga ditanya, bisnis apa yang bagus? Terus saya temukan jawabannya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir, ah, bisnis apa yang bagus ya? Bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran. Tidak pernah terrealisasi. Ya sudah, saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Ya saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya. Saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
2: Yeah.
3: Saya punya PS5, saya punya PS4. Ah, gimana ya? Gimana? Saya bikin rental PS. Idenya dari situ. Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol, kan? Saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya dari situ ya, sudah istri juga mendukung. Ya, sudah, kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya akhirnya bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
2: Oh, jadi itu tips salah satunya ya, yeah, yang dijalankan, yang disukai begitu.
3: Iya, yeah, yang disukai.
2: Sesuai dengan passion.
3: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, ah, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan selalu paket.
2: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
3: Saya mikirnya itu kan dari tahun 2020, mikir-mikir-mikir terrealisasi di 2024. Jadi sempat...
2: Oh, di 2024 baru
3: ya, terrealisasi? Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan, yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai Playbox. Ya sudah saya beli Playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3, terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main apa, sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana? Ada yang main nggak? Ada. Berapa? Ya, 2 orang. 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh, gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu. Ya, sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
2: Oh, BTP pertama kali.
3: Iya.
2: Nah, dan sekarang sudah ada?
3: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
2: Cabang Ahmad Yani.
3: Iya.
2: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya. Modern, ya. Tempatnya nyaman. Iya. Termasuk lihat sudah berbagai event yang kolaborasi-kolaborasi
3: betul.
2: Juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Kaindra?
3: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental place dari zaman saya SD ada sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya, saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental space yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di Kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga, ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu, bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta itu game station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Nah, saya berpikir gimana kalau kebiasaan itu kita ubah, kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa ngecil, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi. Temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada The Game Station. Saya bikin kayak gitu.
2: Wah, keren. Hmm. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa sih lokasinya tuh? Jadi ada ruangan-ruangan. Ya. VIP gimana? Terus?
3: Jadi memang kami bikin beberapa tipe ruangan. Pertama reguler. Reguler ini ya ruangan sharing, orang bisa main semua di situ.
2: Oke. Okay.
3: Terus kadang ada juga tipe customer yang mau yang privat, artinya nggak suka ini introvert kan, mesti nggak suka dengan keramaian yang ada, tapi mau bermain gaming. Sudah kita bikinkan ruangan yang VIP. Tapi ya selain bermain PS, makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
2: Oh gitu.
3: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan, Meta Quest ya VR. Terus ada simulator racing. Dan bisa juga karaoke, ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya Do Game Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
2: Oke. Okay, okay.
3: Ya.
2: Oh itu namanya
3: ya, Do Game Station. Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa. Kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke Do Game bukan untuk main game, war ticket yang konser BTS dan lain-lain, ya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang datang ke Do Game cuma apa? Kerja kelompok. Sambil putar apa Netflix, kerja kayak gitu. Jadi beralih fungsi, bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
2: Banyak aktivitas ternyata, dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
3: Iya.
2: Akhirnya.
3: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu? Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di The Game Station kayak gitu.
2: Dan pesaingnya masih ini ya. Oh, pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh, ternyata gak seperti itu konsepnya ya.
3: Iya, sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada.
2: Iya.
3: Kita bikin rumah makan, pesaing banyak. Coffee shop, banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takaran, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market. Kan saya sebelum memang betul-betul terjun, saya analisa market dulu. Kira-kira apa ya, gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana? Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu. Nah, di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata, dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih, saya lebih tertariknya ke gaming ini dibandingkan yang lain kayak gitu.
2: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi, gimana?
3: Ya, sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita, jangan main game terus.
2: Game terus.
3: Belajar.
2: Mau jadi apa?
3: Iya, gitu. Mau jadi apa?
2: Yeah.
3: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport.
2: Uh-uh.
3: Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan? Nah, itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam, itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan. Jadi, dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental PS sebenarnya.
2: Wow. Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu, ternyata banyak capaian.
3: Iya, banyak capaiannya.
2: Sejauh ini apa, Kak Indra?
3: Ya, kalau
2: kalau dia tuh di sorotannya ya, wih, kolaborasinya banyak nih.
3: Iya. Event
2: yang sudah digelar banyak nih.
3: Iya. Gitu. Sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim saya.
2: Iya.
3: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata gengsi semua. Ini gengsi semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya tuh tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya. Bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan apa ya? Kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini, tapi belajar yang banyak. Karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
2: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama, Kak Indra?
3: Sebenarnya sudah usaha ketiga.
2: Oh, usaha ketiga.
3: Pertama pernah jadi reseller pakaian, ya, tidak berhasil. Terus pernah jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
2: Dan mau bertahan di sini begitu ya?
3: Iya,
2: mau. Apa yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
3: Yang saya patut syukuri sebenarnya gimana ya? Saya banyak
2: sudah ada cabangnya.
3: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya.
2: Apa?
3: Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
2: Ya.
3: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Kita perlu memang bukan cuma modal sih, mental juga memang diuji. Karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita, ya semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk. Kayak gitu. Ya makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Do Game Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy-enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Dugem, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gensi ini memang... Ya mungkin tahu lah toh yeah. Dengan karakter ya saya gen milenial terus ketemu dengan gen sih memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit tapi akhirnya kita belajar.
2: Itu kontrolnya gimana, maksudnya kan domisilinya di Papua nih yeah. Gitu ASN pula yang punya kesibukan yeah. Ternyata kemana-mana gitu.
3: Betul tuh, sudah makanya yang saya bilang tadi di Dugem kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekitar sekedar UMKM tapi saya memang bikin struktur supaya apa, supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD ya tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Dugem. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Dugem dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps, dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Kayak gitu. Ah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan kondisi, itu kan penang.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan...
3: Baru terjun ke bidang ini semua. Assalamualaikum. Untuk mengelola Dugem Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
2: Pagi pendengar. Okay. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya ini luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih dan yang mungkin buat yang nanya.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru sama berbagai konten kolaborasi
2: Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini kalau lihat di ada kolaborasi dan lain-lain, ada event-event juga.
3: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Memang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand
2: ya.
3: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen. Ya, itu kerjasama dengan Nipa, Mall Nipa, terus kerjasama dengan CAF, Orona Minsi, sama ada brand-brand lokal seperti The War Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi, karena ya gaming itu usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan, dia mau bikin turnamen kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini kolaborasi saja.
2: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
3: Iya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif, terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus itu sudah beberapa kali.
2: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
3: Iya, ya jadi kadang kayak
2: F8 Makassar juga?
3: F8 Makassar kemarin juga.
2: Wah.
3: Iya.
2: Dan antusias begitu pengunjungnya?
3: Iya.
2: Oke, nah ini kalau penasaran Instagramnya tuh di Dugem Station. Kalau yang tanya, katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih? Katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler. Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Dan termasuk usaha ini. Nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.
5: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, obrolan seru siang ini juga bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kaindra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga, yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi, yang menanyakan katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis. Tadi sudah dijawab juga sih ya, iya. Tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya, biayanya berapa sih, boleh di spill? Oke, silakan Kak Indra.
1: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4, ya itu ruangannya sharing sama-sama, sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Nah, pertama itu ada namanya Premium Lounge. Nah, di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Nah, ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
0: Iya.
1: Terus ada Executive, terus kemudian ada namanya Luxury Lounge namanya. Luxury Lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan Executive dan Premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. Yang game PS5 tapi kita pakai VR, okay. Kacamata VR. Ya, itu kelebihannya di situ. Terus kalau selanjutnya ada namanya Diamond Lounge. Diamond Lounge ini selain kita bisa main PS5, bisa main Nintendo, bisa main Meta VR, kita juga bisa main salah satu game legend yang saya sukai juga namanya Guitar Hero. Nah, itu ada stick controllernya itu pakai gitar. Jadi kita bisa main game itu, Guitar Hero, terus kita bisa juga karaoke. Karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke. Kayak gitu. Dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami itu dilengkapi dengan Netflix. Akunnya kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani. Ahmad Yani ada regulernya juga, ada simulator racingnya juga. Ya di BTP ada simulator racing juga kan, yang game mobil. Selain ada reguler simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada. Tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari karena seru permainannya. Terus mulai di harganya itu kalau di reguler kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani kita start from 15.000
0: per
1: jam. Okay. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya. Kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu, di situ ada Do Game Station. Jadi sekalian saya promosikan itu di lantai 2 Circle K.
0: Okay. Oh, dekat-dekat dari sini berarti.
1: Iya, dekat dari sini.
0: Oke.
1: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
0: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
1: iya.
0: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
1: Oh, kalau spill harganya itu start from 3, ada yang 35.000 per jam. Mm-hmm. Ada yang 45.000 per jam. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya. di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
0: Dan itu bisa berapa?
1: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
0: Bisa sampai 4 orang.
1: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
0: Yang nanyain kalau kita lapar katanya?
1: Ada makanan.
0: Oh, ada makanan juga.
1: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada. Wah. Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
0: Oke, dan testimoni yang datang?
1: Alhamdulillah, responnya sangat, ya mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki diri lah. Kayak gitu. Ya, makanya kalau mau lihat, langsung datang saja sih ke Dogem Station.
0: Oke. Okay. Nah, iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
1: Boleh. Kita juga kan
0: kerjasama ya.
1: Kita kan juga yang seperti yang bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol, bagaimana caranya? Tinggal hubungi Dogem Station, kita antarkan sampai rumah.
0: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
1: Promo atau ada.
0: Apa ada?
1: Promo untuk Agustus ini ada.
0: Oke. Okay. Jadi dipantau saja.
1: Iya, pantau saja Instagram.
0: Media sosial.
1: Iya, Instagram Dogem Station.
0: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau di game lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani
1: di gedung Ababil di atas Ababil. Circle K. Okay. Ya.
0: Jadi ada tangganya tuh.
1: Ada tangga.
0: Samping.
1: Iya.
0: Di samping.
1: Iya, dari samping.
0: Oke. Okay. Jadi jangan kita masuk dari
1: di Circle K
0: minimarketnya itu.
1: Iya, karena pernah ada yang kayak gitu.
0: Oh, pernah.
1: Masuk Circle K mana saya mau naik ke di game station aduh lewat samping.
0: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga.
1: Ya ada, malah lebih lengkap di BTP sih, karena ruangannya ada 12 ruangan VIP-nya ada.
0: Oke, okay. Jadi mungkin lebih lengkapnya di bio Instagram biasanya kan ada link.
1: Ya, ada linknya. Jadi ada
0: mapnya ya.
1: Ya ada mapsnya, Gigi mapsnya.
0: Oke, okay. Terus yang nanya ASN punya usaha juga, bagaimana bagi waktu katanya supaya tetap jalan sama-sama?
1: Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya. Saya bentuk di Duo Game Station itu ada strukturalnya kan. Jadi ya di situ saya mendelegasikan tugas-tugas ya tugas-tugas teman-teman semua yang ada di Duo Game Station. Mana yang terkait HRD, mana yang terkait marketing. Semua sudah ada tusinya masing-masing. Jadi situ enaknya bagi tugasnya di situ. Jadi saya enggak perlu memikirkan semuanya tapi tinggal memfollow up ke PIC masing-masing. Ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, tetap saya bisa kontrol kayak gitu, walaupun jarak jauh.
0: Oke, okay, siap ya. Apalagi teknologi sekarang sangat membantu,
1: iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kemudian yang katanya orang tua biasanya masih menganggap main game itu cuma buang-buang waktu. Betul. Bahkan biasa anaknya dia larang, katanya tidak ada masa depannya. Sebenarnya bagaimana menurut tak sebagai pakar gaming perkembangan industri gaming di Indonesia?
1: Bagaimana ya? Dulu kalau dulu anggapannya orang tua kalau kita bukan PNS bukan jadi orang. Kita dianggap jadi orang kalau PNS.
0: Makanya dibela-belain sampai puncak begitu.
1: Iya itu. Iya saya bela-belain karena itu. Bilang, iya. Saya harus jadi orang ini. Ternyata sama saja. Jadi saya bilang ya, sekarang. Memang kita harus ikuti perkembangan zaman.
0: Ya.
1: Era gaming sekarang itu bukan seperti yang dulu. Cuma buang-buang waktu tidak. Bahkan yang saya bilang tadi ini bisa jadikan profesi yang sangat menjanjikan. Ya pendidikan tetap penting. Kita jalan. Semua harus balance sih. Pendidikan jalan. Terus kalau memang kita ada sesuatu apa pekerjaan lain yang kita mau lakukan di luar gaming bisa juga. Ini kan sebenarnya fleksibel juga. Ya buktinya kayak saya, mungkin saya ASN tapi bisa atur waktu terkait gaming ini kan kayak gitu. Terus banyak saya lihat juga salah satu yang saya lihat di Instagram ini anak Umi ya, dia perwakilan dari tim

0: buat ya.
1: Streamer juga.
0: Iya, betul.
1: YouTuber gaming begitu.
0: Betul.
1: Dan wah penghasilannya
0: itu enggak main-main, luar biasa. Iya.
1: Oke, okay. Kayak itu enggak sih? Just No Limit, Miao.
0: Just No Limit, iya. Terus dulu kan Reza Arab juga Reza, gitu kan. Iya, itu kan awalnya dari situ yang game apa ya Nintendo yang game Mario kalau enggak salah dia juga. Jadi semuanya ya dari game, tapi orang anggap biasa, tapi di era digital sekarang kita lewat platform YouTube, Instagram, TikTok itu wah itu cuan semua itu. Sampai-sampai mungkin direkrut sama tim-tim e-sport kan, wah itu kan uang juga.
1: Betul, betul. Bahkan termasuk Kak Indra suka game dan ternyata jalan rezekinya juga
0: di gaming
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan buka usaha ini. Kasih tips Kak Indra buat katanya yang mau gamer yang ingin menjadikan hobinya sebagai profesi.
0: Sebenarnya sih di era sekarang kan sangat mudah ya. Apalagi sekarang game itu bukan cuma di konsol, di HP pun kita sudah bisa bermain game mabar dengan teman-teman. Tapi ya perlu di garis bawahi bahwasanya harus ada manajemen waktu yang baik. Ya karena gaming juga ini kita kan berinteraksi dengan layar, radiasi dan segala macam kan. Ya, memang kita harus kontrol kayak gitu. Terus bagaimana caranya supaya apa ya? Kita mengatur waktu dengan baik antara pendidikan dengan game, antara pekerjaan dengan game kayak gitu. Jadi sebenarnya hobi ini sangat menarik karena kenapa? Hobi tapi menghasilkan uang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang istilahnya hobi main game ya salurkan saja bakatnya kan, asah terus keterampilannya bermain gaming, tapi ya ingat waktu juga kayak gitu.
1: Oke, okay. Dan Kak Indra ini kan obrolan ini biasanya dijadikan potongan-potongan nih. Masih banyak orang tua yang menganggap main game terus nanti jadi apa? Apa yang disampaikan untuk orang tua?
0: Saya kalau orang tua bilang kayak gitu, memang waktu lu memang zaman waktu masih SD tahun 2000-an ya. Uh-huh. Ya masih tahun 98, tahun 2000-an itu ya jangan main game terus. Kamu mau jadi apa ya? Sudah kita jadi atlet game saja. Sebenarnya ya itu saya bilang tadi, sebenarnya orang tua juga perlu melihat. Jangan terlalu bahasanya terlalu kaku sih. Kita lihat kan perkembangan zaman era digital ini semakin meningkat kan. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri. Jangan cuma menerima, kita harus menyesuaikan. Karena kalau tidak kita terbawa arus. Kita harus menyesuaikan bahwasanya sekarang eranya ini digital. Semuanya era cepat, akses begitu cepat, perubahan begitu cepat. Jadi ya untuk para orang tua ya bisa mengontrol anaknya. Jadi istilahnya gak usah dilarang sih sebenarnya. Karena anak juga disuruh belajar terus pusing. Stres lama-lama. Jadi kasih kesempatan untuk dia bisa mencari apa ya, mengeksplor dirinya dia. Ya sudah kasih ruang untuk dia bermain game. Walaupun ya ada batasannya. Sama seperti anak saya. Anak saya itu saya kasih waktu untuk bermain gadget. Jadi satu hari cuma satu jam. Saya perbolehkan karena kenapa ya tidak mungkin dia harus belajar terus. Ya saya perlakukan anak saya kan sekarang ada di Bone. Jadi setiap hari waktu main game cuma satu jam. Lewat dari situ nggak boleh. Kayak gitu.
1: Baik, jadi ada aturan mainnya begitu ya. Dan kalau mau serius sih menjanjikan juga begitu.
0: Betul.
1: Ya. Tinggal diarahkan saja.
0: Betul.
1: Oke, dan terbukti banyak yang sukses dari gaming. Termasuk juga Kak Indra begitu ya, yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini dan luar biasa dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra.
0: Siap,
1: sudah
0: sama-sama.
1: Berbagi inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayang bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya, apabila kita jalani dengan kesungguhan tadi begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra. Dan nanti Eka sama Mori kita mau jalan-jalan, ambil yang platinum.
0: Siap, silakan berkunjung ke Dogen Station.
1: Ya, kita mau 9 jam.
0: Oke,
1: dan mendengar terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di obsesi obrolan seru selanjutnya.

0: selanjutnya.
1: Siap, terima kasih.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan yang langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan Suryani Arifin.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
3: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
2: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
0: Guna mendorong sektor peternakan, Pemkab Bone memetakan lahan sapi perah di Kecamatan Pondre. Laporan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone mulai memetakan potensi industri peternakan lokal. Lahan seluas 100 hektar disiapkan khusus untuk program pengembangan sapi perah. Kawasan Desa Telubocoe, Kecamatan Pondre menjadi fokus utama pemetaan awal karena dinilai sangat strategis. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Andi Herman, mengatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya berstatus dipinjam pakaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, pihak dinas tengah fokus melakukan verifikasi lapangan serta penataan legalitas dan batas wilayah guna memastikan tidak ada kendala tata ruang di kemudian hari.
4: Tapi diawali dulu dengan identifikasi lahan, bagaimana kesesuaian lahannya, kemudian penataan lahannya kembali, kan sudah ada beberapa yang dikelola oleh masyarakat di sana. Ini kurang lebih 100 hektar dan ini nanti dari dinas peternakan provinsi akan melakukan verifikasi lahan untuk bagaimana lahan ini bisa dimanfaatkan. Tapi ini baru tahap
5: identifikasi pemetaan ke Pandi.
2: Melalui inventarisasi aset yang matang, Pemkab Bone optimis Desa Telubocoe dapat segera bertransformasi menjadi pusat industri sapi perah yang produktif dan berkelanjutan.
0: BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Laporan Edwin Masud.
6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi, awareness, dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional (TASBI) JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, da'i, dan da'iyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto mengatakan, TASBI JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
7: Dalam program ini, kami berharap da'i-da'iyah bisa bantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS, dan hal-hal lain yang mungkin para da'i-da'iyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program TASBI JKN, dan mudah-mudahan akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih program JKN.
6: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan da'iyah.
0: BNN Bone apresiasi hasil sidak lapas Watampone yang zero narkoba dan handphone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bone mengapresiasi penggeledahan gabungan yang digelar Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone di blok dan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan kemarin. Penggeledahan tersebut melibatkan lintas instansi termasuk unsur TNI Polri dan BNN Kabupaten Bone untuk memperkuat pengawasan serta mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP Risna Sani mengatakan, sinergi lintas instansi dalam pengawasan lapas menjadi bagian penting dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Menurut Risman, keterlibatan berbagai unsur juga menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan terbatas dari penyalahgunaan narkotika. Risman mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menunjukkan tidak ditemukan narkotika maupun handphone di blok dan kamar hunian WBP. Olehnya itu, dari hasil sidak menunjukkan kondisi zero narkoba dan zero handphone menjadi capaian positif. Selain itu, menunjukkan pengawasan dilakukan lapas Watampone berjalan dengan baik sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkotika.
9: Mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan ini, mudah-mudahan ke depan kita akan laksanakan lagi sehingga tidak memberi peluang di tindakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Itu harapan kami bersama dari seluruh instansi yang ada pada malam ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan bahwa di lembaga pemasyarakatan yang mungkin yang selama ini dan sampai saat ini kita lihat bersama barang-barang yang ada atas yang digunakan oleh para binaan. Tapi tentu ini tetap harus diantisipasi untuk sampai terjadi hal-hal yang kita tidak.
8: Risman menambahkan kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan narkotika maupun masuknya barang terlarang.
0: RRI Makassar gelar dialog kebangsaan Indonesia Terang membahas peran publik dalam upaya mencegah korupsi. Laporan Edwin Masud.
6: Radio Republik Indonesia RRI Makassar menggelar kegiatan dialog kebangsaan dengan mengusung tema Indonesia Terang. Dialog tersebut mengangkat topik peran serta akademisi, ormas, LSM, jurnalis, dan OKP dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai wujud cinta NKRI. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat peran serta dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hadir sebagai narasumber mewakili Kajati Sulsel, Asisten Intelijen Kajati Sulsel Ferizal S.H.M. Hum menyebut bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui langkah represif atau penindakan setelah tindak pidana terjadi. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui pendidikan hukum dan penanaman nilai integritas sejak usia dini.
10: Upaya-upaya lain yang sifatnya preventif dan saat ini digalakkan yaitu dengan melakukan pencegahan. Bagaimana dalam suatu kegiatan itu dilakukan upaya-upaya pencegahan. Antara lain dengan program-program pendampingan, di kejaksaan itu ada pendampingan hukum, dan ada program pengawalan kegiatan-kegiatan, baik proyek strategis nasional dan juga proyek strategis daerah. Nah, ini jadi salah satu upaya itu tidak hanya bersifat represif, penindakan. Nah, langkah awal kita melakukan upaya-upaya pencegahan.
6: Sementara itu Ketua LMPI Sulsel Andi Nur Alim menilai upaya pencegahan korupsi perlu melibatkan organisasi kepemudaan OKP, instansi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus menekan potensi terjadinya praktik korupsi. Ia menegaskan pemberantasan korupsi juga penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pembangunan dan investasi.
11: Ini juga bagian dari silaturahmi teman-teman LSM Ormas, OKP, Akademisi, dan lain-lain untuk bagaimana mempererat persaudaraan kita dan betul-betul mengedepankan bagaimana menekan tindak pidana korupsi. Itu yang terpenting. Negara kita yang luar biasa kaya itu sangat mudah untuk mendatangkan investor untuk kerjasama di dalam negeri itu sendiri. Tetapi kalau sudah dikeroposkan oleh para mafia-mafia, maka saya pikir ini sulit lagi untuk mau menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih besar ke depan, lebih maju.
6: Melalui dialog kebangsaan Indonesia Terang, RRI Makassar mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan budaya integritas. Peran akademisi, ormas, LSM, jurnalis, dan OKP diharapkan dapat memperkuat edukasi publik serta pengawasan sosial sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
1: Sepak, Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sepak bola dan futsal putri akan kembali dipertandingkan di Porprov Sulsel Bone dan Wajo. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
12: Cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri dipastikan kembali masuk dalam daftar pertandingan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan digelar di Bone dan Wajo. Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi EDPRD Sulsel bersama KONI Sulsel, Dispora Sulsel, ASPROP, PSSI Sulsel, serta perwakilan atlet di kantor DPRD Sulsel kemarin. Sebelumnya, kedua nomor pertandingan tersebut sempat dicoret dengan alasan efisiensi anggaran. Sekretaris Umum ASPROP, PSSI Sulsel, Ahmad Jepri, mengatakan hasil rapat menghasilkan titik temu terkait persoalan tersebut. Ia menegaskan PSSI Sulsel mendukung kembali digelarnya pertandingan sepak bola dan futsal putri, mengingat para atlet telah menjalani persiapan dan mengeluarkan biaya. Ia menjelaskan pihaknya juga selanjutnya akan berkoordinasi dengan 8 tim yang sebelumnya dinyatakan lolos untuk memastikan kesiapan mengikuti pertandingan. Menurutnya, keputusan akhir tetap akan dikoordinasikan bersama KONI Sulsel sebagai penyelenggara Porprov.
13: Tentu banyak alasan-alasan juga kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Setelah kita titik temu, kayaknya ini penyelenggaranya itu mendekati final. Tapi kita tunggu. Kalau kami dari PSSI Selatan, ya mendukung penuh hal ini. Karena bagaimanapun mereka sudah latihan, mereka sudah mengeluarkan anggaran dan sebagainya. Saya tinggal menunggu saja. Kalau mereka menyatakan, pertandingan saya bertanding. Kalau mereka, karena ini adalah ajang, bukan ajangnya PSSI Sulsel, tapi ini ajang KONI dan Dispora untuk penyelenggaraan pekan olahraga sepekan ini.
14: itu kok.
12: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirwati, menyebut persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan kendala teknis, bukan semata-mata masalah anggaran. Menurut Anir, jumlah peserta yang cukup banyak membuat kebutuhan lapangan dan jadwal pertandingan menjadi padat, sementara waktu pelaksanaan prop-prop hanya sekitar 1 pekan. Andi Nirwati berharap cabang olahraga yang diminati atlet perempuan terus mendapat dukungan pemerintah agar mereka memiliki kesempatan berkompetensi di tingkat daerah maupun nasional.
0: Peringati Hari Bakti Postal ke-81, Balmon Makassar gelar turnamen mini soccer. Laporan Ahmad Apri Sudin.
15: Memperingati Hari Postal ke-81, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Informatika Kelas 1 Makassar menyelenggarakan turnamen mini soccer di Sabta Mini Soccer Makassar 23 hingga 24 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat dengan diikuti oleh 10 tim dari berbagai instansi di sektor pos dan telekomunikasi. PSC Turnamen Mini Soccer Asep Rahayu Saputra mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antar instansi yang tergabung dalam Insan Postel. Menurutnya, turnamen ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi Insan Pos dan telekomunikasi di Sulawesi Selatan. Asep berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan kolaborasi Insan Postel tidak berhenti pada kegiatan olahraga dan silaturahmi, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
16: Kita tentunya hal ini dapat berkesinambungan selain untuk mempererat tadi kolaborasi kita di Sulawesi Selatan, tentunya untuk masyarakat. Nanti yang kita tuju adalah pada akhirnya bagaimana kita berkontribusi langsung pada masyarakat Insan Postel ini.
15: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar, Baso Saleh, menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan berbagai entitas di bidang komunikasi dan digital. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Baso Saleh mengatakan kolaborasi diperlukan untuk mendorong pembangunan bidang komunikasi dan digital termasuk infrastruktur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan membangun semangat kolaborasi antar instansi.
17: Saat ini kita butuh kolaborasi ya dalam mendorong pembangunan bidang komunikasi dan digital termasuk infrastruktur, dan saya kira event-event ini juga merupakan momentum untuk menjalin kebersamaan, dan saya kira visi untuk terus bersama dan berkolaborasi mudah-mudahan kita bisa dapatkan.
15: Selain turnamen mini soccer, peringatan Hari Bakti Postel ke-81 di Makassar juga diisi pertandingan bulu tangkis, kegiatan donor darah, bakti sosial, anjang sana, serta ramah tamah antar pimpinan.
0: Universitas Negeri Makassar gelar Sosiologi Competition Volume 4 2026, dorong siswa dan mahasiswa bergerak bersama. Informasi dilaporkan Siti Sahila Saskia.
18: Universitas Negeri Makassar UNEM melalui HMPS Pendidikan Sosiologi FISHA UNM menggelar Sosiologi Competition atau SOSIOS 2026. Kegiatan bertema Olimpiade Sosiologi 2026 Volume 4, Dialektika Gerakan Siswa dan Mahasiswa, Bergerak Bersama, Berdampak Nyata Demi Harmoni Sosial, menjadi wadah kompetisi sekaligus ruang pengembangan pengetahuan dan kepedulian sosial bagi siswa dan mahasiswa.
19: Sosiologi Competition Volume 4 ini adalah program kerja turunan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Dan Olimpiade ini dilaksanakan 2 tahun sekali di setiap kepengurusan. Harapan saya untuk panitia ataupun ketua panitia saya sendiri itu setelah kegiatan ini, semoga apa yang kita perlombakan bisa menjadi pemahaman baru untuk adik-adik siswa-siswi SMA yang ikut lomba kegiatan Olimpiade Sosis ini. Juga semoga panitia-panitia di kegiatan ini bisa menargetkan program kerja yang ada. Serta harapan saya semoga peserta-peserta Sosiologi Competition 2026 Vol 4 ini bisa mencari relasi atau mendapatkan ilmu sosiologi baru dari setiap soal, setiap apa yang telah kami berikan dari Sosiologi Competition ini.
18: Ketua Panitia Pelaksana Sosius 2026 Nur Triana Reski menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja turunan HMPS Pendidikan Sosiologi UNM dan dilaksanakan 2 tahun sekali. Nur Triana Nana juga berharap Sosius 2026 dapat memberi pemahaman baru bagi siswa SMA dan MA, membuat panitia mencapai target program kerja, serta membantu peserta memperoleh relasi dan ilmu sosiologi baru di setiap soal yang diberikan. Sosius 2026 melibatkan siswa SMA dan MA se-Sulawesi Selatan, serta mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada 24 hingga 27 September 2026 di Universitas Negeri Makassar. Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya HMPS Pendidikan Sosiologi FISHA UNEM dalam meningkatkan mutu pendidikan sosiologi serta memperluas jejaring dan kolaborasi.
14: Saya memasuki lomba olimpiade di UNEM itu, yaitu saya ingin mencari lebih banyak pengalaman dan ingin meraih yang saya perjuangkan dan membanggakan nama sekolah saya.
20: Saya Raju Hafiz Sadewa, biasa dipanggil Raju. Saya dari SMA Celebes Global School yang ada di Jalan Burung Indah. Itu kayak kita harus melakukan suatu aksi atau kayak kegiatan, entah itu seperti lomba, seperti yang saya emosi itu, agar kita melakukan bersama-sama untuk menciptakan harmonis atau kerukunan bersama di lingkungan antar sekolah.
18: Peserta dari Sekolah Rakyat Kabupaten Wajo, Mail, mengatakan ketertarikannya mengikuti Olimpiade di UNM adalah untuk mencari pengalaman dan membanggakan sekolah. Sementara itu, peserta dari SMA Celebes Global School Makassar, Raju Hafiz Sadewa, ketika ditanya mengenai arti tema Sosius 2026, menilai tema tersebut mengajak peserta untuk melakukan aksi bersama. Kegiatan seperti lomba dinilai dapat menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Harapan untuk Sosius 2026 menjadi wadah kompetisi positif, memperkuat hubungan pelajar, mahasiswa, dan lingkungan akademik, serta menjadi kontribusi mahasiswa pendidikan sosiologi dalam menghadirkan ruang edukasi sosial. Dengan semangat bergerak bersama, berdampak nyata demi harmoni sosial, kegiatan ini diharapkan mendorong generasi muda memahami persoalan sosial dan berani berkontribusi menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda dalam 100% Indonesia. Belum menyala mic-nya Ali. Di sini dong. Ali kayaknya udah langsung gak sabar mau siaran nih kayaknya.
3: Iya,
2: ya.
3: Kak.
2: Tentunya Mori sudah bersama Ali.
3: Iya, halo Kak.
2: Hai Ali, gimana kabarnya Ali?
3: Alhamdulillah banget hari ini.
2: Alhamdulillah. Iya, sudah makan Ali?
3: Kenyang sekali.
2: Oh, kenyang. Iya. Masya Allah. Halo, makan apa tadi Ali?
3: Makan telur bumbu.
2: Oh, telur bumbu.
3: Iya, Kak.
2: Bumbu apa dulu? Pakai garam atau?
3: Bumbu kecap.
2: Oh, gitu. Ya,
3: yang gurih-gurih.
2: Oh, yang gurih-gurih.
3: Iya, gitu Kak.
2: Apalagi? Oke, baiklah kalau gitu. Tapi itu telurnya masak sendiri atau dari orang tua atau dari siapa, Ali?
3: Dimasakkan, Kak.
2: Oh, dimasakin yeah. Siapa? Saya aja nggak sempat masak, lo bagi-bagi. Siapa yang masak, Ali? Orang tuanya? Atau siapa?
3: Apa itu, Kak?
2: Yang masak, kan saya nanya. Kenapa Ali ketawa-ketawa? Padahal saya cuma tanya loh, kayak kalau Kak Ispa tuh biasa bawa bekal, yang masak siapa? Nah tuh, Ispa sini, makanya saya tanya. Maksudnya, karena kan kalau saya pagi nggak sempat masak, makanya saya tanya, Ali, kalau pagi siapa yang masakin bekalnya?
3: Teman magang, Kak.
2: Oh, teman, wow!
3: Yeah.
2: Rajin banget teman magang yang masakin, yeah, baik banget ya. Jadi pengen dimasakin juga.
3: Anu Kak, selama magang Ali itu orang yang terkenyang di dunia.
2: Ali adalah orang terkenyang di dunia. Selalu dimasakin ya. Oh, pantas.
3: Alhamdulillah Kak.
2: Luar biasa. Hebat banget ini temannya, rajin masakin ya Ali ya.
3: Iya Kak.
2: Lain kali saya juga mau minta dimasakin juga deh kalau gitu. Atau khusus Ali aja nih yang dimasakin.
3: Semua ada hak Kak.
2: Oh, semuanya yeah. Bisa minta juga ya ke yeah, yang masakin. Baiklah Ali, yang penting Ali udah makan nih.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi kita bisa bahas-bahas topik ataupun salam-salam atau pilih lagu yang sudah disediakan.
3: Iya.
2: Nah Ali, kita kalau mau telepon atau bergabung buat pendengar kemana nih Ali?
3: Ke 0821-333-9440.
2: Itu melalui line telepon. Kalau ya, misalnya melalui live siarannya?
3: Siarannya di RRI Pro 1 Makassar di live TikTok.
2: Oke, okay. Itu ya. Kalau misalnya pendengar yang ingin bergabung silakan langsung aja di live TikTok
3: ya.
2: Atau di telepon.
3: Iya, Kak.
2: Nah, kita langsung saja nih terima telepon pertama kita dari Pak Radin di Maros. Halo, Assalamualaikum Pak Radin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. 100% Indonesia.
4: Apresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
2: Iya, gimana kabarnya, Mori. Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
4: Siapa lagi temannya? Bukan Pari lagi.
2: Bukan, hari ini bersama Ali Pak Radin.
3: Satu kampung Ki Pak Radin. Ah, salam
4: kenal lagi.
2: Iya, tetangga kita Pak, orang Maros Pak.
3: Ya, orang Maros.
4: Iya Kak, di mana tinggal?
3: Di Buta Tua Kak, Pak Radin.
4: Oh, saya di Bantimurung.
3: Oh, Bantimurung. Apa nama kampung tak?
4: Kampung Cede.
3: Oh, Cede.
4: Ya, lewat Pak Kemunyek.
3: Oh.
4: Masuk.
3: Ya. Dekat Petenuan di Pak Radin.
4: Jauh itu Petenuan.
3: Oh, jauh.
2: Oh, jauh. Eh, aduh, saya enggak tahu lagi daerah Bantimurung, tapi saya taunya cuman air terjun Bantimurung ya, saja.
3: Jadi ikon itu di Maros, Kak.
2: Baik, Pak Radin.
4: SK2.
3: Iya.
2: Pak Radin, ini Ali ada topik buat di siang hari ini buat Pak Radin. Silakan Ali.
3: Topiknya itu Pak Radin, apa pelajaran hidup yang justru didapat dari hal sepele, Pak Radin?
4: pelajaran.
3: Ya, pelajaran hidup yang didapat dari hal sepele.
4: Masa lalu.
3: Ya, bisa.
4: Ya, pelajaran apa itu?
2: Oh, mungkin misalnya lebih simpelnya kayak saya misalnya pernah dibantu orang. Yeah. Terus tapi saya enggak ya ngelihat orangnya tidak meyakinkan. Ternyata itu orang baik yang membantu. Jadi pelajarannya adalah berarti saya enggak bisa menilai orang dari tampilannya aja. Yeah. Begitu, Pak.
4: Ya, dilihat yang orang yang jujur lah.
2: Iya.
4: Kalau tidak dilihat jujur, salian. Disepelekan saja.
2: Iya. Oke, Pak Radin, ini kita mau pilih lagu nih. Ada lagunya Nada-Nada Cinta by Rosa, Maafkan Cross
4: itu
2: Bottom.
4: Nada-Nada Cinta.
2: Oke, mau disiapkan. Silakan menyapa Pak Radin.
4: Ada Pak Gapur Abdul Sewang, ada Sri Sinta MU, ada Dewi di Lukunyi, ada Rosdania si, Kauki, Telara, Bapak Mayanita Smo, Sope Indah di Sope, ada Tika, Jenny Ponto, Nampok sama semuanya nih.
2: Baik, terima kasih Pak Radin.
3: Iya, Pak Radin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya kita ke line telepon kita. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya terputus, sayang sekali. Kita lanjut ke line WhatsApp nih. Ada Said Zidan yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Mori.
2: Iya, Pak. Bagaimana kabar Pak Said Zidan?
5: Alhamdulillah, kabar sangat sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
5: Kalau anda sendiri berdua gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat,
3: Pak.
5: Ya, alhamdulillah.
2: Baiklah, Pak Said Zidan, ini kali ini Mori ada topik sama Ali ini. Topiknya apa, Ali?
3: Topiknya itu, Pak Zidan, ada enggak pelajaran hidup yang justru didapat dari hal sepele, hal kecil? Ada enggak pelajaran hidup yang bisa kita ambil?
5: Maksudnya ya pelajaran apa kurang jelas karena ada di sini bunyi cahaya ini. Tunggu dulu. Apalagi?
2: Baik. Pelajaran kecil yang diambil dari hal-hal kecil lainnya, misalnya kayak yang tadi Mori contohkan. Hal simpelnya Mori itu ketemu sama orang, awalnya Mori enggak yakin ini orangnya baik, tapi ternyata malah orang yang ngebantu.
5: Memang biasa itu. Ya betul, kadang-kadang biasa kita pandangin ke orang padahal itu bisa membantu kita. Banyak segala macam bantuannya toh. Begitu padahal kita tidak tahu bahwa dia akan bisa menolong kita.
2: Baik, terima kasih Pak Sajidan. Kalau lagu mau pilih lagu apa nih Pak? Lagu Maafkan Crash Bottom atau Mak Comblangnya Potret?
5: Cuma tadi nak pilih Pak Radit.
2: Rosa Nada-Nada Cinta. Baik, silakan menyapa Pak Zidan.
5: Ya, kirim salam buat Pak Abdul Sewang. Terus ada Tantri di Pare. Terus ada Ica di Bone. Ada Bobby di Polmang. Ada Pak Said di Balanipa. Ada Tika di Sabang. Terus ada Aljabar. Ada Sri di Mutemu. Ada siapa lagi ini?
2: Oke. Baik, ada buat semua-semuanya ya Pak ya?
5: Dan semuanya saya akan
2: baik. Terima kasih Pak.
5: Buat Demori sama De Ali dan tuasnya sehat selalu. Terima kasih banyak.
3: Amin. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau puterin satu lagu dulu dari Rosa, Nada-Nada Cinta.

0: Kembali lagi di 100% Indonesia. Tentunya masih bersama Mori dan Ali. Dan pembahasan kita ini tentang pelajaran hidup yang didapat dari hal kecil. Ya. Contoh-contohnya ini seperti apa nih Ali, kalau misalnya Ali sendiri?
1: Kalau saya Kak, contoh kecilnya itu seperti peristiwa yang pas saya masih SD Kak. Saya sering membantah orang tua.
0: Terus?
1: Nah, pelajaran hidup yang saya dapat itu Kak, untuk apa Kak?
0: Bingung. Jadi membantah orang tua, setelah itu dia jadi
1: termotivasi
0: untuk tidak membantah orang tua lagi. Oh begitu ya. Contohnya kalau saya contohnya misalnya kalau kayak Ali gitu, memang waktu kecil kita selalu membantah dan berpikir kalau misalnya enggak pasalah nih dibantah, tapi ternyata bantahan itu adalah hal yang baik sebenarnya untuk kita sendiri. Itu salah satu mungkin hal. Tapi kayaknya itu bukan hal kecil sih Ali. Hal besar itu dari orang tua tuh hal besar loh.
1: Iya gak? Iya sih Kak, iya.
0: Jadi bagaimanapun sebenarnya pelajaran kita dapat dari hal kecil itu justru bukan hal kecil, itu adalah hal besar yang mungkin kita belum memahami lebih jauh. Nah kita coba tanya ke Pak Aldi Hidayat nih di Pindrang. Sebentar, ini teleponnya terputus. Oke, kita ke Kak Dewi di Takalar. Halo, Assalamualaikum Kak Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Dewi?
2: Alhamdulillah baik, masih kabar panas-panas ini.
0: Masih kabar panas-panas. Sama kayak Makassar nih Kak.
2: Oh iya.
0: Kak Dewi.
2: Yeah.
0: Ini kalau membahas topik kita di siang hari ini nih, kalau kata Ali, kalau dari Kak Dewi sendiri, apa nih pelajaran hidup yang Kak Dewi dapatkan dari hal-hal kecil yang ternyata itu adalah berdampak besar nih buat Kak Dewi?
2: Apa ya, waktu masih kecil kan kita agak nakal. Bunda Dewi agak nakal.
0: Agak nakal atau memang nakal Kak?
2: Enggak, maksudnya kalau dilarang semakin mau ke situ.
0: Jangan
2: pergi ke situ, semakin mau. Dilarang ini semakin mau melakukan, penasaran kan.
0: Terus
2: ternyata setelah besar baru ditahu, oh pantas Pak Adik Kakak
0: pantas dan dilarang, pantas
2: selalu melarang ini karena ternyata ada dampak negatifnya.
1: Anu baik.
0: Contoh hal yang dilarangnya apa nih Kak Dewi?
2: Biasa lah, jangkit lah pergi di anu kan, kalau pulang ke sekolah biar tidak pulang ke rumah, pergi ke panjang anu apa di
0: panjat
2: gitu,
0: pohon jambu.
2: Copeng.
1: Oh copeng.
0: Apa itu copeng?
2: Ke sana ternyata buah, dia mereka yang melarang kita itu, khawatir nanti kita jatuh.
0: Oh iya.
2: Nanti ada teman yang jatuh, baru Bunda Dewi sadar, oh ternyata kita dilarang begitu karena jatuh ki patah.
0: Iya betul betul. Terus juga kalau jatuh, kalau misalnya ketahuan kena marah sama yang punya pohon.
2: Iya, biasa juga diusir.
0: Iya, nanti
1: dua kali dimarahin.
0: Didatangi ke orang tua, makin dimarahin lagi sampai rumah.
2: Iya, tapi semakin galak itu yang punyanya, semakin kita penasaran ingin pergi ke situ.
0: Iya, kadang manusia tuh semakin dilarang semakin penasaran.
1: Penasarannya
0: iya.
1: Betul Kak.
2: Semakin dilarang. Beberapa kali tuh Bunda Dewi sama teman-teman itu didapat sama yang punya, diundang dia.
0: Baiklah Kak Dewi.
2: Lucu deh.
0: Mau lagu apa nih Kak Dewi? Ada lagu Keras Batem, Maafkan, lalu Potret Mak Comblang.
2: Yang pertama tadi deh, masa mau Mak Comblang. Oh.
0: Siapa tahu mau jadi Mak Comblang Kak Dewi.
2: Enggak tahu kan saya jadi Mak Comblang.
0: Oke, baiklah Kak Dewi silakan.
2: Iya.
1: Silakan menyapa.
2: Yang baru lewat ada kedengar ada Pak Radin. Ada Pak siapa lagi yang terakhir itu Pak Sidan, ada Bunda Sopi, Lisa, Elisa Putra di Cikuang, ada Bang Alfi, Pak Sewa, Denompu, Pak Arfa di Serayar, Bunda Nur Intai, Kak Harudin Bet, ada Pak Kak Rudi, dan Pak Pak Fajar, Mbak Sinta di NU, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polma, Pak Tantri, Pak Indah, Pak Saleh, Ibu Anisa, Pak Mustaha, Pak Arbi, dan semua-semuanya.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi.
2: Panggil anak
0: Mide,
2: anak berdua
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Bunda Dewi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kak Dewi di Takalar. Selanjutnya kita angkat line telepon kita nih. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan iya, dengan siapa di sana?
3: Ya, ya Aulia, dengan Aulia.
0: Oh, dengan Aulia di?
1: Aulia di.
3: Enrekan.
0: Oh, Aulia di Enrekan. Gimana kabarnya Kak Aulia?
3: Kurang sehat ini.
0: Kenapa kurang sehat, Kak?
1: Kenapa bisa?
0: Kenapa? Oh, lagi enggak enak badan karena cuaca ya, Kak?
3: Ya,
0: semoga cepat sembuh ya Kak ya.
3: Amin.
0: Amin. Baiklah Kak Aulia, ini suaranya terlalu kecil loh Kak. Mungkin ya, Kak, didekatkan dari teleponnya ataupun karena sinyal mungkin. Oh,
3: pakai headset kemarin.
0: Oh, pakai headset. Oke, baik. Baiklah Kak Dewi. Ini Kak Dewi, Kak Aulia.
1: Kak Aulia.
0: Kali ini kita membahas topik nih dari Ali. Topik kita apa Ali?
1: Ini Kak Aulia, apa pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil?
3: Pelajaran hidup.
1: Iya.
3: Maksudnya, kayak gini ya. Yang sering dikasih sama sebenarnya itu jangan pergi jalan keluyuran kalau malam, tempatnya kayak gini. Nah, kalau bukan kegiatan sekolah, jangan keluar malam.
0: Itu pelajaran hidupnya ya Kak, nggak boleh keluar malam kalau sudah dilarang gitu. Ternyata ada ininya, ada dampaknya.
3: Iya, kebanyakan itu kayak umuran-umuran saya itu baru saya dapat 5 izin.
0: Gitu, itu salah satunya. Itu memang paling sering sih, apalagi anak sekolahan ya.
1: Iya, Kak,
0: biasa dilarang pulang sampai malam.
1: Iya betul.
0: Biasanya takut, mungkin takut.
3: Oh, ini ya,
0: sekolah. Karena besok juga sekolah kan, nanti kalau keluyuran sampai malam, besok mau sekolah susah bangun.
1: Iya, ya, berdampak sekali tuh Kak.
0: Iya. Tapi sebenarnya itu dampaknya besar loh, sampai kita akhirnya semakin dewasa, makin terbiasa untuk oh jangan sampai tidur malam deh, biar besok bangunnya nggak kesiangan. Betul-betul. Itu dari Kak Aulia. Tuh, bagus tuh. Untuk apanya tadi, pembahasannya Kak Aulia tentang pelajaran hidupnya tadi. Baik, terima kasih Kak Aulia. Ini kalau lagu mau di sisa lagu Potret Mak Comblang nih Kak Aulia.
3: Iya,
0: boleh, silakan menyapa Kak Aulia.
3: Lagu ini buat Kak Bisa, Juan Nisa bersama Hakim, seperti tadi sih Budi ya.
0: Iya.
3: Terus juga buat Aljabar, Ardi Diantang, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Baik.
3: Dan buat ini ada yang lagi magang.
1: Iya. Amin. Terima kasih Kak Aulia.
3: Tetap semangat.
1: Iya. Iya.
3: Terima kasih.

0: tadi.
1: Banyak sih kak.
0: Kalau larangan dari orang tua nggak boleh begini Ali gitu kan. Contohnya kayak misalnya nggak boleh, kayak salah satu contohnya nih, nggak boleh pacaran katanya. Emang nggak, itu padahal ada hal yang memang tidak diperbolehkan.
1: Iya kak. Dan tapi apa? Ada pelajaran yang bisa diambil.
0: Iya, karena kita harus mendengarkan yang lebih apa, lebih dewasa dari kita. Tuh bukan berarti hanya sekedar larangan, tapi itu mungkin mereka sudah melalui hal itu. Jadi kayak mengasih tahu agar kita tidak mengulangi hal itu kembali seperti yang sudah pernah terjadi mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Itu
1: kak,
0: salah satu contohnya. Kalau contoh-contoh yang lain mungkin nanti masih banyak lagi pelajaran hidup yang didapat dari pendengar yang lainnya, tapi tentunya akan berlanjut dengan rekan saya Rizna Supratio dan tentu masih ditemani Ali. Untuk itu saya juga mau pamit undur diri karena sudah menemani Anda. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari dan Dewi Kartikasari pamit undur diri. Sampai berjumpa di esok hari dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Rizna Supratio
2: dan Ali.
1: Asik, gimana kabarnya Ali?
2: Alhamdulillah, kalau kita kak?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah baik kah? Alhamdulillah pusing atau?
2: Keseluruhan.
1: Masya Allah, hari Jumat ya?
2: Iya kak,
1: Jumat berkah.
2: Iya tapi tidak dapat kak.
1: Ini juga harus diluruskan ya, konsep Jumat berkah itu bukan hanya persoalan dari makanan, enggak
2: iya,
1: sih. Berkah kita bisa melangkah ke masjid pun juga harus disyukuri.
2: Ya betul kak,
1: ya,
2: betul
1: kan?
2: Banget.
1: Berkah masih bisa kerja, masih bisa sekolah, masih bisa bernafas pun ya, juga harus disyukuri.
2: Iya.
1: Masya Allah, udah kayak orang bener aja nih. Saya minder ngomong kayak gitu, di depan saya ini ada Al Ustad. Baik ya. Ini kita ngomongin soal berkah tadi, ada juga kaitannya dengan topik kita pada sore hari ini. Kita bahas tentang
2: apa pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil.
1: Pelajaran hidup yang justru didapatkan dari hal-hal kecil.
2: Iya kak.
1: Banyak gak sih?
2: Banyak.
1: Bahkan kalau semakin dewasa itu semakin banyak.
2: Ya, lebih iya, kan? Cepat ki pekah dari kejadian-kejadian itu kak.
1: Betul.
2: Iya.
1: Bahkan kayak sesimpel kita dibantu sama orang di jalan pas kehabisan bensin pun bisa jadi pelajaran kecil kan.
2: Dan bisa kita langsung notice orang bilang banyak juga orang baik di sekeliling kita.
1: Betul. Kita tidak pernah membayangkan ternyata orang-orang yang tidak kita kenal itu punya kepedulian yang tinggi, mau membantu dari hal-hal sesederhana ya, bantu dorong motor pada saat kehabisan bensin itu. Kalau Ali, pelajaran kecil apa sih yang sampai sekarang masih diingat?
2: Kalau saya kak, dari pas kecilnya atau sekarang?
1: Sekarang.
2: Kalau sekarang kak mungkin membahas lebih ke ekonomi kak.
1: Apa tuh gimana?
2: Ya, ekonomi kayak misal orang-orang yang tidak ya ekonominya pas-pasan, kadang itu saya lihat di pinggir jalan terus lebih tinggi sih rasa syukurnya juga. Nah dibanding saya, jadi saya menjadikan pelajaran bahwa banyak bisa saya ambil dari dia. Contohnya kayak mensyukuri kak.
1: Ah iya betul. Iya setuju. Tapi ini sekarang ya, gak tahu kenapa kalau kita bersyukur ketika mengetahui perjalanan hidup orang lain tuh kesannya kita menjadikan orang lain sebagai perbandingan. Padahal gak selamanya seperti itu kan. Ada sekarang trennya kayak kesannya tuh kalau kita belajar dari seseorang kita mengasihani gitu. Padahal kan enggak. Kayak ceritanya Ali ini tadi kan ya memang dari situ kita belajar arti syukur seperti apa, arti cukup seperti apa, itu kan. Okay, di 0821-3333-9440 silakan bergabung mendengar pada sore hari ini di live TikTok kami juga. Silakan bergabung. Mengapa ini live TikTok saya tidak muncul? Oh iya benar, oh ada. Kita sapa-sapa dulu ya yang di live TikTok. Ya hilang nama-namanya. Boleh silakan bergabung di RRI underscore Pro 1 Makassar. Nah, kita terima dulu ya telepon dari telepon studio.
2: Iya kak.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: 100%
3: Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Kabar.
1: Ah, dengan siapa?
3: Yang Pak Hendro.
1: Oh, Pak Hendro. Sudah pernah berkenalan dengan Pak
2: Tidak
1: Hendro?
2: Pernah, Pika.
1: Pak Hendro, ada temanku. Pak Hendro harus kenalan dulu.
3: Oh, kenalan dulu.
2: Iya, Kak. Kalau saya dengan Ali, Pak Hendro.
3: Panggilnya adik, kakak, bapak.
1: Om. Dipanggil om enggak, Pak Hendro, bercanda. Adik-adik.
2: Adik saja, Ali. Pak Hendro. Bagaimana kabar Pak Hendro?
3: Alhamdulillah, sehat seperti Rizna, Ali juga di studio sehat nih.
2: Iya,
1: alhamdulillah sehat. Luar biasa.
3: Powerful.
1: Ah, powerful benar. Seberpower matahari di luar sana Pak Hendro ya. Menyala-menyala ini.
3: yang menyala di luar tapi di dalam sungkan sejuk.
1: Ah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Di dalam rumah juga sejuk, ada kipas angin, ya, ada AC juga. Alhamdulillah. Iya, ada topik.
3: Sejuk hati Krisna.
1: Aduh, masya Allah. Pak Hendro, ada topiknya Ali, kita komentari dulu.
2: Iya, ada topik. Topiknya itu Pak Hendro, apa pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil?
3: Kalau bicara pelajaran hidup, itu tentu kan masing-masing orang punya tiap-tiap.
1: Iya, betul.
3: Tergantung bagaimana menjalannya hidup. Apakah tidak hidup itu bermanfaat atau memanfaatkan? Nah, itu kan ada beberapa sisi.
2: Iya.
3: Apakah kita ingin orang bermanfaat atau ingin manfaat? Karena kita bicara tolong, apakah kita suka ditolong atau kita suka menolong?
2: Iya.
3: Karena ini kan dua sisi yang berbeda. Terkadang kita beranggapan bahwa ditolong itu kita bahagia. Karena itulah lahiria. Sementara secara batinnya menolong itu lebih baik.
1: Iya.
3: Karena secara makna hakikat bahwa kita menolong itu, berikut itu adalah representasi dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena manusia itu ahli pada muka bumi. Bagi orang-orang yang menjalankan hakikat kehidupan.
1: Oke. Seperti itu. Kita yang dapat pelajaran dari Pak Hendro ini ya.
3: Dari manfaat, jangan memanfaatkan.
1: Betul. Setuju.
2: Setuju banget Kak.
3: Harus bermanfaat.
2: Betul. Harus bermanfaat.
3: Itu adalah manfaat. Bukan memanfaatkan.
1: Iya.
3: Oke.
1: Tapi kebanyakan ditemukan adalah memanfaatkan. Jadi itu kita harus
3: bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Hendro. Request lagu Ki dulu. Mau lagunya siapa ini? Ada Cara Lupakanmu dari Giselle, Jangan Berhenti Mencintai dari Titi.
3: Jangan Berhenti Mencintai. Karena cinta itu selamanya akan tumbuh.
1: Asik. Memangnya akan selalu tumbuh? Bagaimana kalau cintanya layu? Enggak, bagaimana kalau cintanya layu?
2: Disiram dong.
3: Cinta itu tidak pernah layu. Karena cinta ibaratnya itu sifat Tuhan itu cuma ada dua. Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang.
2: Yang Maha Pengasih.
3: Tidak pernah hilang. Pengasih dan penyayang. Itu tadi yang saya sebut tadi itu. Ya, harus bermanfaat, jangan memanfaatkan.
1: Baik. Terima kasih. Salam-salamnya dulu dong Pak Hendro, mau menyapa siapa ini?
3: Semuanya ada. Apa kabar Bunda Sofi? Kemudian ada Anissa, kemudian ada Santri di Pare, ada Pak Lupus, ada Indah di Sopeng. Kemudian buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Terima kasih,
1: sehat selalu Ki.
3: Buat Bobby juga di Polman, Bobby Anto, semuanya tanpa terkecuali. Barisna, Bang Ali.
1: Bang Ali, asik. Ali Habibi kah?
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju.
2: Setuju banget.
1: Manusia itu harus bermanfaat, bukan cuma bisa memanfaatkan.
2: Bermanfaat.
1: Tapi kalau Ali,
2: apa itu Kak?
1: Melihat sekarang gimana? Apakah memang masih banyak orang-orang yang bermanfaat atau lebih didominasi sama orang-orang yang memanfaatkan?
2: Bermanfaat sih Kak, banyak. Banyak. Ya, tapi dari sudut pandang kita, dari sisi baiknya yang kita ambil, otomatis kan itu bermanfaat sih Kak.
1: Gitu.
2: Iya, begitu Kak.
1: Betul. Jadi tergantung dari kita melihat seperti apa. Tapi kalau Ali ketemu sama orang yang kayak cuman mau jadi bantu, mau jadi tolong, but sometimes kita butuh bantuan pertolongannya dia tidak bisa. Apakah langsung Ali serta-merta bilang kayak enggak baik ini orang?
2: Enggak, dinotis jika cuman menghindari sih Kak.
1: Maksudnya ya. Menghindari sama orang itu?
2: Iya Kak,
1: menghindari. Jaga jarak?
2: Iya, biar enggak dibicarain, enggak digosipi.
1: Supaya tidak ada mudarat lainnya.
2: Mudaratnya Kak, ya.
1: Oke, menarik ya. Tadi juga katanya kita harus saling mengasihi dan menyayangi.
2: Ya, betul. Iya enggak sih kak?
1: Saya udah pernah gak ketawa kalau bahas soal mengasihi dan menyayangi itu kayak
2: kan sifatnya Allah itu kak.
1: Betul ya. Apakah manusia juga bisa?
2: Bisa, kan saling diciptakan, saling berpasang-pasangan.
1: Mana pasangan saya? Ada pasangan saya? Belum kali ya? Belum lah.
2: Belum.
1: Oke. Sebenarnya kalau bahas soal ini sama Ali bisa lebih panjang lagi. Kayak kenapa kita diciptakan berpasang-pasangan?
2: Karena kan itu salah satu rahasia Allah itu kan jodoh kak.
1: Aduh benar. Oke.
2: Nanti sampai subuh.
1: Nanti sampai subuh kalau kita bahas lebih lanjut ya. Kita terima lagi telepon berikut ini. Ada siapa di seberang sana? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dari saya di Polmang.
1: Dengan Pak Taeng?
4: Saya di Polmang, Husain.
1: Husain. Pak Husain. Pertama kali gabung kah, Pak, atau sudah pernah sebelumnya?
4: Pernah kak gabung.
1: Sudah pernah gabung.
4: Sering kak gabung.
1: Bagaimana kabar Pak Husain?
4: Ya.
1: Alhamdulillah.
4: Panas di sini.
1: Polman masih musim kemarau ya?
4: Iya.
1: Oke. Pak Husain, ada topiknya Ali, kita komentari dulu.
2: Begini Pak Husain, ada enggak pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil?
4: Yang kecil?
2: Iya. Yeah.
4: Ya bantu orang, kalau om minta tolong itu juga.
2: Oh iya.
4: Bilang kita pergi ke mana ya sama-sama ke ya tolong juga toh.
2: Iya.
4: Kalau ada perlunya ya, yang dikasih juga, gitu.
2: Tolong menolong tahu kak.
1: Jadi dari kegiatan tolong menolong ini didapat juga pelajaran.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Waktu nggak tolong ya, juga orang.
1: Iya, betul. Tapi kalau ini juga ada loh pernyataan yang menjelaskan kalau ketika kita menolong orang, jangan pernah sisakan ruang untuk kita berharap ditolong balik. Menurutnya Ali bagaimana? Kayak kalau menolong orang ya sudah pure, cukup di hal itu saja. Tidak ada keinginan kita kayak menolong karena mau berinvestasi supaya nanti ditolong juga sama orang itu.
2: Kalau saya kak,
4: tidak
2: berharap sih, tidak berharap kalau mau ditolong kembali.
1: Oh iya.
2: Iya, tidak berharap.
1: Jadi benar-benar ikhlas.
2: Ya ikhlas.
1: Masya Allah.
2: Tapi sebenarnya
4: kita itu iya kak.
1: Jadi memang kalau Pak Husain sendiri ini harus ikhlas ya menolongnya, tidak ada jika keinginan untuk kayak mau kak dibalas deh.
4: Iya.
1: Tidak
4: ada beda-bedakan itu kak.
1: Ya. Betul.
4: Ya, temannya kan tolong juga.
1: Iya. Pak Husain request lagu Ki dulu, mau ki lagunya siapa? Ada lagu dari Giselle, Cara Lupakanmu, kemudian Rapuh dari Junior Arif, ada Badai Pasti Berlalu Ari Lasso, kemudian Sesali Tak Sejak Dulu La Luna, Bila Rasaku Ini Rasamu Krispati, Seribu Tahun Lamanya Jikustik. Mau ki yang mana?
4: Ya, Seribu Tahun.
1: Seribu Tahun Lamanya. Lama banget.
2: Seribu tahun.
1: Iya. Salam Ki dulu.
4: Iya, ke siapa nangi pinar ini? Salam ada Mas Anto. Anto kan sidang Bunda Sopi. Ya ada juga di Maros, Daris. Pak Sewang, semuanya tidak ada kecuali Mas.
1: Iya. Terima kasih.
4: Yes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kadang juga kalau pelajaran kecil, kalau saya pribadi ya, sebenarnya bukan pelajaran kecil sih, ini pelajaran besar. Cuman rare, kayak enggak semua orang pernah mengalami di posisi itu, kayak bertemu dengan kondisi yang betul-betul berat dalam hidup, kayak cobaan-cobaan dalam hidup itu juga pelajaran enggak sih?
2: Pelajaran kak. Kalau masalah kehidupan pasti ada itu kak.
1: Pelajaran. Iya kan? Dari diri tak sendiri pun itu sudah banyak pelajaran. Enggak perlu jelas. Kita melihat dulu orang lain baru dapat pelajaran.
2: Iya kak, jelas. Kembalikan dari diri sendiri dulu.
1: Iya. Betul. Seperti itu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Masih menemani Anda di 100% Indonesia pada sore hari ini. Kami hadirkan lagu 1000 Tahun Lamanya dari Cikustik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
3: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
2: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
3: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
2: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
3: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
2: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
3: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
2: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
3: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
2: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
4: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung bersama kami pada sore hari ini. Masih tersisa kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kita menemani Anda membahas pengalaman
2: pelajaran hidup kecil. Iya, pelajaran hidup yang diambil dari hal-hal kecil.
1: Oke. Tadi kan sudah ada yang menjawab bahwa saya memang dalam kehidupan terus tolong menolong, bukan hanya ingin ditolong, terus harus saling mengasihi, menyayangi,
2: bermanfaat.
1: Kalau dari Anda sendiri nih pendengar, kira-kira seperti apa? Atau ada pengalaman yang spesifik membuat Anda belajar dan dijadikan sebagai pedoman? Pedoman juga parah. Maksudnya dijadikan motivasi, sebagai motivasi ya, benar, dalam hidup. Di 0821-3333-9440. Apakah ada yang menerima telepon kita? Tadi ada Pak Aldi ya. Pak Aldi boleh dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kalau dari telepon studio kami, ada siapa? Halo.
3: Halo.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Selamat sore. Selamat wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menebak suaranya?
2: Tidak, Kak.
1: Tidak bisa ditebak ternyata Pak Aldi ya.
2: Oh, Pak Aldi.
1: Iya, Pak Aldi tadi di WhatsApp tidak diterima teleponnya, pindah ke telepon studio.
2: Memang rezekinya untuk anu, Kak.
3: Lampu di sini.
1: Oke, baik.
3: Setengah dua, sampai sekarang baru hidup, berarti kurang lebih 2 jam setengah.
1: Oh, masih pemadaman listrik di Pinrang.
3: Padahal
1: sih iya betul, dan di Makassar pun sudah berhenti, sudah normal kembali.
3: Oh begitu ya.
1: Iya, terakhir kemarin itu surat pemberitahuannya tanggal 5.
3: Ya, tapi sekarang masih berlanjut.
1: Ah, masih berlanjut berarti ya untuk wilayah Pinrang. Kalau tempat tinggalnya Ali sudah
2: stabil Mika.
1: Asik, stabil ya. Baik, Pak Aldi, ada topik dari Ali, tolong untuk dikomentari pada sore hari ini, menarik topiknya.
2: Ya, ini Pak Aldi, pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil itu apa, Pak Aldi?
1: Ada tidak, Pak Aldi, yang pernah di alami?
3: Tentunya tidak jauh dari perpengiat ketika menyampaikan dan menunjukkan aktivitas. Ya, ada pesan-pesan di situ.
1: Iya.
3: Segala sesuatunya. Itu anggap betul sih sebenarnya. Karena kan itu dia juga tahu. Tapi ini kan mengingatkan. Nah itu ya. Ini sebenarnya sih sebenarnya lebih sangat sangat pendek. Juga setelah kita dalam perjalanan. Iya sepuluh menit jalan ya nunggu.
1: Oh gitu. Memang kalau Pak Aldin itu tidak jauh-jauh ya. Hidupnya dari radio. Benar. Kalau
3: kan punya lebih selalu menyampaikan pesan-pesan.
1: Masya Allah.
3: Bahwa ini menyampaikan apa ya? Iya, ada pesan-pesan moral dan pesan-pesan sosialnya di sini. Jadi kita penyiar itu setelah lagunya itu seperti ini juga.
1: Apa pesan moral dari penyiar yang masih Pak Aldi ingat, yang ikonik?
3: Ya, misalnya kalau dalam satu perjalanan ada pesan itu. Jangan selalu mendahului, jangan lewat situ, jangan lewat sini, ada demo misalnya, ada ya, ada gitu di istilahnya itu di perbaikan.
1: Oke. baik. Jadi yang
3: banyak lah, itu rat, yang sedang menyampaikan lagu, berita, tapi ada pesan-pesan moral di situ, pesan-pesan sosial, keagamaan, ya kan gitu ya.
1: Oke.
2: Dari informasinya tahu kak, informasinya.
3: Informasi dari ya. Langsung ya, bukan rekaman.
1: Baik. Jadi ini hampir sama juga dong dengan konsepnya ya. Tapi mungkin karena kita di udara, ini sama dengan kalau Ustadz menyampaikan pesan kepada jamaahnya, masya Allah. Itu kan pasti akan teringat juga di jamaahnya. Jadi bisa jadi dari para ustad-ustad yang kita ketahui di depan saya ini.
3: Kalau kembali ke acara buka awal siaran itu kan kemudian apa biasa ada di situ.
1: Oh iya, betul. Oke deh. Baik, Pak Aldi, request lagunya mau lagu dari siapa? Ada Sesali Tak Sejak Dulu dari Laluna, Buka Hatimu Armada Semusim dari Astrid.
3: Astrid
1: Semusim. Astrid. Lagunya mau buat siapa?
3: Untuk Denangko Aisyenol Aldebaran Ritma Dima, terus untuk Ika, Indah, Barusan, Anarga, Pertai, Pajar ya, Kesti, Pemusahan, Ida, Rayani, Dewi, Mas Jana, Nabe, Bono, yang di Polman ya, ada Umi, ada berbagai jalur ya. Walaupun tadi itu mendengarkan acara ini itu menunjukkan setengah berapa itu sebentar. Jadi selalu ada jalan untuk mendengarkan acara di daerah pakai baterai. Oke.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kalau Pak Aldi katanya pelajaran hidup yang apa sih, dari hal kecil ya,
2: dari kecil.
1: Mendengarkan radio, karena apa yang disampaikan oleh penyiar ini diingat dan diimplementasikan,
2: dijadikan gitu. Motivasi tawakal.
1: Betul sekali. Jadi memang harus banyak juga nih yang kita sampaikan hal-hal baik sore hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Supaya apa, menjadi pelajaran hidup. Oke, di 0821-3333-9440. Ada siapa? Kita terima kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Pulau Selayar.
2: Wah, Selayar.
1: Dari Pulau Selayar bersama dengan Bapak siapa?
4: Aduh, kok siap. Arfa ini, Mbak.
1: Pak Arfa. Sudah pernah?
2: Belum pernah.
1: Pak Arfa, kenalan dulu sama teman saya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. dengan Ali.
1: Ustadz Ali.
4: Ali dari mana mau ke mana?
1: Dari mana Ali mau ke mana katanya?
2: Dari Maros. Mau ke RRI.
1: Asik. Kirain dari Maros mau ke Selayar.
2: Ya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Arfa?
4: Alhamdulillah, saya setelah mendengar
1: penyiarnya RRI. Barusan Ki lagi bergabung, dari mana Ki ini?
4: Soalnya, Mbak, terus terang, baru kali ini saya mau sampaikan ya.
1: Apa itu?
4: Setiap kali menelpon buat daring, tapi setiap begitu buat daring ada WA yang masuk, yang itu WA-nya dilayani.
1: Baik. Ya. Pak Arfa memang menelponnya lewat telepon studio ya, bukan WhatsApp ya?
4: Iya. Saya itu monitor, Mbak. Mulai dari awal siaran sampai akhir siaran.
1: Oke, baik.
4: Monitornya saya itu, Mbak.
1: Iya. Yeah. Terima kasih. Ini menjadi masukan juga Pak Arfa ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.
4: Iya. Yeah. Saya cuma monitor aja dengan dengar teman yang masuk.
1: Iya. Yeah.
4: Namanya orang sabar begitulah.
1: Masya Allah. Komentari dulu topiknya Ali, Pak Arfa. Yeah.
2: Topiknya itu, Pak Arfa, apa pelajaran hidup yang justru didapat dari hal-hal kecil? Ada enggak pelajaran hidup yang pernah kita rasakan
4: di sekolah yang ini?
2: Bisa sekarang atau pas kecil?
1: Selama hidup, Pak Arfa.
2: Selama hidup.
4: Kalau pelajaran saya yang maksudnya saya yang dikuasai mungkin di waktu ini sekolah ya. Begitu.
1: Bukan, maksudnya begini, berhitung. Hal apa yang pernah Pak Arfa lalui dalam kehidupannya Pak Arfa sampai bisa menjadikan itu sebagai pelajaran gitu. Misal kayak ketemu sama orang, dibantu sama orang lain, atau Pak Arfa menolong orang, ada tidak?
4: Yang biasanya saya menolong sama orang begitu, Mbak. yang saya lalui, ya gitu.
1: Terus
4: kadang-kadang juga dibantu sama orang kalau ada kesulitan begitu ya.
2: Saling membantu tahu kak.
4: Iya, saling membantulah, tolong menolong antar sesama.
1: Iya. Tapi kalau Pak Arfa menolong orang lain, ada tidak perasaan ingin dibantu nantinya, kayak sengaja untuk menolong supaya nanti kedepannya bisa juga ditolong sama orang itu, atau kayak ya sudah saya membantu karena
4: kalau
1: ikhlas?
4: Kalau saya terus terang, saya ibaratnya saya memberi, saya tidak mengharap balasan dari orang yang saya kasih.
2: Ikhlas.
4: Tapi saya dari Allah yang Mahakuasa, tidak tahu rezekinya dari mana.
2: Oh iya, betul, betul sekali.
1: Masya Allah.
4: Umpama saya kasih, ya kalian berdua di sana kan, saya tidak mengharap balasan dari kita, tapi tiba-tiba ada orang lain yang bawakan saya begitu.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Arfa. Request lagu dulu, mau lagunya siapa? Ini ada Sesali Tak Sejak Dulu dari Laluna, kemudian Buka Hatimu dari Armada.
4: Kayaknya ada Armada tadi saya dengar
1: ya? Iya, yeah. Buka Hatimu.
4: Iya, lagunya Armada.
1: Baiklah, silahkan menyapa Pak Arfa.
4: Ya, saya malah menyapa dulu yang baru lewat, warga Pindrang.
1: Iya,
4: Pali dengan Pali. Bunda itu ada di sana. Kembali ke Papa, ada Bunda Sopi, juga ada Pak Sewang, Pak Gapur, Sri Sinta, Ibu Wahida, Ibu Ki, Arjuna, Pak Umar Bari, Ibu Nursia, Pak Taja di Palopo, Pak Luput di Mare-Mare, ada Pak Ahmad Yani Tasmum bersama Nur Amina, Rosina Yasir, siapa lagi di Nuri Bartawa, Junedi, Libul Kumba, ada Putra Kelana Ulandari, Putra Bawa juga ada Elvira di sana, Tika di Cilacap sana, Pak Hatamat juga, Pak Erni Melati, teman-teman yang monitor di sana di Bulukumba. Saya lama mendengar sapaan saya, teman. Oke, yang bertugas.
1: Terima kasih.
4: Sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kita juga, Pak Arfa.
4: Yang ente enjoy ya.
1: Amin.
4: Terima kasih.
2: Ya, amin.
1: Amin, itu yang paling penting ya, benar. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, kita sudah berada di 54 menit pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tersisa 6 menit lagi, Ali. Kita harus mencukupkan perjumpaan pada sore hari ini. Besok Anda libur.
2: Libur.
1: Oh, kayaknya ini Ali sudah membayangkan weekend-nya. Weekend-nya Ali bisa
2: ke
1: mana?
2: Ke pantai.
1: Asik. Bentar, Alia jawab patah, kenapa ada yang tersenyum di sana? Oh, pantai ya. Menikmati pantai. Sunset atau sunrise?
2: Sunset sih, Kak. Sunset. Kalau sunrise tidur pagi.
1: Kalau sunrise lebih kesusah bangun pagi. Iya, benar. Iya, oke, selain ke pantai kemana?
2: Alam-alam, Kak.
1: Oh, suka alam?
2: Ya, suka alam.
1: Apa tuh? Bukit

0: Mana?
1: Ah, di mana tuh?
0: Takalar.
1: Oh, wow. Takalar berapa jam dari sini?
0: 2 jam kayaknya, Kak, karena pelosok.
1: Oh, masuk
0: iya,
1: ya.
0: Iya, pelosok.
1: Tapi ada juga enggak sih padang savana di Jeneponto? Kayaknya ada.
0: Nah, makin jauh itu,
1: tapi
0: Kak.
1: Makin jauh. Enggak apa-apa. Berarti ini bisa lebih banyak lagi referensi untuk berakhir pekan.
0: Iya.
1: Kalau Farid akhir pekannya ke mana? Oh, ngurus tamu. Berbisnis.
0: Ya, berbisnis.
1: Oke, okay. Tetap ya, weekend juga bekerja.
0: Ya.
1: Kalau kalau beliau ini sepertinya mengisi kajian.
0: Iya. Biasanya kalau Sabtu pagi tuh kadang ada barazanji.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya.
1: Masya Allah. Oke, okay, baik ya. Apapun itu, semoga akhir pekannya selalu menyenangkan.
0: Amin.
1: Di sore hari Jumat ini.
0: Amin.
1: Ya, bolehlah kita merefresh sedikit ya, sebelum nanti di hari Senin minggu depannya akan bekerja lagi. Terima kasih. Saya Rizna Supratio
0: dan Ali
1: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita masih dapat diperkenankan untuk menghadirkan Dialog Titian Ilahi, edisi Jumat 25 September 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang sedang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Titian Ilahi pada sore hari ini akan mengangkat implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia bersama dengan Dr. Randes Nasruddin Ibrahim Tuwo yang merupakan bagian dari FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum, boleh diaktifkan terlebih dahulu mic-nya Pak. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pak Ustadz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Sore Mbak, suara ini kurang kedengaran Mbak ini, suaranya kecil sekali.
0: Apakah masih belum terdengar dengan jelas? Halo? Halo. Baik, kita masih akan berusaha untuk terhubung kembali bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini hanya dalam Titian Ilahi Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kita telah terhubung kembali bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum.
1: Wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana? Apakah suara saya sudah terdengar jelas ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah, sudah bisa, Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas kesediaannya pada sore hari ini, Bapak Dr. Andes Nasruddin Ibrahim Tuwo. Ini kita akan membahas mengenai implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia. Nah, ini tentunya kerukunan umat beragama menjadi salah satu topik yang sering sekali kita bahas dan memang kita announce ataupun kita sebarluaskan kepada pendengar dan juga masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa begitu. Nah, kalau untuk spesifik di Makassar sendiri ya, Pak Ustadz, ini seperti apa sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan baik itu dari FKUB untuk bisa memupuk dan juga merawat kerukunan umat beragama?
1: Ya, makasih Mbak. Sesungguhnya keberadaan FKUB khususnya di Makassar ini telah berupaya semaksimal mungkin agar kerukunan yang selama ini terjaga di Makassar ini mampu kita pelihara secara baik.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Maka kami berharap sesungguhnya bahwa dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar menjadikan Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan, ini bisa kita dapatkan dengan satu catatan bahwa kita bisa bersama-sama untuk bisa menjaga Makassar ini secara inklusif, karena sesungguhnya ketika hanya kita mengandalkan seorang wali kota untuk bisa menjaga kota ini, maka aku yakin itu tidak mampu.
0: Mm.
1: Maka dari itu, keterlibatan dari segala unsur lapisan masyarakat itu dibutuhkan di Kota Makassar ini dalam rangka memberikan, ya, setidak-tidaknya merasakan kenyamanan sehingga kemudian pembangunan berkelanjutan itu mampu dijalankan. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian untuk wilayah Kota Makassar sendiri, kalau dari pandangan Pak Nasruddin ya, apakah memang masyarakatnya ini sudah memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk kerukunan umat beragamanya atau seperti apa sebenarnya di lapangan?
1: Kami melihat bahwa masyarakat Kota Makassar pada saat sekarang ini lambat laun telah bisa memahami akan pentingnya kerukunan dalam rangka menjaga kota kita.
0: Mm.
1: Itu lambat laun kelihatannya sudah bisa menyadari, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada 1-2 saja yang menjadi tantangan rintangan kita.
0: Mm.
1: Untuk betul-betul menjadikan Makassar ini sebagai kota yang nyaman untuk kita semua. Tentu kita berharap bahwa sesungguhnya apa yang menjadi visi misinya Bapak Wali Kota Makassar itu kita bisa memahami secara totalitas, sehingga kemudian apa yang diharapkan itu mampu kita wujudkan secara bersama-sama. Kami berharap sesungguhnya bahwa masyarakat Kota Makassar ya bisa memahami bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan di Kota Makassar ini ketika kita tidak bersama-sama bergotong royong untuk bisa mewujudkan sebagai Makassar yang mulia. Sebagaimana visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar kita dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar.
0: Oke, jadi seperti itu.
1: Begitu, Mbak.
0: Iya. Kemudian tadi sempat disinggung bahwa saya masih ada 1-2 tantangan yang terjadi di lapangan mengenai kerukunan umat beragama ini. Tantangan-tantangan seperti apa sebenarnya yang masih dihadapi ini, Pak?
1: ketika kita berbicara masalah tantangan, yang namanya pola pikir masyarakat berbeda-beda, sehingga pola pandang itu yang terkadang membuat kita beda pandangan. Tetapi bukan berarti ketika kita berbeda pandangan dalam satu sisi harus membuat kita menjadi gontok-gontokan yang pada ujungnya akan membuat sesuatu yang tidak nyaman untuk kita semua. Nah, kami berharap bahwa masyarakat Kota Makassar memahami bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi bukan berarti perbedaan pendapat itu membawa kita untuk bisa bercerai-berai, kemudian tidak utuh, yang pada gilirannya kita tidak bisa membuat sesuatu yang terbaik untuk kota yang kita cintai ini.
0: Oke, jadi memang dari penjelasan Pak Ustadz sendiri, yang menjadi tantangan itu adalah kadang berasal dari perbedaan pandangan ya, yang bisa menjadi perselisihan juga di lingkup masyarakat Kota Makassar. Lalu ketika kita menarik ke belakang terlebih dahulu, kita mengambil pelajaran dalam agama Islam ya, ada namanya tasamuh. Sebagai umat beragama yang memiliki agama, ajaran mengenai saling menghargai ini sudah ada, bahkan sudah difahami sejak awal, sejak dini. Lantas mengapa pada praktiknya Pak Ustadz ini masih banyak yang belum bisa mengimplementasikan, padahal ini menjadi persoalan yang mendasar begitu?
1: Ini yang salah satu penyebab kami adalah bahwa pola pandangan itu berbeda disebabkan karena adanya oknum tertentu yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang biasa menjadi penyebabnya. Padahal ketika kita menyadari bersama bahwa dari ajaran agama, khususnya agama Islam, bahwa kita ini memang tercipta dalam kondisi berbeda, tetapi bukan berarti perbedaan itu, apakah perbedaan pandangan ataukah perbedaan pikir yang lainnya, bukan berarti kita harus saling menjatuhkan, bukan berarti kita saling menghinakan, tetapi sesungguhnya kodrat kita diciptakan dalam bentuk perbedaan itu ta'aruf. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'am. Allah sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hai manusia, aku ciptakan kalian berjenis-jenis, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda.
0: Iya.
1: Bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling jatuhkan, bukan untuk saling menyatakan. Tapi Allah menyatakan ta'aruf agar bisa engkau saling kenal dengan yang satu dan yang lainnya. Maka dari itu, ketika ini kita pahami bersama, maka insya Allah kita akan bisa memahami posisi kita masing-masing dalam sebuah bangunan. Saya ibaratkan bangunan bisa kuat berdiri itu disebabkan karena ada berbagai macam unsur di dalamnya.
0: Yeah.
1: Ada pasirnya, ada airnya, ada batu batanya. Maka ketika kita memahami ini, bahwa perbedaan itu hal yang sangat kita butuhkan dalam rangka membangun bangunan yang kuat dan kokoh, maka insya Allah apa yang menjadi harapan Makassar mulia, insya Allah akan kita bisa wujudkan. Tetapi itu tadi catatannya, bahwa ayo kita pahami bersama bahwa perbedaan itu hal biasa, sebuah kewajaran. Tapi perbedaan bukan berarti kita bercerai-berai.
0: Oke, itu dia tadi penjelasan bahwasannya memang perbedaan ini bukan alasan untuk kita tercerai-berai. Begitu, ini menjadi hal yang harus kita terima, bahkan ini menjadi keanekaragaman dalam kehidupan kita. Berbeda-beda itu adalah sebuah anugerah begitu Pak Ustadz ya. Lalu untuk lebih spesifiknya lagi, bentuk upaya dari FKUB sendiri memupuk toleransi masyarakat di Kota Makassar ini dilakukan melalui, adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini Pak atau program-program yang dicanangkan yang saat ini sedang dijalankan atau baru akan dijalankan ini?
1: Mengenai masalah program yang telah dicanangkan, bahkan telah dilakukan oleh Polri, kita melaksanakan berbagai macam bentuk sosialisasi di tengah-tengah masyarakat agar apa yang menjadi perbedaan di antara kita tidak mampu memahaminya. Maka dari itu, FKW dari 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 3 tahun lalu, telah gencar-gencarnya melaksanakan namanya sosialisasi dalam rangka mewujudkan dan bisa memahami bagaimana sesuai perbedaan itu. Nah, keberadaan FKW, kita berharap bahwa betul-betul ini bisa memberikan nuansa positif, positif bagi masyarakat Kota Makassar yang pada gilirannya, insya Allah akan membawa kota kita ini menjadi kota yang baik.
0: Oke. Jadi memang sosialisasi gencar dilakukan oleh FKUB sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, betapa pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Lalu FKUB sendiri apakah juga terbuka ini Pak untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ketika ingin mengadakan sebuah kegiatan ataupun juga program kerja atau seperti apa?
1: FKUB selama ini sudah berbagai macam agenda telah kita melakukan sosialisasi dalam bentuk kerjasama.
0: Dengan siapa saja?
1: Termasuk sesungguhnya apa yang kita lakukan dengan melalui kerjasama oleh RRI ini bagian daripada implementasi mensosialisasikan bagaimana sesungguhnya pentingnya kerukunan itu di Makassar. Begitu juga kita kerjasama dengan UIN, ya, Rumah Sakit Umum Alauddin, ya, memberikan nuansa untuk kerohanian. Artinya FKUB bukan hanya bergerak di bidang fisik semata, tetapi dia dalam bentuk rohani juga bisa, karena berbagai macam ustadz, ulama, pendeta ada di dalamnya berkumpul, dan mereka teman-temannya bersiap untuk itu, memberikan nuansa kesejukan dalam setiap diri, dalam lingkungan, bahkan di seluruh Kota Makassar ini, insya Allah mereka siap semua.
0: Oke, jadi memang FKUB sendiri ini terbuka ya untuk kerjasama dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bahkan juga sudah banyak yang ditemani untuk melakukan sebuah program gitu. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini, memberikan pertanyaan Anda mengenai implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia di 0821-3333-9440. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Senyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab, boleh jadi, sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Titian Ilahi pada sore hari ini, membahas implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia. Jadi bersama dengan Bapak Ustaz Dr. Andes Nasruddin Ibrahim Tuwo, tadi dijelaskan seperti apa kondisi di Makassar saat ini, tantangannya seperti apa, kemudian peranan FKUB sendiri untuk mewujudkan kerukunan umat untuk Makassar yang mulia seperti apa. Nah, kemudian Pak Ustadz, halo, apakah suara saya terdengar?
1: Iya.
0: Iya, terdengar baik. Kemudian kita membicarakan lebih lanjut mengenai keterlibatan dari generasi muda ya, yang merupakan generasi diharapkan begitu, baik dalam konteks menjaga kerukunan umat antar umat beragama di Kota Makassar. Apakah juga sejauh ini sudah dilibatkan sedemikian rupa, baik mungkin dari remaja masjid ataupun juga perkumpulan pemuda-pemuda dari agama Katolik ataupun Kristen dan lain sebagainya ini Pak, atau bagaimana?
1: Kasih Mbak, kalau selama ini coba lakukan adalah pokoknya sama perwakilan dari generasi muda, dan dimananya oleh agama-agama yang ada, ya, agama-agama yang ada. Yang kedua, kami juga telah pernah melakukan sebuah sosialisasi di kampus Unismu.
0: Oh iya.
1: Dengan harapan bahwa keterlibatan adik-adik mahasiswa menyadari memahami akan pentingnya kerukunan, maka insya Allah ketika ada di mahasiswa mampu memahami itu, maka kami berharap akan sehingga generasi-generasi muda melalui mahasiswa mampu menjadi jembatan kita untuk bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa yang lainnya, generasi muda lainnya, bagaimana sesungguhnya pentingnya kerukunan dalam rangka membangun sebuah kota yang bernama Makassar Mulia.
0: Oh, okay.
1: Ini yang telah kita lakukan selama ini, pelibatan generasi muda dari elemen agama-agama yang ada, maupun dari lembaga-lembaga semacam LSM juga telah kita libatkan selama ini. Okay. Harapan satu-satunya adalah bahwa mereka mampu bagian dari bagian bahwa bagaimana pentingnya sebuah kerukunan dan mewujudkan Makassar Mulia itu sendiri.
0: Okay.
1: Saya kira itu Mbak.
0: Jadi memang untuk pendekatan dan perlibatan langsung generasi muda ini sudah masif dilakukan begitu Pak Ustadz ya. Salah satu contohnya itu adalah datang ke kampus-kampus langsung, membuka dialog atau juga memberikan edukasi. Salah satunya ada di kampus Unismu. Kemudian kalau dari pendekatan falsafah budaya, tadi kan generasi mudanya kita coba untuk mencari tahu dari segi falsafah budaya, baik itu sipakatau, sipakalebi, dan juga ada nilai budaya siri. Ini kan bisa menjadi salah satu penguat juga di masyarakat untuk membangun dan menjaga kerukunan umat beragama. Apakah Bapak Pak Ustadz sendiri melihat di masyarakat kita dilakukan hal yang seperti demikian atau bagaimana? Apakah sudah ada pergeseran budaya sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menjaga kerukunan ini Pak?
1: Jadi tantangan utama kita pada saat sekarang ini adalah medsos. Tantangan utama kita adalah medsos. Karena apa? Semua, bahkan individu bisa membuka medsos setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan inilah yang terkadang membuat pola pikir di antara kita dan di antara generasi muda yang ada pada yang memberikan nuansa yang kita menilai negatif lah.
0: Iya.
1: Tetapi bahwa dengan kita biar saja itu ada untuk meramus yang program lebih di mana di dalam program yang edukasi itu dalam pan dan tidak bisa bukan pan tidak bisa kita samaan maka melalui kota Mata ini melalui di ini
0: halo Pak Ustadz. Oke, baik. Ada kendala jaringan sehingga kami terputus sambungan Zoom bersama dengan narasumber kami pada sore hari ini. Kita masih akan berusaha untuk terhubung kembali tetap bersama kami pendengar. Masih akan melanjutkan bagaimana sebenarnya implementasi dari Kerukunan Umat untuk Makassar Mulia yang menjadi program prioritas pemerintah kota Makassar bersama dengan Bapak Dr. Andes Nasruddin Ibrahim Tuwu. Beliau telah menjelaskan banyak kepada kita dan baru saja dijelaskan bahwasanya memang yang menjadi tantangan terbesar juga itu adalah hadirnya media sosial sehingga memengaruhi pola pikir masyarakat dalam melihat seperti apa sebenarnya menjaga, merawat dari kerukunan umat beragama. Apakah sudah terhubung kembali?
1: Ya, Mbak, ya.
0: Baik, boleh Pak dilanjutkan penjelasannya mengenai tantangan media sosial tadi yang mengubah pola pikir masyarakat?
1: Ya, tantangan memang adalah tantangan bersama, bukan sekedar kabel saja.
0: Iya.
1: Tantangan kita tantangan bagus lah. Ini tantangan bantu apa perubahan pikir, perubahan pola bagi itu mudah caranya ini. Itu boleh kata lebih banyak dipikir lewatnya. Dari peran tua tentunya sangat urgen ya dalam rangka membangun pola bisa lebih berguna bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.
0: Iya.
1: Contoh saja ini umpamanya.
0: Iya.
1: Ini yang karena orang tua di luki rumahnya sebenarnya tidak mencari kemampuan.
0: Pak Ustadz, mohon maaf. Pak Ustadz. Pak Ustadz.
1: Halo.
0: Iya. Mohon maaf, ini ketika Pak Ustadz menjelaskan, suara Pak Ustadz tidak terdengar dengan jelas ya, cenderung patah-patah dan tidak bisa terdengar dengan baik di audio kami. Ini sepertinya kendala jaringan. Apakah bisa diulang kembali?
1: Halo?
0: Iya.
1: Bagaimana, Pak?
0: Sudah terdengar. Boleh dilanjutkan, Pak Ustadz. Ya.
1: Jadi saya kasih tadi contoh, Pak.
0: Iya, contohnya adalah?
1: Saya umpamanya ini punya anak.
0: Iya.
1: Bapaknya punya HP, mamanya punya HP, anaknya punya HP. Anaknya sebagai generasi muda, jam 1, jam 2, belum ada di rumah. Terkadang orang tua dia dalaikan ini, dia tidak kontrol anaknya, di mana anaknya jam 1 malam, di mana anaknya jam 2 malam.
0: Iya.
1: Dia lepas. Padahal sesungguhnya, kalau orang tua menyadari bahwa generasi muda ini adalah bagian daripada tanggung jawabnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin, setidak-tidaknya ditelepon anaknya di mana nak.
0: Iya.
1: Saya bikin karena udah pulang ke rumah.
0: Mm-mm.
1: Saya masih ingat dulu, Mbak, ya. Tahun-tahun 70-an, belum ada telepon. Listrik juga masih mati.
0: Iya.
1: Bahkan tidak ada, pakai pelita. Mau maghrib saja orang tua kini dicari. Di mana itu Nasrullah? Kenapa tidak pulang ke rumah? Ini mau maghrib.
0: Iya.
1: Sekarang, kita mau maghrib. Mau subuh, belum
0: Belum
1: dicari-cari sama orang
0: dicari.
1: tuanya. Maka dari itu sebetulnya ini adalah bagian daripada pengaruh medsos yang ada pada saat sekarang ini. Maka dari itu saya menyatakan dari awal bahwa sesungguhnya orang tua jangan lepas dari tanggung jawab. Artinya apa? Ketika anak sudah terpengaruh dengan medsos dengan berbagai macam perilaku yang ada, maka orang tua harus menjadi alat kontrol bagi generasi muda. Ketika ini dipahami, maka insya Allah generasi muda kita akan datang insya Allah akan menjadi generasi yang unggul. Tetapi satu catatan, bahwa orang tua masing-masing harus bertanggung jawab. Jangan ketika anak melakukan sesuatu di luar sana, tiba-tiba menyatakan, itu kan terjadi begitu karena pemerintah tidak becus. Itu kan terjadi suara di sana. Nah, aparat tidak mampu menjalankan tugasnya, tidak bisa. Karena kenapa? Tanggung jawab pertama dan utama bagi generasi muda ada pada orang tuanya, ada pada orang tua. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan insya Allah orang para orang tua yang ada di lokasi hari ini dengan karya yang ada pengaruh ada. Mudah-mudahan insya Allah dia sadari itu bahwa dia tidak boleh lepaskan begitu saja dia punya tanggung jawab, tetapi dibalik dari itu dia punya tanggung jawab besar untuk menentukan arah perjuangan generasi muda yang akan datang.
0: Oke. Jadi
1: saya kira itu, Mbak.
0: Dari penjelasan ini tadi memang pola pikir itu berawal dari pola asuh orang tua, begitu Pak Ustadz ya. Jadi orang tua ini juga memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk anak-anak yang kelak nantinya ketika sudah beranjak dewasa masuk ke dalam lingkup sosial masyarakat menjadi orang-orang yang bijaksana. Apalagi ditambah dengan tantangan media sosial saat ini yang banyak memberikan pengaruh cukup masif begitu berupa dampak negatif dalam perkembangan anak-anak itu sendiri. Seperti itu berarti Pak Ustadz ya.
1: Betul, Mbak.
0: Baik, Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan ya, karena ini sudah hampir 50 menit ke perjumpaan kita pada sore hari ini, dari topik kita implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia dari FKUB sendiri, apa pesan dan juga harapan kedepannya atau bahkan strategi yang akan dilakukan kedepannya dalam membantu pemerintah kota Makassar menyukseskan program Makassar Mulia ini melalui menjaga kerukunan umat beragama? Silakan, Pak.
1: Pesan pertama kami, Mbak, bahwa hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun Makassar menjadi Makassar yang mulia. Itulah sesungguhnya inklusif. Yang kedua, bahwa mudah-mudahan keberadaan FKUB Kota Makassar ini akan menjadi jembatan bagi kita semua, terus para generasi muda yang kedepannya, untuk bisa memahami bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah kodrat, ketentuan Allah, tetapi bukan berarti ketika kita berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda budaya, pemahaman golongan lain berbeda, bukan berarti kita harus saling gontok-gontokan. Tetapi jadikanlah perbedaan itu adalah sebuah wacana untuk lebih memperkuat persatuan, kemudian menjadikan Makassar menjadi yang Makassar yang kuat dan kokoh, disebabkan karena generasi mudanya, disebabkan karena masyarakatnya mampu mewujudkan sebuah persatuan yang saling memahami di antara perbedaan yang ada.
0: Baik, cukup, Pak Ustadz?
1: Cukup, Mbak.
0: Terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Dari pembahasan kita, saya pribadi pun mendapatkan banyak ilmu baru, mendapatkan banyak pemahaman baru bahwa saya memang implementasi kerukunan umat untuk Makassar Mulia ini menjadi tugas kita semua, berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada FKUB atas dedikasinya yang telah memberikan banyak edukasi, program-program yang dilaksanakan, bahkan kedepannya pun juga masih akan banyak edukasi yang dilakukan ya Pak, baik itu menyasar generasi muda ataupun juga langsung kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat selalu, sukses terus Pak. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog Titian Ilahi pada sore hari ini. Kerukunan umat beragama sudah menjadi tugas kita semua. Perbedaan ini merupakan anugerah dari Tuhan dan menjadi ketetapan dari Tuhan. Kita cukup menjalankan kehidupan untuk saling menghargai dan juga menghormati. Tidak perlu memaksakan apa yang menjadi kehendak kita agar menghindari adanya konflik di masyarakat yang bisa menyebabkan hal-hal yang lebih parah lagi dampaknya. Terima kasih, saya Risa Supratio beserta dengan rekan mahasiswa UKIP yang telah bersama kita pada sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Makassar sore ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemas dari Pati Maju Sokorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktu Indonesia Tengah.
3: Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, 4.

0: Rana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
2: Selamat sore.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
4: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
3: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan Master Site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Haini ya dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
5: Selamat sore Riko.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-TPST Kota Palu ini mencatat hampir seluruh SPPG di Kota Palu sudah memiliki sertifikat LED hygienis sanitasi. Untuk informasi selengkapnya bersama.
6: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
7: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
6: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
8: Dalam rangka menghadapi El Nino, Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
9: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai, menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian masuk. Kita sudah berusaha, termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa, kemudian mengalirkan air.
8: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Rarowatu dan Lantari Jaya.
1: Mendengar, kita beralih ya dari RRI Kendari. Kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan kita ada Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Rido.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Baik, dari Toli-Toli, program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Alfiansyah bersama Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalea SPDI berikut ini.
11: Menyoroti terkait SMK ini go global, mungkin tanggapannya sebagai kepala sekolah SMK ini satu Dondo, Bu, seperti apa?
12: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo tentang SMK go global, ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang PEVA dan pembelajaran BCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Global ini, sesuai dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja. Sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Espasi. Nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Toli-Toli sendiri, bahwa di SMK Global ini program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Toli-Toli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus wilayah 6 Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Global ke luar negeri. Itu Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
11: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya sore ini.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
13: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
14: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi, awareness, dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional TASBI JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, da'i, dan da'iyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto mengatakan, TASBI JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
15: Dalam agenda program ini, kami berharap da'i da'iyah bisa membantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS, dan dasar lain yang mungkin para da'i da'iyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program TASBI JKN, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih kurang memahami mengenai program JKN.
14: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan da'iyah.
13: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica, dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
16: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
16: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KD bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
17: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
18: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Baubau Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Baubau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
17: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
18: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baubau usai upacara.
17: Kita memilih malam hari. Ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadir Karnaval Budaya rata-rata malam hari. Itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang geser upacara. Kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
18: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Baubau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi dari Kota Baubau dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Mendengar kita beralih dari RRI Baubau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju. Bersama ada rekan kami, Hafid. Selamat sore, rekan Hafid.
19: Kan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
19: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sunday, warisan bahari yang menggerakkan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
20: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sunday melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, Sunday pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan, hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut Sunday sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian Sunday tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
21: Lopi Sunday ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sunday ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah Sunday, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, Sunday ini. Kalau kita mau lihat sejarah Sunday ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali punya filosofi sejarah tentang Sunday itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dan Sunday ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
20: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sunday Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
21: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sandek Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sandek ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sandek ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin yang bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya Sandek ini atau Lopi Sandek ini dipakai sebagai alat transportasi, bukan saja antara daerah tetapi antara pulau.
20: Namun Sandek Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
21: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, ini Polewali, macam-macam kita punya kuliner, khas daerah kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
20: Dengan demikian, Sandek tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
19: Baik, demikian sebuah fakir picture dari RRI Mamuju melengkapi Gemas Hari Pati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gemas Hari Pati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya, pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gempa Saripati Maju Sokorwil Nusantara 4 dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Eros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Silam Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
3: RRI. Sekali di udara,

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, kami hadirkan informasi lalu lintas menemani Anda sekaligus membantu untuk mendeteksi ya, memantau seperti apa kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini Jumat 25 September 2026 untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dari pantauan akun YouTube lalu lintas kota Makassar, di sini memang didominasi kepadatan kendaraan ya, karena memang rush hour atau jam sibuk pulang kerja, pulang kuliah ada di jam-jam ini. Kita awali dengan memantau arus lalu lintas di Urip Sumoharjo, terpantau ramai lancar, kemudian Petarani perbatasan dengan Alauddin juga terpantau ramai lancar. Petarani di depan Petarani Andi Jema terpantau ramai lancar. Simpang 5 Bandara juga terpantau ramai lancar. Untuk arus lalu lintas depan pintu 1 Unhas ini terjadi kepadatan kendaraan, berhati-hati, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kondisi arus lalu lintas di depan gerbang pintu BTP ini terpantau ada kemacetan, pendengar ya, karena memang ada lampu merah, kemudian masyarakat ingin menyeberang juga putar balik, ada semua di depan pintu gerbang BTP. Tetap berhati-hati, gunakan pelindung Anda ketika berkendara, baik helm ataupun sabuk pengaman, dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Makassar sore ini.

0: Allahumma rabbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

0: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Ayo kak, cepat.
3: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
2: Aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
2: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
2: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
2: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
3: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
2: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar Malam. Setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, masih akan ada informasi-informasi menarik tentunya untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id yang juga dapat Anda akses secara mandiri melalui handphone Anda. Cukup membuka aplikasi Google Chrome ataupun peramban, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Setelah itu Anda dapat mengakses beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini akan membahas terkait dengan menjaga kesehatan mental yang juga masih menjadi topik krusial, banyak diperbincangkan, terbuka kelas-kelas diskusi, generasi muda pun semakin aware atau sadar betapa pentingnya kesehatan mental bagi kehidupan mereka. Kita akan ikuti penjelasan dan juga penjabarannya bersama dengan Audi berikut ini.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kipra Susa, Pro 1 RRI Makassar.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nantinya akan ada rekan kami Arvan Yustria menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Uang pengobatan kami tanggung, tapi ku harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan

0: pemilihan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
4: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Bukota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Mau periksa sekarang, sini.
9: Gue mau periksa sekarang, ayo.
10: Nggak apa-apa.
9: Jadi kalau ada yang sakit, langsung lapor.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
18: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan grup A divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi Premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Bastian ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdom juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar malam ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Ervan Isri kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kebersamaan kita hari ini, tepatnya Jumat 25 September 2026 dengan rangkaian program-program acara di sepanjang malam ini dalam rangkaian acara Makassar Malam ya. Dan mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Selamat bergabung dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, dan juga melalui aplikasi RRI Digital, semakin mendekatkan Anda dengan kami di manapun itu, bisa Anda dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital tentunya, yang lebih simpel dan lebih jernih. Dan pendengar, malam ini kita akan awali perjumpaan kita dari pilihan yang kami hadirkan Bunga Citra Lestari ya, Selamanya Cinta, sebelum menemani Anda di Mozaik Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama saya Dini dalam program Mozaik Islami. Saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk mengenal lebih dekat sebuah masjid yang menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami Aceh 2004, yaitu Masjid Rahmatullah. Masjid yang terletak di Lampuu, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar ini tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga simbol ketahanan dan keajaiban yang tetap berdiri kokoh meskipun diterjang bencana besar. Masjid Rahmatullah terletak di Lampuu, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Masjid ini dibangun pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1997. Masjid ini diresmikan pada 12 September 1997 oleh Gubernur Aceh saat itu, Profesor Syamsuddin Mahmud. Berjarak hanya sekitar 500 meter dari bibir pantai, masjid ini menjadi saksi bisu dari kedahsyatan tsunami yang meluluh lantakan Aceh pada tahun 2004. Ketika tsunami melanda, seluruh bangunan di sekitar masjid hancur dan terhempas ratusan meter ke daratan. Hanya sekitar 700 warga yang selamat, sementara ribuan lainnya menemui takdir. Namun, yang luar biasa, Masjid Rahmatullah tetap berdiri kokoh meskipun berada sangat dekat dengan pantai. Meski beberapa sisi bangunan rusak, sebagian besar struktur masjid tetap utuh dan selamat.

Keajaiban ini menarik perhatian banyak jurnalis dan fotografer lokal maupun internasional yang mengabadikan momen tersebut. Foto-foto udara yang diambil menunjukkan bagaimana seluruh kampung di sekitar masjid benar-benar rata dengan tanah. Sementara masjid ini tetap tegak dan menjadi simbol ketahanan serta harapan bagi warga Aceh. Masjid Rahmatullah kemudian direnovasi dengan dana bantuan dari Bulan Sabit Merah Turki sebagai bentuk solidaritas internasional. Ikatan sejarah yang kuat antara Aceh dan Turki, terutama terkait dengan Kesultanan Utsmaniyah yang pernah membantu Aceh dalam membangun angkatan laut, memperkuat makna bantuan ini. Renovasi dilakukan untuk memastikan masjid tetap dapat berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuatan spiritual bagi masyarakat Aceh. Pada 26 Desember 2006, Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Ali Sahin mengunjungi Lampuuk untuk meresmikan berbagai fasilitas yang dibangun oleh Bulan Sabit Merah Turki, termasuk yang berada di halaman Masjid Rahmatullah. Di sisi kanan pintu gerbang masjid, terdapat sebuah museum kecil yang menyimpan foto-foto dokumentasi tsunami. Museum ini terbuka untuk umum dan menjadi tempat untuk mengenang peristiwa besar tersebut, serta sebagai pengingat akan ketabahan warga Aceh dalam menghadapi bencana.

Masjid Rahmatullah yang tetap kokoh berdiri setelah tsunami juga mengingatkan kita akan pentingnya tempat ibadah sebagai sumber kekuatan spiritual. Ia menjadi simbol harapan dan ketahanan bagi umat Islam bahwa di tengah kesulitan, Allah akan selalu memberi petunjuk dan kekuatan kepada hambanya yang sabar. Pendengar, demikianlah kisah dari Masjid Rahmatullah. Saya Dini pamit undur diri, sampai jumpa di Mozaik Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Untuk menemani Anda, drama radio malam hari ini akan hadir dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Ini adalah produksi dari RRI Banda Aceh. Seperti apa jalan ceritanya? Kita langsung dengarkan bersama.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak Bu, data yang saya serahkan berbeda. Hal itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
1: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
0: sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Merdeka.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Pendengar Untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa Pro 1. Malam ini kami menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama saya Arfan di ruang dengar Anda, dan tentunya ada komunitas-komunitas yang selalu kami hadirkan yang bisa menginspirasi kita semua dari hal-hal positif yang mereka lakukan. Termasuk yang malam ini kami hadirkan, yaitu ada relawan Gesit Makassar ya, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, yang akan sharing informasi terkait apa sih itu relawan Gesit Makassar dan misi, visi-misinya ke depan untuk masyarakat ya, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ada dua wakilnya nih yang sudah kami akan ulik-ulik begitu ya di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik, yang pertama ada Nur Isda Hairunnisa deh. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam kak, selamat malam.
2: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Saya panggilnya siapa nih?
3: Isda saja kak.
2: Isda.
3: Isda.
2: Oh, iya. Oke, okay. Isda. Oke, okay. Bendahara Umum Relawan Gesit Makassar.
3: Iya betul.
2: Oke. Okay. Kemudian ada saudara Ishak. Assalamualaikum, selamat malam Ishak.
4: Waalaikumsalam kak.
2: Koordinator Relawan Gesit Makassar ya?
4: Iya.
2: Artinya koordinator satu aja nih koordinator?
4: Satu aja.
2: Di atas semua bidang ya?
4: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Mau spill-spill kegiatan-kegiatannya atau mungkin memberitahukan pada masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya. Kalau ada nih yang namanya Relawan Gesit. Saya tertarik dengan nama Gesitnya itu ya. Apakah memang segesit itu program-programnya juga ya? Tapi apa yang mereka maksud dengan gesit? Kita langsung tanya-tanya ini. Nah, saya ke Ishak dulu ya. Mungkin bisa menjelaskan ini. Relawan Gesit ini bentuknya seperti apa sih dan kapan ini sebenarnya didirikan?
4: Terima kasih. Untuk Relawan Gesit itu berdiri pada tahun 2022 pas gempa Cianjur.
2: Momennya di situ.
4: Ya, tapi untuk persebarannya di setiap kabupaten di Indonesia itu saat dimulai tahun 2023 dan Makassar itu yang pertama bersamaan dengan Bandung dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk relawannya itu kemarin kami terbagi-bagi juga di Makassar, dan kami juga dibentuk juga di Bone dan Bulukumba gitu.
2: Oh, kalau di Sulawesi Selatan Makassar, Bone dan Bulukumba. Tapi Makassar lebih dulu.
4: Makassar dulu, baru ada juga Jeneponto.
2: Ada juga Jeneponto. Oh, ada ya. Beberapa kabupaten kota juga.
4: Yang baru ini Goa dan Parepare.
2: Oke. Okay. Jadi artinya ini tim relawan apa relawan Gesit Makassar ini bukan hanya di Makassar ya.
4: Iya.
2: Tapi dia gerakannya ini se-Indonesia. Terpusat
4: di Jakarta.
2: Di Jakarta. Oke. Momentumnya di tahun 2022 ya. Ya,
4: momentumnya gitu.
2: Di gempa Cianjur. Di situ diri kemudian dirasakan perlu atau banyak mungkin yang meminta begitu ya. Sehingga termasuk Makassar ada. Dan Anda angkatan pertama di sini.
4: Angkatan pertama di Makassar.
2: Oh, jadi dari 2023. Andanya sudah bergabung.
4: Ya, sudah tiga kali pergantian ketua juga, koordinator juga.
2: Dan belum tergantikan.
4: Sudah ada sebelumnya sudah ada dua gitu.
2: Saya pikir Anda
4: regenerasi.
2: Oh, iya. Tapi sebelumnya sebagai relawan.
4: Kan di Rungis Makassar itu ada bidan juga.
2: Oh, ada
4: kayak
2: bidan
4: di klaster mana? Saya itu kemarin ke klaster kemanusiaan.
2: Klaster kemanusiaan. Ya. Oke. Okay. Tapi Anda di klaster kemanusiaan. Waktu itu gabung kenapa?
4: Kemarin
2: mau tertarik ke relawan Gesit.
4: Kemarin itu saya gabung itu kebetulan itu ketua sebelumnya itu teman saya satu fakultas gitu.
2: Oh,
4: satu angkatan
2: diajak atau dijerumuskan nih?
4: Diajak di ada kegiatan relawan di pulau Lanjukang itu.
2: Pangkep sana.
4: Pangkep, dan kebetulan itu relawan Gesit masih kurang personil.
2: Ya,
4: jadi itu
2: lihat-lihat wah isak ya. Bisa nih.
4: Ya, jadi kebetulan langsung sampai hari ini.
2: Tapi memang suka ikut organisasi.
4: Ya. Kalau di fakultas kampus ada.
2: Oh, kuliah kah sekarang di mana?
4: Di UMI, tapi sudah lulus.
2: Sudah lulus. 3 tahun kemarin ya.
4: Iya.
2: Masih kuliah kemarin.
4: Iya, ya.
2: Memang suka berorganisasi.
4: Iya.
2: Karena diajak teman, ikut di situ.
4: Iya.
2: Biasanya kan satu kali program begitu sudah capek. Tapi ini kan masih betah nih 3 tahun. Kenapa ini? Apa? Apa yang kamu dapat di
4: Mungkin,
2: di relawan Gesit ini sehingga kamu betah gitu?
4: Mungkin di saya dapat itu mungkin apa ya? Saya kan di daerah saya itu di kampus saya itu kekurangan ya fasilitas pendidikan juga. Jadi mungkin untuk memberdayakan di luar sana yang tidak saya dulu itu pendidikan saya itu kadang masuk tidak gitu. Dulu saya waktu SD.
2: Karena keterbatasan akses
4: pendidikan. Guru nggak ada.
2: Tapi kan bisa sampai kuliah.
4: Ya.
2: itu. Artinya karena memang semangatnya ya, pengen.
4: Makanya saya masuk di relawan. Saya mau lihat itu bagaimana di masyarakat lain. Apakah sama seperti saya tuh? Ada yang lebih membutuhkan lagi gitu.
2: Dan ternyata?
4: Ternyata banyak gitu.
2: Banyak yang lebih perih dari pengalamanmu ya. Wow, luar biasa. Oke, jadi 3 tahun ini Makassar, Boni, Jeneponto, Pantaeng. Berarti akan ada nih per tiap kabupaten ya.
4: Iya, kalau di Sulawesi baru 7.
2: Baru 7.
4: Ya.
2: Oh, akan nyusul nanti ya.
4: Baru-baru ini baru Pare-Pare dibentuk, Pare-Pare dan Goa.
2: Wow, itu tergantung apa itu? Tergantung kesiapan?
4: Tergantung dari
2: animonya mereka atau
4: pusat?
2: Dari pusat?
4: Ya.
2: Oh gitu, tinggal itu aja ya.
4: Ya.
2: Melebarkan lagi ke situ, lanjut lagi ya.
4: Ya.
2: Oh, oke deh. Baik, saya tahan dulu Ishak ya, kita ke Isda ini. Kalau Mbak Isda juga sudah selesai nih?
3: Kalau saya masih kuliah semester 7. Iya.
2: Semester 7 sekarang
3: di Unismu Makassar.
2: Unismu. Oh, beda kampus ini.
3: Beda, Kak.
2: Oh, jadi di dalamnya juga ini beda-beda.
3: Iya, beda okay. Kampus, beda semua beda background.
2: Oke, okay. Sudah berapa lama Anda bergabung di relawan Gesit?
3: Kalau di relawan Gesit itu baru setahun setengah.
2: Baru setahun setengah.
3: Iya.
2: Dijerumuskan oleh Ishak. Bukan.
3: Bukan, Kak. Saya teman kemarin juga. Dari kolaborasi antar komunitas juga dengan relawan Gesit Makassar.
2: Oh, sebelumnya punya komunitas.
3: Iya.
2: Komunitas apa sebelumnya?
3: Human Initiative. Human Initiative.
2: Iya.
3: Yeah. Di situ saya kolaborasi dengan relawan Gesit Makassar. Kemarin sempat ada bencana di mana? Luwu. Uh-huh. Ya, di Luwu. Jadi mulai dari situ kami berkolaborasi. Sampailah saya masuk tertarik ikut-ikut gabung sama teman-teman di Relawan Gesit, ya gabung lah.
2: Artinya jalani dua-dua atau milih Gesit?
3: Milih Gesit karena sudah selesai juga.
2: Oh, sudah selesai. Ya. Oh, sudah enggak dipakai di situ.
3: maksudnya kepengurusannya di
2: Oh, gitu. Iya. Kan biasanya orang biarpun sudah enggak menjabat masih tetap
3: tapi masih
2: mendedikasikan diri. Ini mah pindah ya.
3: Iya.
2: Pindah. ya kalau ada ini ya tantangan lebih lanjut ya pasti kan diambil.
3: Mau coba tantangan baru.
2: Jadi satu tahun setengah ya.
3: Iya, betul.
2: Langsung ngambil bendahara.
3: Enggak kak, kemarin sempat jadi anggota.
2: Anggota dulu?
3: Iya, anggota dulu. Saya anggotanya gerak.
2: Anggota, oh namanya itu di bidangnya gerak?
3: Iya, gerak Gesit Respon Aktif.
2: Oh jadi di Gesit, ada di bidang-bidangnya itu Gesit, Respon, dan Aktif?
3: Tidak kak, kalau di Relawan Gesit Makassar itu ada beberapa divisi memang.
2: Divisinya namanya?
3: Iya, pendidikan. Oh. Kesehatan, Islamik, gerak dengan kemanusiaan.
2: Oh, ya. Oh beda juga.
3: Beda-beda. Hmm. Kemarin saya di anggotanya, cuman anggota. Terus tahun ini saya diamanahkan sebagai bendahara umum. Hmm.
2: Kenapa bisa? Naik lotnya di lot? Di lot itu atau?
3: Kenapa gak, juga ya tidak?
2: Jadi diterima aja sebagai amanah. Ya?
3: Coba-coba yang baru.
2: Okay. Jadi. Ada beberapa bidang di dalam termasuk pendidikan.
3: Iya, ada pendidikan.
2: Nah, itu kan punya program yang berjalan, ya.
3: Iya, betul.
2: Kalau ini kan baru-baru ya, 2026 kan baru sebulan lewat nih. Di 2025 kemarin lah cerita.
3: Iya.
2: Apa-apa yang sudah dikerjakan?
3: Kalau di pendidikan ya?
2: Iya.
3: Kalau di pendidikan juga tersendiri dia punya tim tersendiri namanya kami punya rumah belajar setara di TPA Tamangapantang. Jadi di sana kita punya tim. Jadi di sana juga terbentuk tim sendiri untuk pendidikannya adik-adik yang ada di TPA Antang. Jadi kita berkolaborasi juga dengan yang
2: SDM-nya masing-masing ya punya ya.
3: Iya, SDM-nya masing-masing
2: fokusnya punya. Fokusnya ke pendidikan.
3: Iya, betul sekali. Oh. Tapi fokusnya rata-rata sih kalau pendidikannya yang di TPA Tamangapantang itu kak.
2: Why? Kenapa fokus di situ saja?
3: Kemarin karena di Antang itu spesifiknya juga melihat sirkulasi pendidikannya adik-adik di sana. Jangan sampai dia cuman pulang dari sekolah cuman mendapatkan di sekolah saja, tapi di rumah tidak ada lagi pendidikan yang didapatkan. Jadi teman-teman berinisiasi untuk kenapa harus rumah belajar Antang, rumah belajar setara itu ada di Antang, biar kita juga mengedukasi adik-adik di Antang itu. Jadi kan seperti yang biasa disampaikan sama teman-teman, edukasi itu tidak hanya tidak harus selalu kita dapatkan di bangku sekolah. Jadi teman-teman relawan itu selalu juga punya tim sendiri, jadi bisa mengedukasi ke masyarakat adik-adik sana.
2: Oke. Okay. Jadi itu, di jam-jam pembelajarannya seusai sekolah.
3: Iya, betul. Biasanya di weekend juga kak, Sabtu dan Minggu teman-teman ke sana.
2: Tidak mendapatkan tantangan begitu di sana?
3: Lumayan kak. Kalau iya, tapi jujur ya kak, kalau saya sendiri tuh kurang suka sama anak-anak, jadi makanya tidak pilih yang pendidikan itu.
2: Gitu.
3: Seperti itu. Jadi memang kita di relawan itu beda-beda backgroundnya. Ada yang suka sama anak-anak, ada yang lebih suka yang sosialnya saja, berinteraksi sama ibu-ibu. Nah, saya tipikal yang itu, ke ibu-ibunya.
2: Ke ibu-ibunya ya?
3: Iya.
2: Ngatur duit. Ibu-ibu banget ya?
3: Ibu-ibu banget.
2: Pantas lah jadi bendahara. Oke, okay, jadi ini ada namanya di bidang pendidikan tadi.
3: Iya.
2: Setara ya.
3: Iya, sekolah, rumah belajar.
2: Rumah belajar. Itu sudah 1 tahun lebih juga. Atau 3 tahun
3: ya? Sudah masuki 3 tahun.
2: 3 tahun. Oh, berarti dari awal ya.
3: Iya, mulai dari berdirinya juga Relawan Gesit.
2: Tapi kalian-kalian kan untuk yang dapat tugas untuk ngajar mungkin dilibatkan semua atau memang mereka aja yang ngurus pendidikan aja?
3: Dilibatkan semua kak.
2: Semua.
3: Kan kita biasanya relawan.
2: Oh iya.
3: Ya, jadi kalau tim rumah belajarnya itu emang harus datang setiap minggunya. Tapi kalau saya sama Kak Isak ya bisa ngatur jadwal kak. Karena betul, kan ya. Biasanya kegiatan relawan gesit itu
2: kasih materi lah. Apa
3: iya
2: gitu,
3: betul.
2: Ya, pertemuan.
3: Betul. Gitu, relawan gesit Makassar itu selalu kegiatannya di Sabtu Minggu. Jadi kayak bagi-bagi. Iya bagi-bagi jadwal. Iyalah, juga.
2: Kalian juga lagi apa kayak. Saya Isak kan lagi kuliah gitu ya.
3: Iya betul.
2: Kalau Isak mah bebas ya. Oke, saya ke Isak lagi nih. Bisa dijelaskan lagi selain program pendidikan 2025 kemarin apa-apa saja yang sudah dikerjakan?
4: Kalau di maka itu ada juga program di kesehatan juga.
2: Kesehatan, kalau di kesehatan seperti apa nih?
4: Kami juga punya rumah singgah setara.
2: Mm-hmm.
4: Itu untuk fokus berfokus
2: semuanya ke, namanya setara
4: ya, ya karena kami punya yayasan
2: rumah belajar setara rumah singgah setara
4: karena di Ronggas itu punya yayasan namanya yayasan salam setara
2: ya, ya, oke okay. Tapi sebentar kita bahas itu oh, ya. Tapi nggak apa-apa sekalian aja yayasan setara itu artinya yang ini ya
4: yang naungi semua relawan
2: semuanya
4: relawan
2: ini ya. Oke okay. Kemudian
4: Kemudian di rumah singgah itu berfokus pada ya, masyarakat yang mau ya berobat di rumah sakit tapi tidak ada tempat tinggalnya kami sediakan di sana.
2: Wow.
4: Ya di
2: tempat tinggalnya aja.
4: Ya.
2: Oh, oke. Okay. Di mana itu?
4: Di depan Unhas di Jalan Bung.
2: Oh Jalan Bung.
4: Ya.
2: Itu tempat disiapkan oleh yayasan?
4: Yayasan kami yang proposalkan situ.
2: Oh jadi ya. Itu sudah milik yayasan?
4: Milik Relawan Gesit Makassar, yayasan juga.
2: Iya, yayasan atas nama yayasan kan artinya iya. Yang kelola. Oh, jadi bisa ya. Syaratnya seperti apa mereka manfaatkan itu?
4: Masyarakatnya.
2: Iya. Misalnya itu, untuk mendapatkan fasilitas itu atau mungkin dapat bantuan itu gimana?
4: Mungkin di
2: punya syarat tertentu ke?
4: Mungkin di surat ya, surat keterangan tidak mampu. Mm-hmm. Itu sih penting. Kalau di kami palingan di mungkin minimal 2 pendamping
2: minimal
4: karena ya sempit ya kamarnya kami sinyakin juga jadi minimal 2 pendamping itu sih persyaratannya yang penting.
2: Apalagi kalau mungkin tiba-tiba ini masih ada yang pakai gitu ya.
3: Iya.
4: Oh, iya.
2: Ya? Masih gantian juga ya.
3: Iya gantian.
2: Ini tapi yang ngurus siapa? Bu Bendahara sendiri.
3: Tidak, kami juga punya tim sendiri.
2: Punya tim sendiri juga yang kelola itu.
4: Rumah ada juga. Kelola namanya PS lah penanggung jawab PS,
3: iya.
4: Ya penanggung jawab di rumah singgah setara itu rata-rata pasiennya dari luar Sulawesi Selatan semua
2: iya karena kan Wahidin misalnya gini
4: ya,
2: rujukan
4: semua ya
2: Indonesia Timur tuh
4: ya.
2: Jadi semuanya bisa
4: ya bisa akses sana semua
2: ada akses itu ya saya pikir ada ini nanti ada pengantar atau apa ya. Begitu dari yayasan baru bisa dipakai enggak ya
3: enggak kak
2: enggak juga ya oke menarik kemudian pendidikan, terus rumah sakit, apa rumah kesehatan, singgah kesehatan. Iya.
4: Kesehatan juga punya program di pemeriksaan kesehatan gratis di pelosok-pelosok juga.
2: Di pelosok.
4: Ya, iya. Di mungkin di hari Minggu kalau ada waktu di Boulevard. Ya.
2: Kalau di CFD iya. Sana.
4: Iya.
2: Pemeriksaan apa aja tuh yang diberikan?
4: Gula darah, tensi, kolesterol dan
3: asam urat.
4: Asam urat.
2: Asam urat. Ya. Penyakit umum aja ya.
3: Iya.
2: Mata pencarian enggak? Pemeriksaan mata pencarian. Pencariannya apa?
3: Jangan dong.
2: Ya, ya survei itu.
3: Iya survei.
2: Boleh ya di CFD situ.
4: Iya.
2: Di bagian mana? Tengah?
3: Kemarin
2: apa, mobiling atau?
4: Tergantung sih surat izinnya.
3: Izinnya.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kenapa merasa perlu membuka layanan itu di CFD?
4: Sebenarnya untuk apa ya? Masyarakat kan perlu juga mengetahui relawan juga dalam gesit untuk
3: brandingan juga. Ya,
4: kemudian kadang kami juga buka gratis kadang juga kami buka berbayar untuk kayak misalnya untuk kegiatan aksi bila Palestina ya kami juga sih kesehatan juga tapi untuk menyumbang di Palestina juga gitu kolab lah kemarin collab, di Sumatera ya. Kami juga sih kesehatan untuk masyarakat di Sumatera begitu.
2: Oh, jadi multi ini ya, multifunction ya.
4: Yeah.
2: Nah, kalau yang pemeriksaan begitu, yang bergerak di bidang kesehatan juga ya.
4: Iya.
2: Itu dari kalian atau collab juga nih dengan komunitas? Ada kan biasa yang memang di bidang kesehatan.
3: Iya.
2: Jadi punya alatnya, punya apanya. Kalau ini enggak? Kalo punya yayasan semua?
3: Tidak, kalau di Relawan Gesit kita punya sendiri.
2: Punya sendiri?
3: Iya.
2: Oh, oke, mantap.
3: Iya, difasilitasi juga tinggal dari yayasan.
2: Pengetahuan kan gampang ya, SDM-nya kita tinggal tempatin orang ya.
3: Iya, betul.
2: Apa sih kalau mompa-mompa doang ya? Kalau dilanjut, itu kan secara umum ya.
3: Iya.
2: Karena penting ya, untuk gula, darah, tekanan dan sebagainya itu kan masyarakat masih banyak yang kurang aware ya.
3: Betul.
2: Oke, kemudian kesehatan, pendidikan, apa lagi nih?
4: Lingkungan.
2: Lingkungan? Wah, bergerak di lingkungan juga.
3: Iya.
2: Seperti apa itu?
4: Kami kayak menanam mangrove juga.
2: Oh, okay.
4: Ya, di, kan ada di mangrove.
2: Di momen-momen itu ya?
3: Iya. Yeah.
2: Hari lingkungan hidup
3: hari
2: misalnya.
3: Iya, hari lingkungan hidup, betul.
4: Membersihkan sampah di hutan-hutan itu juga.
2: Oh, gitu?
4: Iya.
2: Oh, sembari
4: menanam mangrove, ya. Di Makassar itu di Lantebung.
2: Lantebung.
4: Ya.
2: Kenapa? Kenapa? Itu apakah memang tunggu dulu. Mungkin dari beberapa program itu memang kesemuanya memang ada sudah ada buku besarnya lah istilahnya dari pusat bahwa ini loh yang harus digalakkan di daerah.
3: Kalau biasanya aksi seperti itu, Kak, karena kolaborasi sama komunitas-komunitas pencinta lingkungan juga. Jadi kan kita juga baru ya di Makassar. Jadi selalu ajakan kolaborasi. Tapi pernah juga ada satu aksi dental dari Relawan Gesit Makassar.
2: Apa itu?
3: Kalau di lingkungan itu juga tanam mangrove itu, Kak. Tapi berbarengan juga kami kolaborasikan. Tapi yang menginisiasi dari Relawan Gesit. Iya, gitu juga sih. Jadi kolaborasi aja terus, Kak, ditingkatkan kalau di dunia kerelawanan.
2: Kalau anggotanya, kalau 3 tahun sudah, berapa sekarang anggota yang terlibat?
4: Kalau di masa kepengurusanku itu 130.
3: 130.
2: Itu yang nampak semua atau enggak?
4: Ada, tidak.
3: Ganti-gantian.
2: Per tahun atau?
4: Per tahun.
2: Per tahun ya.
4: Kalau total semua hampir 400.
2: Masih kalau aktif?
4: Dari
2: 400 yang terdata?
4: Terdata.
2: Nah, yang masih aktif mungkin
4: ya,
2: 100-an. Karena masih di sini ya,
4: ya,
2: masih kuliah. Mungkin kalau sudah selesai kuliah ya udah. Tapi kadang ada event-event besarnya itu terlibat ya?
4: Iya.
2: Gabung. Biasanya apa? Di milatnya?
4: Kemarin.
2: Tim relawan atau gimana?
4: Kemarin ada namanya itu Plunter Camp. Itu kami barengi juga sama sunat massal gratis di Biselor Goa. Itu dibarengi juga acara ulang tahun Relawan Gesit Makassar juga. Itu sih.
2: Kena ulang tahunnya bulan berapa?
4: Bulan Juni.
2: Oh, Juni. Iya. Wih, berarti sebentar lagi juga ini. Enggak lagi, ini habis lebaran nih. Habis lebaran aja, dapat lagi ulang tahun lagi. Apalagi dekat-dekat Ramadan ini, pasti ada program juga ya. Oke, jadi kebanyakan saling support begitu ya. Saling ini sama relawan lain ya. Kalau memang sevisi gitu ya, sama tujuan baiknya, ya kenapa tidak ya. Kan lebih ringan juga nih ya.
3: Iya, betul.
2: Lebih ringan juga. Oke. Nah, untuk bergabung sendiri di Relawan Gesit ini bagaimana? Tiap tahun dibuka atau per triwulan atau per semester?
3: Iya, tiap tahun, Kak.
2: Tiap tahun.
3: Iya, dan sekarang kita ke kami.
2: Di bulan-bulan berapa?
4: Hari ini buka.
2: Hah?
4: Hari ini buka open.
2: Oh, mulai
4: hari ini.
3: Tutupnya hari ini
4: tutup.
2: Tutupnya hari ini.
4: Ya, pendaftarannya.
2: Sejak kapan dibukanya kemarin?
4: Hari ini tutup.
2: Biasanya perekrutan berapa ini gitu. Justru enggak capek ini. Mungkin batal karena cuaca kah atau apakah?
4: Kalau di Makassar
2: terhalang izin lah.
4: Itu sih nggak ada sih yang
2: nggak ada.
4: Nggak ada sih.
2: Oh, biasa aja ya.
4: Biasa semua.
2: Cuman itu yang paling kau sendiri bisa seluruh.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau Isda sama?
3: Bukan, beda. Kalau saya di Bakti Sosial Tompo Bulu Maros.
2: Tompo Bulu.
3: Iya. Itu kegiatannya tidak lama kak, kayak sehari dua hari semalam doang, tapi kayak ngena banget di saya.
2: Kenapa?
3: Karena ternyata ada di pelosok kecil ini, padahal kota loh kak, kota, tapi dia tidak bisa akses pendidikan. Kayak gurunya itu kayak jarang masuk lah, apalah. Jadi kayak adik-adiknya memang
2: infrastrukturnya juga.
3: Iya, kayak adik-adiknya juga kurang tahu membaca, tidak tahu lihat angka dan segala macam. Jadi kemarin pas kita kesana kayak dia senang sekali kak, karena kayak biasanya gurunya itu jarang masuk, kayak seminggu cuma sekali saja. Tapi teman-teman datang itu dua hari satu malam, tapi dia merasa kayak setahun banget ini diajarin sama kakak-kakak. Mulai dari pagi sampai sore kita main, belajar. Jadi memang berkesan sekali untuk adik-adiknya sama untuk saya juga kak. Walaupun sebentar tapi kena sekali rasa relawannya. Arti relawannya itu seperti itu. Kayak kadang terselip senyumnya mereka menjadi kebahagiaanku juga, jadi kayak wah.
2: Iya, lelah itu
3: iya,
2: kayak terbayarkan.
3: Terbayarkan, betul.
2: Upaya kita maksimal artinya sampai gitu. Tujuannya dapat gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oh, itu yang paling terbaik.
3: Yang paling buruknya, berkesan.
2: Paling yang jeleknya apa? Yang bad things-nya apa?
3: Gak ada sih,
2: gak ada juga.
3: Karena kan semuanya orang tersenyum kalau terbantu.
2: Jadi ya. Ya. Luar biasa ya. Jadi itu namanya juga kegiatan ya. Pasti ada masing-masing punya kesan dan cerita gitu ya. Ya, tergantung juga bagaimana kita di situ juga peran manajemen kita, pengetahuan manajemen kita untuk menghandle sebuah program itu bisa berjalan dari A sampai Z. Ya, itu modal banget itu untuk ke depan, karena bukan hanya di misalnya di dunia kita sendiri di lingkup kuliah atau apa gitu kan untuk ngatur semuanya itu dapat ini, tapi di dunia kerja ataupun mungkin di next project pasti akan lebih bisa dikuasai gitu, kalau sudah tahu nih kayak gini. Wow, jadi pengen habis ya. Sudah siap mau ganti.
3: Belum sih.
2: Tapi kalau isap masih lanjut. Ay. Kenapa 3 tahun sudah cukup?
4: Sudah cukup, karena apalagi nanti memfokus.
2: Siapa tahu langsung turun SK dari pusat. Isap masih di situ ya. Atau pindah ke daerah lain gimana?
4: Enggak sih kalau.
2: Terima, Kak. Kenapa?
4: Kalau setiap daerah itu ada
2: siapa tahu. Anda jadi leader di sana.
3: Iya. Yeah.
2: Nah, siapa tahu Isa juga dipindahin ke Cianjur gitu. Gitu ya. Tapi kalau untuk di kabupaten misalnya ada terbentuk relawan baru, kalian itu dapat tugas juga gak untuk share informasi soal relawan gesit ke mereka sebagai agent?
4: Kalau di Makassar kan terpusat ya, di Sulawesi Selatan terpusat. Jadi semua yang ingin kabupaten yang mau bikin chapter baru itu pasti kami Makassar terlibat, baik di tentang opreknya segala macam kami yang terlibat urus semua gitu.
2: Dan jadi laporannya di situ semua Makassar yang handle juga nih ya.
4: Beda.
2: Oh bukan ya?
4: Beda kalau sistem proposal pemantauan ya. Beda setiap daerah, setiap kabupaten pasti ada juga koordinasinya juga ya.
2: Oke. Di tim relawan Gesit ya. Saya masih belum dapat sih sebenarnya. Kuncinya kalau Gesitnya kan apapun itu maksudnya satset begitu cara kerjanya.
3: Satset.
2: Emang harus dituntut seperti itu.
3: Karena tagline-nya juga satset aksi tanpa tapi.
2: Tanpa tapi.
3: Iya.
2: Oke. Jadi diberikan masalah ini harus dapat langsung pemecahannya.
4: Iya. Karena misalnya kalau ada bencana itu harus
2: itu sigap. Gimana dong? Gimana kalian
3: handle
2: kayak gitu?
3: Iya.
2: Misalnya ada
3: yang banjir kemarin ini, boleh ceritain.
2: Harus langsung deh. Siapa yang ngambil keputusan itu pasti ada rembukan dulu.
4: Tapi kalau langsung itu kami terjun dulu ke lapangan ya. Lapangan, lihat situasi, kemudian kami open donasi di campaign di Kita Bisa gitu. Kalau sudah ada dananya, maka kami juga bikin posko segala macam, posko untuk makanan apa segala macam gitu.
2: Dan itu langsung bergerak semua?
4: Langsung bergerak ya.
2: Wajib lah.
4: Wajib.
2: Gimana Ibu, Ibu Bendahara?
3: Ya sama Kak, seperti itu. Jadi
2: ini yang harus membuka ruang-ruang inovasi, bagaimana mendapatkan cuan-cuan ini.
3: Iya betul, kalau kita
2: yang
3: di relawan
2: siap sedia.
3: Ya kalau di relawan gesit itu kita kan biasanya kita harus berkampanye ya, fundraisingnya itu langsung ke Kita Bisa. Jadi berapapun juga donasinya itu yang kami kelola seperti itu.
2: Biasanya jadi, berapa lama proses?
3: Kalau pengajuannya, pengajuannya kalau bencana itu dia kan gimana ya, kayak urgent gitu. Jadi memang langsung diproses, langsung dinaikkan kalau bencana. Tapi kalau untuk membantu seperti kayak panti asuhan dan segala macam itu paling seminggu lah, seminggu. Okay. Ya, tapi kalau bencana memang langsung Kak, walaupun juga tengah malam harus di-call Kak, ini penting sekali ini. Gitu, harus dinaikkan kampanyenya. Jadi teman-teman juga kan Kak Ishak koordinator, jadi Kak Ishak nanti yang menyampaikan ke grup relawan. Jadi teman-teman semua sudah siap sedia. Bahkan kalau sudah ada uangnya langsung turun belanja lah saya sama teman-teman yang lain.
2: Siap perintah gitu ya.
3: Iya siap langsung.
2: Siap ketua gitu ya, langsung gitu ya. Tapi apa namanya, ya itulah risikonya jadi namanya relawan.
3: Iya.
2: Rela ya.
3: Dan, tanpa melawan. Tanpa dong.
2: Baru mau dibilang, oh gitu ya. Jadi sudah ini ya. Tapi kalau Anda melihat ini dari, kan tadi sudah dibilang open ini.
3: Donasi.
2: Bukan open rekrutmennya. Ya. Gitu ya. Banyak banget yang animo. Artinya para adik-adik di bawah kalian ini, generasi Gen Z ini masih aware dong berarti pengen jadi relawan.
4: Karena di rata-rata di remaja
2: pikirnya kan orang, banyak orang bilang kan mager apa malas tuh gini.
3: Betul.
2: Ternyata banyak gitu.
4: Banyak. Kan komunitas juga banyak, komunitas relawan juga di Makassar banyak sekali. Dan semua itu gensi-gensi semua yang apa? Yang naungi semua itu.
2: Nah, tapi masalahnya yang pusing ini yang seleksi mereka ya.
3: Seleksinya.
2: Jangan sampai baru 3 hari di ACC ketua udah kabur nih ya.
3: Iya, itu Kak, PR-nya. Karena kan kita biasanya relawan ya. Jadi kayak kita mau berikan apa dia biar dia
2: enggak bisa Kak.
3: Iya kan? Enggak bisa Kak, enggak bisa dong? Kak. Enggak apa-apa Kak. Kan namanya
2: enggak bisa dipaksain juga ya.
3: Iya, enggak bisa dipaksain juga.
2: Ada jisak.
3: Makanya kami juga punya tim ya.
2: Ada tim ini ya.
3: Iya, yang gercep ya, iya. Kalau ini tim satu ini Kak, enggak bisa Kak. Yang inilah timnya Kak.
2: Ya, tapi memang ada ini ya. Kan semua orang punya lebih kurangnya masing-masing ya.
3: Betul.
2: Ada mereka juga yang malas gitunya, tapi di sisi lain bisa dimanfaatin misalnya untuk di media apa gitu, lebih cepat, lebih tahu gitu. Terus ada juga yang malas tapi relasinya banyak gitu ya, bisa bantu, tahu daerah gitu yang ini, tahu lapangan lah istilahnya gitu. Tapi untuk urusan administrasi agak kurang. Ya sama-sama di ini di dikerjasamakan lah.
3: Ya betul.
2: Saling melengkapi. Gitu ya. Oke. Nah, 2026 sayang sekali kalian mau habis ya. Terus apa nih yang kalau sepengetahuan kalian lah di 2026 ini apa yang ada enggak sih goksnya? Maksudnya dari satu tahun itu harus ada event besar, apa program besar yang dihasilkan begitu. Ada enggak?
4: Di tahun 2025.
2: Baik itu 2026, 2025, 2024. Artinya di situ kecap kepengurusan wajib enggak nih bikin satu acara yang
4: kalau yang di kemarin itu 2025 kami setiap bidang itu ada goals itu.
2: Oh, setiap bidangnya.
4: Iya. Tapi
2: bukan perangkatan ya, bukan ya?
4: Bukan, tapi banyaklah kendala kemarin kayak kuliah lah, koordinatornya kuliah atau segala macam gitu. Jadi yang paling tinggi itu ya itu yang sunat massal yang yang acara besar yang jalan gitu.
2: Kalian-kalian ini di-evaluate juga enggak sih? dievaluasi juga nggak nih?
3: Iya, ya, dievaluasi per tiga bulan.
2: Seperti apa evaluasinya?
3: Paling keaktifan, iya.
2: Zoom sendiri-sendiri?
3: Tidak.
2: Disampaikan raportnya nggak?
4: Kalau di kami ya, ketua setiap kabupaten itu ada. Kepengurusan juga ada, tapi keadaan jalan tidak gitu reportnya. Tapi untuk kami tuh setiap ada namanya di Makassar itu di fase 3, ada Makassar itu fase 3. Namanya ya, di relawan itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Kalau fase 1 itu masih relawan gesit yang baru. Seperti Goa,
3: Prepare
4: kan dia baru dibentuk. Kalau di fase 2 itu sudah mulai ya bikin program-program yang bisa mandiri. Dan kemudian fase 3 kayak di Makassar itu sudah fase 3, jadi kita mandiri. Dan cari dana sendiri juga gitu.
2: Sudah mandiri semua ya.
4: Iya.
2: Oke. Levelnya sudah itulah.
4: Iya.
2: Senior. Oke. Jadi tergantung. Ini kan biasanya kan saya misalnya Isat nih, wah, saya mau meninggalkan masa pengurusan yang orang akan kenang saya gitu ya. Karena saya bikin misalnya sunatan masal 1000 anak gitu ya. Aku tidak mau. Ini tergantung aja ya. Tergantung
3: koordinatornya
2: gitu ya. Saya pikir itu memang catatan juga dari yayasan, misalnya direkap. 3 bulan ini belum ada yang goksnya caramu gitu ya. Kecil-kecil amat semuanya. Brandingnya kita gimana dong? Ada enggak tuntutan-tuntutan seperti itu?
4: Ada ya. Karena di yayasan juga ada program kerja sendiri dia. Setiap minggu kayak bagi-bagi nasi, setiap Jumat ada.
2: Jumat berkah?
4: Iya, Jumat berkah. Kadang jalan, kadang di masjid. Dan ada juga kegiatan relawan ya, di namanya Pulun Trip lah. Pulun Trip, tapi dinaungi sama Kita Bisa. Dan yang handle itu kami dalam gesit di Makassar dan di Sulawesi lah. Gitu.
2: Kalian bersekretariat di mana sih?
4: Di
2: mana-mana aja.
4: Di Jalan Bung.
2: Di Jalan Bung.
4: Iya.
2: Bung.
4: Karena kami karena punya rumah juga situ. Punya local base juga namanya untuk bagian kemanusiaan, namanya Home Rescue gitu.
2: Home Rescue.
4: Iya, untuk kebencanaan gitu.
2: Untuk kebencanaan.
4: Iya.
2: Oke. Baik, kalau masyarakat atau teman-teman di luar sana pengen tahu banyak soal kalian atau relawan Gesit ini, kemana mereka kepo nih?
3: Boleh ke Instagramnya Relawan Gesit Makassar.
2: Relawan Gesit, kemudian
3: relawangesit.makassar.
2: Itu aja?
3: Iya.
2: Itu DM aja, tanya-tanya aja, pasti akan ada chat ya. Oke. Okay. Kemudian kalau ada yang mau support kalian, seperti apa?
3: Boleh ke kontak bio yang di bio-nya Relawan Gesit Makassar.
2: Tetap di situ, ada kontak bio.
3: Iya.
2: Apapun itu bentuknya?
4: Apapun. Iya.
2: Oke. Okay. Misalnya kalau ada yang kayak gitu, itu ditampung dulu, dikelola dulu oleh kalian?
4: Iya, kalau misalnya ada barang, itu kami tampung dulu, mungkin
2: sesuai kebutuhan,
4: gitu. Baru kami salurkan. Gitu.
2: Misalnya untuk pendidikan, gitu ya, kesehatan, ya masyarakat boleh berpartisipasi, gitu ya. Okay. Jadi masyarakat bisa dapat infonya di akun Instagram ya.
3: Betul.
2: Relawan Gesit
4: Makassar Official.
2: Makassar Official. Iya, harus ada officialnya ya. Jangan sampai itu gitu ya. Oke. Jadi logonya memang itu ya, logo lari. Itu bukan Insight yang lari. Bukan Insight ya. Baik. Nah, pesannya deh terakhir Isat kepada penerus-penerus kalian atau mungkin yang di luar sana yang belum kenal Relawan Gesit begitu ya, atau mungkin selama ini hanya kuliah aja mager-mageran saja, mau diajak seperti apa ini pesannya kepada mereka biar aktif lah, seperti apa nih Sat?
4: Untuk ya, untuk teman-teman ya, untuk karena kami juga apa di kami di pribadi kami pasti harus tolong menolong lah di kehidupan kami. Jadi teman-teman yang ingin berkecimpung di organisasi, relawan, kami butuhlah tenaga kalian gitu. Karena setiap orang itu punyalah masalah kayak itu, kuliah, kerja. Tapi kami bisalah atur jadwal begitu untuk kemanusiaan bebas. Kalau relawan ke situ bebas, kalian memilih kegiatan mana gitu. Hmm. Jadi enggak harus kegiatan ini, harus kegiatan ini. Tidak, itu tergantung waktunya gitu di relawan gesit Makassar gitu.
2: Hmm. Itu aja.
4: Itu aja.
2: Oh, okay. Hmm. Kita Gisda?
3: Kalau saya mulai saja dulu Kak, karena di dunia relawan itu banyak sekali alasan untuk kita terus berbuat baik. Bahkan kadang senyum yang seperti saya bilang tadi, bahkan senyumnya orang saja bisa buat kita bahagia juga. Seperti itu Kak, jadi mulai saja dulu.
2: Mulai saja dulu.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Isda dan juga Ishak sudah bergabung.

0: Oke. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, Anda bisa nonton kembali obrolan kita malam hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar bersama relawan Gesit Makassar. Adakah ininya? Yel-yelnya atau mungkin ada
1: jargonnya itu?
0: Jargonnya?
1: Relawan Gesit, satset aksi tanpa tapi.
0: Tapi tahan. Yeah. Kalian bersamaan ya? Saya closing dulu. Latihan dulu 2 hari gitu. Oke. Baik. Pendengar serta pemirsa dimanapun berada, saya harus akhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan sosok-sosok komunitas lainnya di Ngobras yang menginspirasi kita. Ada Isa dan juga Isak dengan
1: relawan Gesit, satset aksi tanpa tapi.
0: Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

0: Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Ya, assalamualaikum, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda di program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu atau di Sonar Request. Malam hari ini 1 jam kebersamaan kita untuk edisi Jumat, tepatnya 25 September 2026 ini, ditemani saya Arvan Yusri ya. Dan adapun lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini Jumat malam itu ada pop barat pilihan ya. Ini barat 2000-an ya. Akan bisa Anda pilih, di antaranya ada Shania Twain, From This Moment On. Kemudian ada Leanne Rimes, How Do I Live? Love of My Life dari Dan Hill, Hotel California Eagles, ada Something Stupid dari Michael Bublé, kemudian Savage Garden dengan I Know I Love You, More Than Words dari versinya Westlife, dan masih banyak lagi ya. Yang mau gabung di 0821-33-33-9440 kita sudah buka untuk Anda bisa bergabung ya. Dan malam ini menyapa pendengar-pendengar kita dimanapun berada juga yang bisa mendengarkan juga ya, melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda yang bisa Anda download di Play Store atau App Store gitu ya. Ya, kita langsung saja ke penelpon kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Wih, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Bagi-Bagi Rindu.
5: Eh, Ruang Bagi-Bagi Rindu.
6: Lewat lagu.
5: Berubah nih jadi dari Ruang Bagi-Bagi Rindu. Mbak Tantri sehat?
6: Iya, alhamdulillah.
5: Di mana kini? Kayak jauh sekali perasaan ini.
6: Tidak jauh, gini Pareji.
5: Oh, di Pareji. Saya kira
6: iya.
5: Lagi.
6: Di mana? Di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Saya kira lagi di Pinrang atau apa begitu ya?
6: Iya, tidak kemana-mana. Belum ada jadwal.
5: Belum ada jadwal. Oke. Okay. Pak Tantri, Ruang Rindunya malam ini ada lagu barat nih, ada.
6: Iya.
5: Shania Twain, From This Moment On, How Do I Live?
6: Apa tadi? Apa? Halo?
5: From this moment.
6: Ada tadi itu yang kita.
5: Hotel California, Something Stupid, I Know I Love You, More
6: itu.
5: Than Words.
6: Iya, itu. Iya.
5: Yang mana? Something Stupid.
6: Itu tadi yang, iya.
5: Oh, oke, okay. Something Stupid, Michael Bublé, oke. Okay. Menyapa iya. Dulu buat siapa ini Something Stupid-nya?
6: Menyapa dulu ada Fidan di Polman, ada Pak Hendro juga di sana, ada Bobby, ada di sana, terus ada Bunda Sopi di Betapal sana, ada Tika di Sakbang, ada Pak Pajar, ada Pak Asri di Wotu, Pak Ahmad yang di Pasmo, ada Bu Murna, ada Sri Sinta di MU, ada Uki di Daya, terus siapa Bang Anwar, ada siapa lagi nih? Halo, Jika di Bontang, Maja Kerida. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Pak Abdullah Sewang, ada mana suaranya?
5: Siapa?
6: Elegandi Anissa. Mana suaranya Mbak Kila? Semoga selalu. Pokoknya buat semuanya.
5: Oke deh.
6: Oke deh.
5: Ditunggu lagunya sebentar ya. Ditunggu lagunya sebentar.
6: Iya.
5: Oke deh.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Tantri tadi di Pare-Pare sebagai penelpon pertama. Kita melangkah ke penelpon kedua. Di belakang Mbak Tantri siapa gerangan? Halo, assalamualaikum.
7: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu.
7: Ruang rindu.
5: Ruang rindu berbagi, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Dari Bahar di macam ini, Pak.
5: Oke, Pak Bahar, ya.
7: Iya. Pak Yusri.
5: Iya, kenapa, Ki?
7: Saya tang hari malam ini kan lagu barat kan?
5: Iya.
7: Ya, jadi
5: ikutan.
7: Saya belum tahu.
5: Siap.
7: Apa itu judul itu lagu barat, jadi
5: diikutkan saja.
7: Pak Yusri, kan aku lagu barat ikut.
5: Siap.
7: Semua, tapi apa yang mau diputar di situ?
5: Iya.
7: Ya, terserah kita.
5: Oke, menyapa dulu kalau begitu, Pak Bahar.
7: Belum tahu judulnya apa.
5: Iya, menyapa lagi balik kalau begitu.
7: Ya terserah. Apa mau diputar? Menyapa Kak Dudi.
5: Iya, menyapa begitu.
7: Menyapa buat siapa yang berlewat tadi? Kak Tantri di Pare-Pare. Kak Tantri sangat kenal. Ada juga Nur di Maros, Puan Datu di Pendrang. Ibu Nur siap bersama Pak Umar di Pampang 1, Pak Umar di Pampang 2. Ada juga Ama di Kota Baru. Ada juga siapa lagi nih? Ibu Sungut Jelung di Sudiang sana. Ada juga teman-teman Maya di Gorontalo sana kalau tidak salah. Semuanya Irfan Yusri. Lanjut juga Ski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke tempatnya Pak Ahmad Yani Tasmun dulu di Sopeng. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Oke, halo. Assalamualaikum. Halo. Mana ini?

0: Oke, sudah adakah yang berhasil?
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo?
1: Apa kabar?
0: Mbak Uki.
1: Iya.
0: Oke deh. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Mbak Uki juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik juga.
0: Iya. Wah, Mbak Uki pasang fotonya pas di auditorium ini.
1: Iya.
0: Terima kasih ya. Oke, Mbak Uki, malam ini lagunya lagu-lagu barat ini. Ada Shania Twain.
1: Ada Westlife.
0: Westlife, More Than Words ya. Oke.
1: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa?
1: Buat Mbak Tantri yang baru lewat. Ada Sri Sinta, Kak Yanita semua bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Indah juga, Bunda Sopi, Ina Kristalara, ada Rosdiana Yastir, Lamsya Maisar, Rian Hendrawan, dan Kak Riko, ada Chandra Mujatinur, Busra Junaid, Ati Pangkep, ada Pak Bobby, ada Astri di Wotu, Puan Datuk di Pintan Baran Nur Alam, apa lagi ya, ada Pak Gapur, ada Pak Hakim bareng Andi Anisa di Bantaeng, ada Vio, Maya Putri Bone bareng Anca, ada Tante Hasna, ada Maya, Tika, Tantri, ada Hesti, Mama Rita, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat Mas Harfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line telepon dulu untuk penelpon berikutnya. Siapa gerangan? Keputus ya. 0821-3333-9440. Boleh dicoba lagi ya, sebelum kita nikmati dua lagu ini yang sudah kepilih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Harudin Beta di Jeneponto.
2: Iya.
0: Ah, kariba.
2: Kapan Jeneponto bukan bar?
0: Teka mah karibantan tu.
2: Alhamdulillah kariba. Balik ini semua ini puang.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma kalau bicara dengan air, Jeneponto ini krisis air.
0: Kayaknya sama di Makassar juga ini bagian utara.
2: Iya. Luar biasa ini kemarau ini, Bung. Saya ini umur saya sudah 63. Baru tahun ini nih, saya rasa kemarau paling parah.
0: Oke. Baik. Kita pilih pilihan lagu barat ini, Pak Karudin Beta.
2: Ada lagunya ini.
0: Ada Eagles, Somebody. Hotel California.
2: To Love Somebody ada kah?
0: To Love Somebody. Ada. Oke.
2: Okay. Itu saja.
0: Michael Bolton ya.
2: Ini lagu saya kirim buat Dewi yang setiap sore itu mengirim saya lagu itu.
0: Di mana dikiriminnya?
2: Di 100% Indonesia.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
2: Ya tapi kalau sore-sore itu pun saya lagi sibuk itu di tambak. Kalau tidak tidur karena kepanasan. Bayangkan kalau cuaca itu 37-38 derajat Celsius.
0: Iya, betul.
2: Jadi gimana orang mendidih itu?
0: Oke.
2: Okay. Iya, ini saya kirim Dewi ya, Dewi di Kecamatan Porsel, Kabupaten Tegalar.
0: Iya. Yeah.
2: Ucapan saya, bulan Rabiul Akhir mengufuk. Kalau ucapan ini saya tulis, wah romantis sekali ini. Tidur saya lanjut menunggu 156 menit lagi terbit matahari bersama udara pagi yang tidak terkontaminasi debu dan asap. Bersama air pasang di kemarau, siang panas menyengat, malam dingin menggigit. Aktivitas dalam ruangan, aktivitas di ruangan terbuka, sama terang. Namun orang-orang cendikia tidak lagi menyejukkan. Mereka adu finasi, bukan adu argumentasi. Tinggal kalimat-kalimat cinta yang melangit, menuduhkan bagai tetes embun di pohon rimbun. Terima kasih, Bung Irfan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin Beta ya. Ada Pak Matiani Tasmun ya tadi. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Saya kira terputus lagi Bukan. Nih Pak Matiani ya.
3: Tadi terputus ki.
0: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di Sopeng juga cerah ini. Kalau kalau Sopeng
3: tanda-tanda mau hujan ini.
0: Kalau Sopeng kayaknya tetap ini ya, tetap sejuk ya. Walaupun panas bagaimana, tetap sejuk karena masih rindang, masih banyak pohonnya kalau Sopeng.
3: Iya, masih banyak pohonnya.
0: Iya, makanya dingin terus di sana. Hei. Sehat ya, kita ke
3: panas juga.
0: Oh, panas juga. Oke, malam.
3: Iya.
0: Malam ini lagu-lagunya lagu-lagu barat ini, Pak Ahmad Yani.
3: Iya.
0: Iya, ada iya. Shania Twain From This Moment, How Do I Live, kemudian Hotel California
3: itu
0: Eagles.
3: Yang pertama.
0: Oke, Shania Twain ya. Oke. Menyapa iya. Dulu buat siapa nih?
3: Yang baru lewat ada Uki, ada Ibu Nursia, ada Tantri sama Esti, ada Tika, ada Nur Imarus, ada Nur Hikmah, ada Nur Mala, ada Asar, ada Layasari, ada Ama Aulia.
0: Iya.
3: Ada Astri Diwotu, Ali Daya, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Sri Sinta, Bobby, dan semua-semuanya yang mendengar, Pak.
0: Oke deh.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk yang sudah memilih kedua lagu ini. Mudah-mudahan sudah terhibur semuanya ya. Kita lanjut. Ya, kita masih punya ada pilihan tadi ya. To Love Somebody, Michael Bolton. From This Moment On, Shania Twain. Masih ada Leanne Rimes, Dan Hill, Eagles, Robbie Williams, Evers Garden, Mandy Moore ya. Oke, kita ke penelpon berikut nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Akpan.
0: Iya. Andi Anissa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin
0: pun. Oh, alhamdulillah masih dingin ya. Oke, malam ini ruang rindunya lagu barat ini Andi Anissa.
1: Iya. Sembarang mau kita mau pilih kak.
0: Oke, menyapa buat siapa?
1: Buat Piola, masumi Piola aku.
0: Belum nampak ini.
1: Piola masukin telepon tahu sama Mas Akpan.
0: Ada Andi Anissa cari
1: sama kita, Kodong.
0: Kodong.
1: Iya.
0: Iya Kodong.
1: Buat Indai Sop. Pengi Cai Bone, Pak Abdul Sewan, siapa lagi? Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi itu? Buat semuanya paling masakan. Buat mentalnya, buat Pak Hakim itu selamat istirahat.
0: Iya.
1: Buat Mas Akpan, selamat tugas. Selamat panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Engkin jodoh.
0: Amin.
1: Sehat iki pula.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, tamu nun jauh di sana. Akhirnya merapat juga nih, Mbak Amah.
2: Gimana kabarnya nih, Kak Arpan?
0: Kabar baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau Amah di sana, gimana di Kota Baru?
2: Sekarang di Kalimantan Timur ini.
0: Tuh, tepatnya di mana?
2: Di Kalimantan Timur.
0: Kota apa? Kotanya apa?
2: Kabupaten Tanah Pasir.
0: Hah?
2: Nah, Tanah Pasir, Kalimantan Timur.
0: Oh, Tanah Pasir.
2: Kabupaten Pasir. Tanah Grogot.
0: Tanah Grogot.
2: Kabupaten Pasir,
0: Kaltim.
2: Kalimantan Timur.
0: Iya. Okay. Sehat di sana ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini ikutan di lagunya To Love Somebody.
0: To Love Somebody. Ya. Menyapanya buat siapa nih?
2: Sapaannya ada Kak Uki, terus ada Mbak Hesti, ada Pak Yani Tasmun tadi makasih sapaannya, ada juga Bunda Sopi, ada Ibu Nurmina, Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, Kak Wahida, Mbak Sinta, Pak Arjuna, Layasari, Kak Inakista Lara, Pak Kukur, Mbak Tantri, Puan Datu, Pak Sahar, Pak Sani, semuanya tanpa terkecuali. Kak Arpan, sehat kembali ya.
0: Amin.
2: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon, yang di telepon lagi putus ya. Boleh Mas Arbi gabung lagi, silakan 0821-3333-9440 yang ingin gabung, tapi kita ganti-gantian ya. Kalau line telepon bergabung, mungkin WhatsApp ditunggu dulu ya. Oke, okay. Waduh, ini telepon putusnya lagi ya. Ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Pak Arfan. Iya, dengan Ihsan Tarore di sini.
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Dengan Ihsan Tarore di sini.
3: Hah? Oh, Ihsan Tarore. Iya, Pak. Saya masih lihat apa katanya. Nomor kontak.
0: Hampir salah saya ya. Enggak, soalnya sering ini rajin kalau ini di
3: Iya, Kak. Biasanya
0: rajin
3: kan
0: gabung di 100% ya, berjaringan.
3: Gitu ya. Tapi saya benar-benar, ya Allah, benar-benar saya ini
0: sama Irfan. Oke.
3: Nabuin kawan.
0: Gimana kabarnya?
3: Irfan. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Bagaimana Pak Irfan kabarnya di sana?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ini, Mbak Ayu.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, masih di Masohi ya?
3: Iya, belum pindah di
0: belum pindah. Iya, iya, iya. Malam ini kita di ruang rindunya lagu-lagu barat ini.
3: Iya, saya tadi sudah mendengarkan ada lagu yang belum terputar itu yang California.
0: Hotel California Eagles.
3: Iya, Hotel California.
0: Oke, menyapa buat siapa nih?
3: Leader juga. Saya menyapa ya, Bang Arfan ya, buat Bunda Oh ya, Bunda Sofia Saat di Makassar dengan keluarga saya selalu.
0: Amin.
3: Kejauh buat Eja, buat Viola. Buat siapa pun nama Sari ya eh. Nama Sari masuk nggak ya dari Makassar ini. Dan semua yang mendengarkan ya, perasaan dari Makassar, selalu untuk semuanya, selalu sehat. Dia sering biasa, sampai Allah SWT dia selalu sehat rohmi. Amin. Buat Pak Arfa, selamat sehat juga. Dan
0: Iya.
3: Banyak hati dalam perjalanan ya. Hai,
0: terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih Pak Arfa. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ada Mas Arbi di Antang nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori.
4: Memori lewat lagu.
0: Oke. Gimana kabarnya nih Mas Arbi?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, malam ini ruang rindunya lagu-lagunya lagu barat ini.
4: Oh iya. Lagu apa yang ada di situ?
0: Yang akan keputar To Love Somebody Michael Bolton, From This Moment On dari Shania Twain, Hotel California punyanya Eagles. Ada Leanne Rimes How Do I Live. I know
4: Michael
0: I love.
4: Saja.
0: Yang mana?
4: Yang Michael.
0: Michael Bolton. To Love Somebody.
4: Ya itu.
0: Menyapa ya dulu itu. Buat siapa nih?
4: Menyapa buat Sul, Arjuna, Anwar, Edi Saputra, Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali katanya. Oke deh.
4: Yeah.
0: Baik, terima kasih Mas Arbi. Sama-sama.
4: Iya.
0: Yeah. Ada Mas Arbi tadi di Antang, kita tinggalkan. Halo, berikutnya ke line telepon. Iya. Yeah.
5: Bagaimana kabar?
0: Ruang rindu, Rong.
5: Ruang rindu.
0: Memori.
5: Lewat lagu.
0: Pak Gabur, Manjeling. Yeah, sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam ini kita alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini Pak Gapur, lagu barat ini
5: dulu?
0: Ikutan saja
5: California.
0: Oke. Nah ingat waktu masih muda pertama ini pasti yeah.
5: Pasal 17
0: yeah.
5: Pondat di Pindrang.
0: Bukit
5: di Daya.
0: Yeah.
5: Gungarpa di Selayar. Bobi di Polman. Ika di Sabda.
0: Iya. Yeah.
5: Bang Pajar di Palopo. Bunda Sopi.
0: Siapa lagi?
5: Ama di Kaltim.
0: Di Kaltim.
5: Semua di Wartan.
0: Iya.
5: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur di Manjaling katanya. Malam ini ikutan saja di lagunya Eagles, Hotel California. Tapi ini yang versi amplak ya. Oke, terima kasih Pak Gafur di Manjaling, Mas Arbi, Mbak Ayu di Masohi. Wah, pendengar-pendengar setianya kita pada bergabung malam ini. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, mudah-mudahan juga pendengar-pendengar kita yang memonitor siaran ini dimanapun berada juga ikut terhibur kalau kabarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat atau tidak kurang suatu apapun ya. Yang ingin bergabung lagi silakan. Jadi mohon maaf ini memang line teleponnya kita bagi-bagi ya. Jadi terima telepon, terus ke WhatsApp lagi, balik lagi ke telepon lagi, ke WhatsApp lagi ya. Karena banyak pilihan ya, banyak yang bergabung juga melalui WhatsApp ini selain di line telepon langsung. Oke, masih ada yang ingin ikutan? Atau kita nikmati dulu lagunya? Atau masih ada yang ingin ikutan? Atau kita pilihannya kayak itu ya. Pilihannya cuma dua. Masih ada yang mau gabung di line telepon atau kita nikmati yang sudah terrequest. Malam ini ada Michael Bolton, To Love Somebody, Sinew Tine ya, yeah, From This Moment On, kemudian Hotel California. Ya, yeah, terima kasih ada siapa nih tadi? Ada Andi Anissa ya. Amah di tepatnya di Kalimantan Timur, di tanah pasir ya, tanah tumbu katanya. Ayu Limasohi, Arbi Diantang, Pak Gafur di Manjaling untuk sesi ini ya. Kita nikmati dulu Michael Bolton, To Love Somebody.

Senior Twain ya, From This Moment ya. Satu karyanya yang long lasting gitu ya, maksudnya kapanpun enak didengarkan. Termasuk malam ini mudah-mudahan sudah menghibur Anda di program Ruang Rindu ya. Untuk edisi Jumat malam, untuk pop barat pilihan ya. Tersisa sebentar ada Hotel California dari Eagles, kemudian masih ada belum dipilih nih, How Do I Live, kemudian I Knew I Love You dari Savage Garden, kemudian Love of My Life dari Dan Hill, kemudian Robbie Williams juga nih, She's the One. Yang masih pengen gabung silakan, kita masih punya waktu nih 10 menit ke depan ya. Terima kasih atensinya nih pendengar kita malam ini. Ada Mbak Tantri tadi, Pak Bahar, Mbak Uki Didaya, Pak Karudin Beta di Jeneponto, Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, kemudian Andi Anissa di Bantaeng ya, yang tadi berkirim salamnya menyapa semua pendengar tanpa terkecuali. Dan selamat malamnya katanya untuk Pak Hakim yang sudah memilih waktunya beristirahat malam ini ya. Oke, kemudian tadi ada Mbak Amah di Kaltim, kemudian Mbak Ayu di Masuki, Mas Arbi di Antang ya, salam buat kawan-kawan di sana Mas Arbi. Pak Gafur di Manjaling ya. Pak Karudin Beta di Jeneponto. Aduh, mudah-mudahan kabarnya sehat ini Pak Abdullah Sewang juga ini ya, karena malam ini belum ada deringan telepon dari beliau ini. Kemudian Pak Anwar juga nih, mudah-mudahan Pak Anwar sehat juga ya. Kemudian untuk pendengar kita ini yang dimanapun mau lagi monitor begitu ya, yang ingin gabung silakan ya. Kita buka lagi nih line teleponnya nih, masih belum ada deringan atau memang sudah nggak ada lagi ya, benar. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya sudah monitor, apalagi yang monitor juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya, jadi terhibur begitu ya. Oke, kemudian siapa gerangan? Belum ada lagi ya. Oke deh, baik kalau begitu, kalau sudah nggak ada lagi kita langsung nikmati dulu deh. Tadi ini pilihannya siapa nih ya, yang pengen dengar lagunya dari Pak Gafur Karya ya, di Manjaling ya, pengen dengar lagunya Hotel California dari Eagles.

0: Oke, seru sekali ya lagunya Eagles ini. Sudah kami hadirkan, yang sudah memilih juga ini mudah-mudahan sudah terhibur ya. Oke, bila mana ada yang belum bisa gabung ya, mudah-mudahan nanti bisa sama lagi. Ini kok ada deringan lagi nih ya. Kemana? Siapa? Halo? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mori, lewat lagu.
0: Waduh, akhirnya Pablo Sewang yang muncul.
1: Iya, betul.
0: Di penghujung acara ya. Saya pikir ketiduran Pablo Sewang ini.
1: Ya,
0: oh iya, sementara skor hampir misalnya saya
1: 2-0
0: atas Singapura. Ini matanya pada nonton semua kayaknya memang ya. Jadi Pak Bruce memang menyapa saja langsung ya, karena ntar lagi ending nih.
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Bunda Tu Indah Ica, Bunda Sopi Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby, Asri Diboto, Junedi Tiga di Sabang, Arfa di Cilayar, Ismail Yuda, Pak Fajar, Mbak Tio, Sidan, Pak Radin, dimana di Pasar Ban Kedulantai, Samsia Mahimah di Lantai, Bu Dewi di Budukunyi, Nur Intan di Takalar, di Mujadumu. Ini ada tadi anunya, keter,

0: Memang sistemnya ganti-gantian.
1: Ya, bukan ganti-gantian tahu karena dia berapa kali ini masuk.
0: Iya, Pak, bukan hanya Pak Arfa yang masuk, ya. Kan gantian, Pak, ya. Kalau memang nggak ini, nanti WhatsApp-nya dimatikan, nanti komplain lagi yang lewat WhatsApp.
1: Dia bilang.
0: Iya. Baik. Ya. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya nih kalau kayak begini. Oke, apakah WhatsApp tidak dipakai lagi atau gimana, ya?
1: Semoga bisa
0: karena kembali. Karena memang kan di saat-saat bersamaan itu pasti berjubel yang masuk satu pintu.
1: Iya.
0: Bukan hanya Pak Arfa yang tidak bisa masuk karena kita memang kasih giliran. Ada WhatsApp. Kalau saya angkat telepon semua, komplain lagi di belakang bilangnya kenapa telepon saja yang diangkat, gitu ya. Jadi memang ini mohon dimengerti ya, dibagi-bagi ya.
1: Iya, sehat sih selalu.
0: Siap, ya. Baik. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Jadi mohon pengertiannya ini pendengar ya, karena memang sistem yang kita gunakan karena ada jual jalur memang WhatsApp dan juga telepon ya. Di satu sisi kita mengangkat telepon semua yang komplain yang menelpon lewat WhatsApp kok nggak pernah dipeduli. Kita kasih giliran-giliran untuk WhatsApp, yang nelpon lagi komplain lagi tidak dikasih giliran. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa dikasih pilihan deh yang mana nanti pakai WhatsApp, yang mana pakai telepon ya. Tapi kita tunggu nanti bagaimana racikannya, apakah tidak mengaktifkan WhatsApp selama ada requestan atau gimana, atau sebaliknya ya. Kita kembalikan saja nanti ke pendengar. Kita mohon maaf bila mana ada yang tidak sempat masuk karena kendala pembagian jalur telepon seperti ini ya, mohon dimaafkan ya. Karena kita mencoba untuk memberikan semua akses kepada pendengar-pendengar kita untuk bisa bergabung di setiap acara, yaitu menggunakan WhatsApp dan juga telepon. Ya. Mohon maaf, mohon dimengerti ya. Tapi mudah-mudahan nanti masukan-masukannya diolah lagi oleh tim kami, memilih yang mana mungkin lebih baik atau lebih banyak dipilih oleh pendengar menggunakan line telepon atau WhatsApp. Mungkin kita bisa harus memilih ya. Bagaimana nanti pendengar-pendengar kita ini bergabung hanya melalui line telepon saja atau tetap melayani juga melalui WhatsApp ya. Oke. Terima kasih, mohon pengertiannya. Nanti kita diskusikan lagi soal tersebut ya. Baik, saya akhiri Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda dimanapun berada yang masih bersama kami, dan selamat beristirahat kami ucapkan bagi pendengar kita mungkin yang sudah memilih waktunya beristirahat ya. Semoga mimpi indah dan harinya menyenangkan serta menemani Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 24. Saya Arfan masih hadirkan beberapa persembahan lainnya. Berikutnya ada Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away Tonight.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku. Jalan yang kau tempuh lewat anakku. Untuk aku. Jagalah mata itu untukku. Ibuku sayang, dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini. Penuh

0: Kebayang gak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas

0: dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang
1: Makassar.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Kamis Panjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Sabtu 26 September 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan pendengar, seperti biasa di Sabtu subuh kami akan hadirkan Mutiara Pagi kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan bersama dengan Bapak Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCM MA, dan beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Sebentar, Anda bisa mendengarkan siaran kami selain di 94,4 FM juga melalui aplikasi Radio Digital, dan tentunya Anda bisa bergabung sebentar melalui live streaming di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Tetaplah bersama kami pendengar di Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita di hari ini.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Titian Ilahi bekerjasama Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Dan seperti biasa di Sabtu subuh kita bersama dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA, beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Prof terkait hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam dalam sholat jamaah. Dan pendengar, apa saja hal-hal yang dianjurkan dan apa kriteria yang perlu diperhatikan dan bagaimana sikap imam agar sholat berjamaah dapat berlangsung dengan baik. Dan untuk membahasnya kita segera menyapa Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Nggak ada suara.
1: Baik, Pak Prof bisa mendengarkan suara di studio, Pak Prof?
2: Belum. Nggak ada suara, nggak ada suara, nggak kedengaran.
1: Baik, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Pak Prof. Pak Prof, sudah bisa mendengarkan suara di studio?
2: Halo, nggak ada suara, nggak ada kedengaran suara, nggak ada suara.
1: Baik, kami coba untuk perbaiki sejenak Pak Prof ya. Dan pendengar, untuk halo, Anda maaf, yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di 082133339440. Kami jeda dulu sejenak pendengar, tetaplah bersama kami di program Mutiara Pagi.
3: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
6: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam Bu.
6: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanwi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum. Dari lah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimulai terlihat sedikit kepungnya kita itulah.
3: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bergabung kembali dengan Pak Prof. Mudah-mudahan suara di studio bisa didengarkan pagi hari ini. Pak Prof, assalamualaikum.
2: Tidak ada suara.
1: Baik, sampai sekarang belum ada audio. Namun suara Pak Prof bisa kami dengarkan dengan jelas Pak Prof ya. Namun Pak Prof pendengar ini mohon maaf ada sedikit kendala. Pak Prof tidak bisa mendengarkan suara dari studio Pro 1 RRI Makassar. Dan rekan Ida masih berusaha untuk bisa menghubungkan audio dengan Pak Kiai subuh hari ini. Baik, dan pendengar tetaplah bersama kami. Kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Pak Kiai untuk kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan pagi hari ini pendengar berjudul hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam dalam sholat jamaah. Pastikan Anda tetap bersama kami. Baik, kami mencoba untuk bisa menghubungi Pak Kiai melalui telepon. Baik, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Bapak Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Dan pendengar, salat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Dalam pelaksanaannya ada seorang imam yang memimpin salat dan ada makmum yang mengikutinya. Dan menjadi imam tentu bukan hanya soal berdiri di depan jamaah. Ada beberapa hal yang dianjurkan untuk diperhatikan oleh seorang imam, mulai dari kesiapan, bacaan, hingga bagaimana imam menjaga kondisi dan kenyamanan para makmum. Dan pendengar, lalu hal apa saja yang dianjurkan bagi seseorang ketika menjadi imam sholat berjamaah? Dan apa kriteria yang perlu diperhatikan dan bagaimana sikap imam agar sholat berjamaah dapat berjalan dengan baik? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Pak Prof melalui sambungan telepon dan sambungan Zoom juga tetap ada, rekan Dam ya. Baik. Iya Prof. Assalamualaikum Prof.
7: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Prof, tadi audionya kurang, sepertinya ada kendala teknis Prof. Dan untuk Anda pendengar yang sudah menantikan ingin mendengarkan tausiah, kita langsung akan mendengarkan tausiah dari Bapak Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Silakan Prof.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala hadibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bapak para pendengar wasatu RRI Makassar, baiklah, pada subuh hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Pada subuh hari ini yaitu kita akan membahas itu ma yustahabu lil imami, yaitu hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang mau menjadi imam. Kalau yang pertemuan yang lalu, minggu lalu, yaitu bagaimana caranya mengganti imam kalau dia berhalangan, ada uzurnya. Sekarang apa yang dianjurkan atau apa yang harus diketahui orang yang menjadi imam. Kalau menjadi imam dalam satu jamaah, maka ada hal-hal yang harus diketahui kalau dia menjadi imam. Di sini katakan yustahabu lil imami umurun nadhkuruha fi ma yali. Dianjurkan bagi orang yang mau menjadi imam beberapa hal. Kita akan sebutkan seperti berikut. Pertama, at-takhfifu ma'al ityani bi aqallil kamali. Yang menjadi imam itu harus, yaitu takhfif, harus meringankan. Artinya kalau menjadi imam jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang bacaannya. At-takhfif ma'litiyani bi'akalil kamali, harus meringankan atau jangan terlalu lama, tapi dia harus sempurna bacaannya. Maksudnya jangan sampai misalnya Al-Fatihah dia disempurnakan, harus baca secara penuh surah Al-Fatihah. Jadi harus ya, meringankan atau mengendekkan waktunya dia salat, misalnya berdiri yang terlalu lama. Itu yang dimaksud at-takhfif ma'al ityani bi akal kamali. Dia harus meringankan, dia jangan terlalu lama berdiri atau jangan terlalu panjang bacaannya kalau dia menjadi imam. Ini yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam. Wadhani kalimah ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW idha salla ahadukum bin nasi fal yukhaffif. Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum bin nas fal yukhaffif. Kalau di antara kalian memimpin salat untuk orang, memimpin salat jamaah, fal yukhaffif, hendaklah meringankan. Salatnya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang bacaannya. Fa inna fihim adz-dha'ifu was-sakin wal-kabira. Kenapa Nabi menganjurkan demikian? Karena dalam jamaah itu ada bermacam-macam makmum. Ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang sudah tua lanjut usia. Oleh sebabnya itu Nabi menganjurkan kalau kita menjadi imam, jangan terlalu panjang bacaannya. Fal yukhaffif, ringankan salatnya. Fa idza shalla li nafsi fal yutawwi ma syaa. Sebaliknya kalau kita salat sendiri, Nabi mengatakan fal yutawwi ma syaa, silakan untuk panjang. Mau panjang bacaannya, mau lama berdiri silakan. Kecuali kalau kita menjadi imam, Nabi SAW atau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meringankan, untuk memendekkan kita punya bacaan-bacaan. Tapi yang sempurna, jangan berarti memendekkan tidak membaca sajadah semua Al-Fatihah. Harus sempurnakan, itu mengatakan, malitiani bi'akan kamali. Dia meringankan salatnya tapi harus sempurna. Artinya misalnya yang harus sempurnakan harus dibaca sempurna. Misalnya Al-Fatihah harus dibaca sempurna, tidak boleh dibaca sebagian dari Al-Fatihah. Nah, itulah Rasulullah SAW pertama-tama menganjurkan bagi orang yang menjadi imam supaya dia memperhatikan jamaah makmum yang ada. Makmum yang ada yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang lanjut usia, ada yang perempuan yang punya anak kecil. Harus kita perhatikan semuanya. Oleh sebabnya itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita menjadi imam, fal yukhaffif, hendaklah meringankan salatnya. Wa idza shalla li nafsi fal yutawwil ma syaa. Kalau kita salat sendiri silakan, mau panjang mau lama silakan. Rawahu jamaah, di sini riwayatkan oleh sekumpulan rawi hadis. Kemudian dalil yang kedua yaitu anin Nabi SAW qala, Nabi SAW mengatakan inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italata fa asma buka as-sabi fa tajawwadu fi salati. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pernah saya memimpin salat inni adkhulu fi salati, saya masuk dan memimpin salat, wa ana uridu italata, pada waktu itu saya ingin memanjangkan salat, tapi fa asma'u buka sabiyyi fa tajawwadu fi salati. Pada saat itu saya mendengar ada anak kecil yang menangis, maka fa tajawwadu fi salati, maka saya tidak memanjangkan saya punya salat. Mimma alau min syiddati wajhi ummi, karena saya tahu bahwa bagaimana perasaan ibunya mendengar anaknya sakit. Jadi inilah kedua hadis ini dalilnya yang menganjurkan bahwa kalau kita menjadi imam, dianjurkan kita untuk jangan membaca bacaan yang panjang atau surah yang panjang, tapi hendaknya kita membaca surah-surah yang pendek yang sempurna. Itu yang pertama yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam. Yang kedua, itaratul rakaatil ula. Yang kedua dianjurkan orang yang menjadi imam harus agak panjang atau agak lama pada rakaat pertama. Jadi jangan balak-balak rakaat pertama, dia ruku-ruku pertama pada rakaat pertama agak tenang sedikit, yang terlalu cepat. Nah, kenapa? Wantidari man asab hidayah, supaya memberikan kesempatan orang yang datang terlambat. Jadi kalau kita jadi imam, maka rakaat pertama kalau kita ruku pada rakaat pertama agak-agak lama sedikit, agak-agak panjang, jangan terlalu cepat, supaya memberikan orang yang datang terlambat menyudirikan jamaah untuk mendapatkan jamaah, pahala jamaah. Jadi dianjurkan bagi orang yang menjadi imam, kalau ruku pada rakaat pertama agak lama-lama sedikit, sampai mendengar kalau sudah tidak ada lagi orang yang masuk, yang datang untuk menggabung, untuk menjadi jamaah atau menjadi makmum, maka harus dia rukunya yang terlalu lama. Supaya dia memberikan kesempatan orang yang datang terlambat untuk ikut jamaah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan anna Rasulullah SAW kan yutiru ar-rak'at al-ula. Ini seorang sahabat yang menceritakan bahwa namanya Abu Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah SAW kalau memimpin salat, dia yutiru ar-rak'at al-ula, agak memanjangkan sedikit rakaat pertama, ruku pertama dia agak panjang sedikit. Padahal anna yuridu bizanika ayudrikan nasa ayu dirikan nasu arrakataluna. Kita mengira bahwa kita menyangka bahwa Rasulullah SAW kalau ruku agak lama sedikit, karena kita mengira bahwa kita bahwa Rasulullah SAW memberikan kesempatan agar supaya orang yang datang tidak bisa mendapatkan rakaat pertama, yaitu ayu dirikan nasu arrakataluna agar supaya orang yang datang dia bisa mendapatkan rakaat pertama. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim wa Ibnu Majah. Ini yang kedua yang dianjurkan bagi orang yang memimpin salat atau menjadi imam, yaitu pada rakaat pertama atau pada ruku, pada waktu ruku pertama agak-agak panjang sedikit atau agak lama sedikit, untuk memberikan kesempatan orang yang terlambat datang supaya bisa menggabung dalam jamaah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, italatul ruku'i wa tashahudil akhir. Yang ketiga, dianjurkan orang yang menjadi imam harus agak lama juga memanjangkan ruku yang terakhir, wa tashahudil akhir, yaitu tahiyat yang terakhir. Jadi kalau kita saat memimpin salat pada ruku pada rakaat yang terakhir, pada waktu kita ruku pada rakaat yang terakhir agak panjang sedikit, wa tashahudil akhir, kemudian juga kalau kita tashahud tahiyat akhir agak lama sedikit, supaya memberikan orang datang yang terlambat menggabung pada jamaah untuk mendapatkan dia pahala jamaah. Tidak hasa bidakhirin midrakir akhir. Kalau dia merasakan bahwa ada orang yang baru datang agar supaya dia bisa mendapatkan jamaah. Itu gunanya. Jadi kalau kita sudah rukuk pada rakaat terakhir atau kita tahiyat pada rakaat terakhir, maka dianjurkan kita agak lama-lama sedikit. Kalau dia mendengar atau ada merasakan bahwa ada orang datang, jamaah yang datang, supaya dia bisa mendapatkan pahala jamaah, bisa menggabung, masih bisa dapat mendapatkan jamaah kita bersama-sama salat jamaah. Agar supaya kalau dia masih mendapatkan dia syahud, misalnya terakhir atau dia rukuk yang terakhir, maka dia masih mendapatkan pahala jamaah. Itulah gunanya kita agak panjang sedikit pada rukuk yang terakhir atau pada tahiyat yang terakhir. Inilah hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam. Dan saya ulangi lagi, ada tiga, yaitu pertama, yaitu harus dia bacaannya jangan baca surah-surah yang panjang, yaitu surah-surah yang pendek yang sempurna, misalnya Qul a'udzu bil falaq atau Qul a'udzu bin nas atau suratul ikhlas atau suratul ilaf Quraisy, yaitu surah-surah yang pendek, yang panjang. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu kalau kita sudah ruku pada ruku pertama, pada rakaat pertama kita ruku agak lama sedikit, supaya memberikan kesempatan orang yang datang terlambat supaya bisa menggabung dalam jamaah, agar supaya dia mendapatkan pahala jamaah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu italatul ruku' wa tashahud akhir, yaitu kalau dia sudah rukuk yaitu pada rakaat terakhir, maka dianjurkan agak lama-lama sedikit, dan begitu kalau dia tahiyat yang terakhir agak lama-lama sedikit, untuk mendapatkan orang yang dia, kalau dia merasakan ada orang yang baru datang, supaya dia seperti menunggu supaya dia bisa menggabung agar supaya orang yang datang terlambat mendapat pahala jamaah. Inilah yang tiga dianjurkan bagi orang yang menjadi imam. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada hari ini sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi ini. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Shafa LCMA. Dan demikian mendengar, tadi kita sudah menyimak tausiah yang disampaikan oleh Pak Prof, membahas mengenai hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam dalam sholat berjamaah. Anda yang ingin bergabung silakan melalui WhatsApp di 082133339440. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Dengan Pak siapa, Pak? Di mana?
8: Saya ini Muhammad.
1: Pak Zaini, di mana Pak Zaini? Pak Zaini, mohon maaf suaranya agak terputus-putus, Pak Zaini.
8: Limbung. Di limbung ini, Pak, di limbung.
1: Baik. Suaranya bisa agak keras lagi, Pak Zaini, ya. Silakan dengan Pak Prof.
8: Ya, anu mau tanya itu waktu salat tiap-tiap waktu salat ada apa ada dalilnya dalam Al-Qur'an? Halo.
1: Silakan Pak Zaini, kenapa mengenai waktu salat?
8: Apa ada dalilnya tiap-tiap waktu salat? Bagaimana dalilnya itu? Mulai subuh, duhur, dan seterusnya. Itu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Zaini. Baik, Pak Zaini di Limbung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440. Pendengar Anda silakan bergabung melalui WhatsApp ya, di 0821 3333 9440. Pak Prof, ada Pak Zaini di Limbung yang bertanya mengenai penjelasan terkait waktu dalam sholat lima waktu, termasuk mungkin mengenai kapan waktu sholat itu masuk sampai kapan batas akhirnya. Silakan Pak Prof.
7: Jadi setiap sholat itu lima waktu, semuanya ada waktunya, ada dalilnya, ada dasarnya. Pertama-tama yaitu bahwa setiap waktu salat itu, kalau kita akan melihat sejarah waktu salat itu, bahwa Jibril pernah datang pada Rasulullah SAW mengajarkan. Pertama dia datang awal waktu setiap salat lima waktu itu, datang Jibril mengajarkan Rasulullah SAW. Nah kemudian sudah mengajarkan kelima waktu salat itu, datang lagi kedua kalinya mengajarkan yaitu waktu akhirnya setiap salat lima waktu itu. Jadi pertama-tama yaitu bahwa waktu-waktu salat itu Jibril mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita akan melihat dalam Al-Quran ada dalilnya, yaitu pertama-tama yaitu dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat 114, yaitu pertama yaitu mengatakan Wa aqimish shalata tarafan nahari wa zulafan minal laili. Ini waktunya menurut ulama memahami bahwa ini waktu subuh dan waktu asar, yaitu tarafan nahari wa zulafan minal laili. Innal hasanati dhimna sayyiati dzalika dzikra lil dzakirin. Ini ayat yang menyinggung waktu salat subuh dan salat asar. Kemudian berikutnya lagi pada surah Al-Isra ayat yang ke-78 yaitu aqimish shalata lidunuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhura. Ini ulama memahami dari ayat ini waktu-waktu salat, yaitu salat zuhur dan salat isya, salat subuh juga, dan salat yang lainnya. Jadi dari ini dipahami bahwa ada dalil-dalilnya sesuai dengan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya itu pada surah Taha, yaitu ayat ke-130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi, yaitu ini masalah ini waktu subuh. Wa qabla ghurubi, yaitu saat asar. Wa min ana'in layli, yaitu saat isya. Wa fasabbi wa atrafan nahari la'allaka tarda. Ini ulama memahami bahwa ini ayat ini fasabbi wa atrafan nahari, yaitu yang dimaksud itu saat subuh dan saat asar. Jadi secara kesimpulan bahwa seluruh salat-salat lima waktu itu ada waktunya sudah ditentukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Terutama Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril itu awal waktu setiap salat lima waktu. Sudah diajarkan semuanya, kemudian Jibril lagi datang lagi mengajarkan Rasulullah SAW akhir waktu setiap lima waktu itu. Jadi semuanya mulai dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat maghrib, ada semuanya dari ini, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Saya kira itulah barangkali yang ditanyakan oleh Bapak Zaini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Jadi semuanya memiliki dasar syariat. yang jelas ya. Masing-masing sholat memiliki awal dan batas akhir yang harus diperhatikan. Kami ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya di 082133339444. Halo, assalamualaikum.
9: Terima kasih Prof tadi. Terima kasih dari Idris.
1: Baik, silakan yang lain pendengar yang masih ingin bergabung. Ternyata Pak Zaini masih terhubung ya. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan di 082133339440. Bahasan kita subuh hari ini hal-hal yang dianjurkan bagi yang orang yang menjadi imam dalam sholat jamaah. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, silakan, kami masih tunggu melalui telepon WhatsApp di 082133339440. Silakan pendengar melalui telepon WhatsApp di 082133339440. Ada Pak Fajar, Pak Prof, yang bertanya, kalau seorang imam salah membaca ayat Al-Qur'an ketika sholat, apa yang harus dilakukan makmum? Silakan Pak Prof.
7: Jadi kalau imamnya salah dalam bacanya, maka sebaiknya atau seharusnya orang yang di belakangnya yang membenarkan. Itulah soalnya, orang yang berdiri di belakang imam itu bukan sembarangan. Yaitu yang pertama-tama, orang yang berdiri di belakang imam itu harus siap-siap bisa menjadi imam. Karena ada kalanya atau pada waktu misalnya imamnya ada uzurnya, ada halangan-halangan untuk melanjutkan salatnya, maka yang di belakangnya itu yang lebih berhak untuk mengganti imam yang berhalangan. Itu namanya minggu yang lalu dapat kita membahas mengenai masa istiqlal, yaitu mengganti imam. Oleh sebabnya itu, oleh orang-orang yang atau makmum yang berdiri di belakang imam harus tahu diri. Harus tahu diri, artinya siapa saja yang bisa berdiri, berhak berdiri di belakang imam. Tapi yang berdiri di belakang imam itu harus ada kewajibannya. Harus dia tahu. Pertama, dia siap-siap, harus siap-siap untuk bisa menjadi imam. Mengganti, karena ada kalanya imam mengalami uzur atau berhalangan untuk melanjutkan menjadi imam. Maka yang berhak, yang menjadi imam, yang di belakangnya. Oleh sebabnya itu, yang berdiri di belakang imam itu harus siap-siap menjadi imam dan harus dia membenarkan bacaannya. Kalau imamnya salah, siapa saja bisa membenarkan, tapi yang lebih berhak yaitu yang ada di belakang imam yang lebih berhak membenarkan, yaitu bacaan imam. Jadi kalau imamnya salah bacaannya, maka makmumnya yaitu membenarkan bacaannya. Itu yang kewajibannya makmum, itu membenarkan yaitu bacaannya. Nah, kemudian itulah yang saya katakan bahwa yang lebih berhak yaitu di belakang imam. Karena kalau tidak, nah maka akan ribu nanti jamaah. Saat akan ribu kalau dia semuanya makmum akan membenarkan. Maka ada aturan bahwa yang di belakang imam itu yang lebih berhak untuk bisa mengganti menjadi imam, bisa membenarkan bacaannya kalau imamnya salah atau imamnya misalnya lupa bacaannya. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih sudah untuk Pak Fajar, terima kasih banyak Pak Prof. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum. Baik, boleh dicoba kembali pendengar, silakan di 082133339440. Di akhir kebersamaan kita ini ada penanya selanjutnya. Untuk yang baik, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kami mohon maaf pendengar, untuk telepon kami cukupkan ya. Dan Pak Prof, ini penanya yang terakhir yang menanyakan, kalau seseorang bacaannya lebih bagus tetapi usianya lebih muda, apakah boleh menjadi imam dibanding orang yang lebih tua? Silakan Pak Prof, sekaligus penutup sebelum ditutup dengan doa.
7: Jadi yang menjadi imam itu pertama-tama ya, memang dia ada dianjurkan bahwa usianya, tapi kalau ada yang lebih bagus bacaannya itu lebih diutamakan. Jadi yang menjadi imam itu yang lebih bagus bacaannya. Kemudian kalau sama-sama baru kita lihat. Misalnya dua-duanya sama bacaannya bagus, dua-duanya bagus bacaannya, maka kita melihat usianya. Begitu. Jadi yang pertama-tama kalau kita akan melihat dalam buku fikih, yang pertama-tama menjadi imam yang diutamakan, yang lebih tahu tata cara salat, yaitu lebih alim tentang salat, tentang beribadah. Kemudian kita melihat lagi siapa yang lebih bagus bacaannya. Nah, kalau sama-sama bagus bacaannya, sama-sama juga ilmunya, sama-sama kita lihat sama-sama, baru kita melihat yaitu usianya, baru kita dahulukan usianya. Tapi lebih diutamakan yang lebih bagus bacaannya. Walaupun misalnya usianya muda lebih daripada ada orang yang lebih tua tapi bacaannya kurang bagus, maka dianjurkan yang lebih bagus bacaannya. Begitu. Kecuali kalau sama-sama baru kita melihat usianya. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik. Kita tutup dengan doa, Pak Prof.
7: Baiklah, kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengulangi lagi kesimpulan bahwa menjadi imam itu siapa saja bisa menjadi imam, tapi harus tahu ada tata cara menjadi imam. Nah, ada yang wajib bagi seorang imam, ada yang disunatkan, ada yang dianjurkan. Antara tadi ada tiga yang dianjurkan, yaitu jangan terlalu panjang bacaannya kalau menjadi imam. Nah, kemudian harus memperhatikan apakah masih ada orang yang datang, harus menunggu misalnya. Artinya bukan menunggu berarti harus artinya melewati batas yang sebenarnya, yang sewajarnya. Artinya jangan terlalu cepat-cepat membalap, artinya salatnya, gerakan-gerakan salatnya. Kalau masih merasakan atau mendengar ada orang yang datang, berikan kesempatan orang yang datang mendapatkan pahala jamaah. Baiklah, kita tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan tetap hidayah Allah kepada kita. InsyaAllah pada hari ini dan hari ini berikutnya memberikan kesehatan dan taufik kepada kita. Mana saya akan bacakan doa dan saya mengharapkan para pendengar untuk mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal hamilin. Alhamdulillahi hamdal syakirin. Alhamdulillahi hamdal yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal qadim wa 'azimi sultani. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سعدنا تنجينا بها من جميع الأهوال والأحفاد وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا أفضل الغايات من جميع الخيرات في الأرض والجنات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلح ورحمة وأوسطه نجاح ونعمة وآخره فرحا وتكريما. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم نكال. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة نقطع فيها رضا ولنا فيها صلاة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل كل ما نأتي به طاعة لك وتقرب منا إليك. اللهم ما رزقنا مما تحب مما نحب مما تحب واجعل قوة لنا فيما نريد. اللهم أكرم أعمالنا في طاعتك ومعرفتك واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرا وخير أعمالنا خواتيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Abdul Safa LC/MA atas waktu, ilmu dan penjelasan yang telah disampaikan di kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi, membahas topik hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang menjadi imam dalam sholat jamaah. Dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat ditanggapi. Ada Ibu Sali di Jeneponto, juga Pak Deng Nombo, semoga di kesempatan berikutnya. Dan pendengar, kami tuntaskan Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Yang Anda bisa saksikan juga di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kami juga telah melaksanakan penggeledahan di 4 lokasi, antara lain Rumah Jabatan Bupati 2.
2: Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya rencana kenaikan harga Pertalite.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari berita. Bupati Goa Husnia Talendrang ditetapkan tersangka pemerasan pengurusan PBG. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan tidak ada kenaikan harga Petrolite sebagaimana yang beredar di media sosial. Inilah Warta Berita selengkapnya. Bupati Goa Husnia Talendrang ditetapkan tersangka pemerasan pengurusan PBG. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
4: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitpor Polri telah menetapkan Bupati Goa Siti Husnia Talendrang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan persetujuan bangunan gedung PBG. Dari perizinan lainnya, penetapan tersebut merupakan perkembangan terbaru dalam penyelidikan dugaan pemerasan, pungutan liar, pungli, dan gratifikasi dalam pengurusan PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa. Direktur Tindak Kortas Tipitpor Polri Brigjen Robertus Yohan Anes Deo dalam jumpa pers pada Jumat kemarin menyebutkan dalam gelar perkara tim menyepakati penetapan Bupati Goa sebagai tersangka.

0: Rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Goa, Saudari HT, sebagai tersangka.
1: Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menerangkan sebelum penetapan tersangka ini, Kortas Tipidkor Polri menggeledah rumah jabatan dan kantor Bupati Goa pada Senin lalu. Dari penggeledahan, polisi menyita dokumen berupa barang bukti elektronik serta dokumen terkait perkara tersebut. Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan dari pihak Bupati Goa. Emi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghentikan penyelidikan kasus korupsi. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
1: Panit Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan AKP Muhammad Ise SHMH menjelaskan pengembalian uang atau kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tidak serta-merta menghentikan kasus. Menurutnya, penyelidikan tetap dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Hal itu terungkap dalam dialog kebangsaan yang digelar Ormas Laskar Merah Putih Indonesia di salah satu warung kopi di Makassar kemarin.
3: Dugaan tindak pidana korupsi. Lalu dari pihak mungkin yang dilakukan proses penyelidikan terkait dengan orang-orang yang akan dijadikan subjek daripada tindak pidana korupsi itu tiba-tiba melakukan suatu pengembalian. Jadi begini Bu, kebetulan ada edaran terkait dengan pengembalian karena yang lebih utamakan itu adalah pemulihan. Ketika misalnya memang terjadi suatu tindak pidana korupsi. Cuma kita harus lihat dulu seperti apa sih proses penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Ketika sudah terlalu mendalam, lalu hal tersebut baru dilakukan suatu pengembalian, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan itu sebenarnya lebih bagus lagi kalau dilakukan pengembalian, karena toh nantinya misalnya kalau kita limpahkan kejaksaan, kejaksaan melakukan penuntutan, itu dalam persidangan itu memberikan suatu hukuman yang diberikan karena telah memberikan suatu kerugian negara. Namun di kami terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, kalau dalam masih proses penyelidikan dan ditemukan indikasi terjadinya suatu kerugian negara dan pihak-pihak yang akan dijadikan suatu subjek hukum nantinya ketika sudah naik penyelidikan dan melakukan suatu pengembalian, itu bisa kita lakukan suatu penghentian penyelidikan.
1: AKP Muhammad Ise menambahkan, penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap sejumlah informasi dan bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Ditegaskan, setiap laporan atau informasi mengenai dugaan korupsi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Proses tersebut dilakukan secara bertahap untuk memperoleh kepastian mengenai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan tidak ada kenaikan harga Pertalite sebagaimana yang beredar di media sosial. Laporan disampaikan Rahmadani.
4: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai kenaikan harga BBM jenis Pertalite yang beredar di media sosial. Informasi tersebut muncul dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim harga Pertalite akan naik mulai 26 September 2026 hari ini. Pertamina memastikan informasi tersebut bukan berasal dari kanal resmi perusahaan. Masyarakat diminta melakukan pengecekan sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi terkait harga BBM. Hal ini diungkapkan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto. Ia mengatakan informasi mengenai harga BBM dapat dikonfirmasi melalui kanal resmi Pertamina. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui Pertamina Contact Center 135 maupun situs resmi Pertamina Patra Niaga. Lilik juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan hanya karena terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
5: Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya rencana kenaikan harga Pertalite, terhitung mulai 26 September 2026, kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap informasi tersebut.
4: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi mengenai harga maupun layanan Pertamina melalui PCC 135 yang beroperasi selama 24 jam.
2: Dukung bioetanol nasional, Kabupaten Bone siapkan ratusan ribu hektar lahan. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
6: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi
4: salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hort

0: Agrikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin, menyatakan, wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk 3 komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111.000 hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camming, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
1: Ya, potensi lahan tebu di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Kalau saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya, justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan gerakan ini kan pasti meningkat.
0: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
2: Indonesia dinilai memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia mencapai ketahanan energi melalui bioetanol. Simak selengkapnya dalam wawancara bersama pengamat energi Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar, Insinyur Sarifuddin Nojeng, dipandu Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Sarifuddin Nojeng.
4: Ya, selamat pagi, Pak.
3: Baik, Pak Sarifuddin Nojeng, pemerintah rencana sudah mulai merintis jalan untuk segera menerapkan bioetanol atau E50 setelah sukses dengan B50. Bagaimana tanggapan dari Pak Sarifuddin Nojeng melihat pemerintah untuk dapat kuat kerja di negara kita, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, memang ini program yang mungkin dipicu dengan kemarin itu kan ada kelangkaan BBM ya, ada solar, kemudian pertalite dan terusnya kan. Jadi kalau solar kan itu B50. Ada kemarin kan sudah disampaikan itu dan saya kira masih banyak sebenarnya di B50. Nah sekarang yang solar, apa namanya yang bensin ya. Ya, jadi program itu kan dia rencanakan E50 lagi ya. Ya. Pemerintah kan mengharapkan itu 50, tapi kan tidak tahun depan itu, tapi kan sekarang itu kan sudah agak lambat tuh program etanol itu dari E5 ya ke 10 ya. Yang sekarang itu kan baru E5 sepuluhnya. Yang mungkin yang sudah dipasarkan itu E5, jadi merupakan yang namanya apa? Ada disebut dengan pertama green 95 itu artinya ada 5% dari etanol itu. Tapi kendalanya kalau program etanol itu masih butuh sebetulnya tahapan itu, baik itu dari segi teknis maupun dari segi apa non teknisnya. Jadi masih sele itu masih sangat besar tantangannya ke depan untuk kita mau sampai E50, apalagi E50, E10 saja. Ini masih harus tahapannya sampai 5 tahun kalau kita mau sampai menuju E10.
3: Menurut Anda apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah untuk segera mungkin bisa mempercepat dalam penerapan kemandirian energi berbasis dengan produk-produk alam ini, Pak, yang kemudian bersumber dari tanaman seperti jagung ataupun tebu ataupun juga
4: dari tebu ya dan sebagainya itu kan bahan baku untuk etanol ya. Jadi kendala utama sebenarnya ada di sisi dari bahan baku ya kan. Kalau kita mau terapkan E10 saja itu kan kita harus membutuhkan bahan baku baik itu tapioka maupun tebu. Jadi kita harus buat lahannya, Pak. Lahannya dulu disiapkan, kemudian juga dari infrastruktur bagaimana distribusinya, karena beda ini nunya, karena sifat etanol beda Monty Python itu beda. Nah, dari situ itu, kemudian sisi lain itu adalah bagaimana dengan kendaraan itu, apakah mereka sudah siapkan? Karena tidak semua kendaraan itu bisa sesuai Pak dengan nano. Kalau kendaraan terbaru saya kira mungkin sudah apa sudah beradaptasi dengan program yang bisa etanol sampai 10%. Tapi yang kendaraan lama tidak seperti itu. Itu kendala yang dihadapi. Jadi masih perlu memang apa terus pengembangan kalau etanol beda kalau yang B apa itu biodiesel beda.
5: Kalau menurut Pak Sarifudin Nojeng bagaimana dengan sumber daya manusia kita Pak, apakah sudah mampu begitu nanti untuk bisa merancang dan juga menerapkan nanti B50 ini?
4: Kalau dari segi SDM tidak ada masalah Pak, SDM cuma dari kendala adalah infrastruktur untuk apa namanya pabrik untuk membangun itu kan perlu dibangun juga itu. Kalau dari segi SDM tidak ada masalah itu, karena bukan teknologi yang apa, bukan teknologi yang high, teknologi high kan.
5: Jadi untuk menerapkan ini butuh teknologi dan juga infrastruktur yang memadai begitu
4: kan? Betul dari segi teknologi, kemudian dari distribusinya ya. Karena itu disiapkan lagi apa namanya tangki-tangki untuk mendukung etanol itu.
5: Apakah perlu kerjasama Pak? Mungkin dengan luar negeri gitu. Dengan
4: ya, saya kira memang harus kerjasama karena yang termaju yang etanol itu kan Brasil. Brasil itu adalah salah satu negara yang apa yang sudah terapkan lama itu program etanol itu. Lama karena dia punya banyak apa tubuh di sana. Banyak. Nah, kita sementara terus terang, kita semuanya bahan baku luar biasa. Tapioka, tebu, ya kan? Itu kan tersedia.
5: Baik. Ya, Pak Safrudin Nyonyeng, terima kasih banyak ulasannya, Pak, bersama kami. Kita tunggu saya nanti seperti apa nanti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Ribuan wali asuh dan wali asrama mendapatkan pelatihan pendampingan siswa sekolah rakyat. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
7: Kementerian Sosial Kemensos menggelar kegiatan pelatihan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat di Pulau Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPPKS Makassar kemarin. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran dalam mengasuh siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki kemampuan akademik maupun kondisi sosial dan kesehatan yang sama. Sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kepada wali asuh dan wali asrama.
8: Supaya mereka bisa bertugas dengan baik, mengerti tugas-tugasnya, mengerti pola pengasuhan di boarding school, apa yang harus mereka kerjakan, lalu kita harapkan mereka memiliki integritas, penuh tanggung jawab, karena tadi saya sampaikan yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa.
7: Sementara itu, Rahmat, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kabupaten Goa mengatakan peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan agar mental dalam mengasuh murid di sekolah rakyat dapat terbentuk dengan baik.
9: Selain sebagai penguat mental, pasti ada juga trik-trik khusus untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa di sekolah rakyat. Pelatihannya 6 hari, semua materi tentang sekolah rakyat dibahas tuntas. Semoga kami yang pelatihan ini bisa mengaplikasikan nanti di sekolah rakyat.
7: Saifullah Yusuf dalam kesempatan itu juga meminta para wali asuh dan wali asrama tidak sekedar menjalankan tugas administrasi, tetapi memberikan pendampingan secara utuh. Ia mengatakan korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan berisiko mengalami persoalan lebih lanjut.
2: Bupati Sidrap survei peningkatan jembatan Salo Bukang Bola Bulu. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
10: Bupati Sidendenrap Mansuruddin Alrif meninjau jembatan gantung yang menghubungkan wilayah Salobukan dan Bulabulu. Kamis lalu, peninjauan dilakukan bersama Dandim Sidrap sebagai bagian dari survei persiapan peningkatan jembatan agar nantinya dapat dilalui kendaraan roda 4. Sarudi mengatakan jembatan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di sejumlah wilayah yang selama ini menggunakan akses tersebut untuk mobilisasi. Ia menyebut terdapat sekitar 700 kepala keluarga di Salobukan, 600 kepala keluarga di Bulabulu, serta sekitar 1000 kepala keluarga di Bolocendana yang membutuhkan akses penghubung yang lebih memadai. Menurut Sarudin Arif, peningkatan jembatan juga akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Di kawasan tersebut terdapat lebih dari 2.000 hektar lahan sawah yang membutuhkan akses mobilisasi untuk mendukung aktivitas petani dan pengangkut hasil pertanian.
11: Kita lagi survei jembatan gantung di Desa Salobukan Bulabulu atau Kanung bersama Pak Dandim. Ini jembatan dikerja dari tahun berapa Pak Desa? Kanung, Bulabulu ada 600 kepala keluarga, Bulucendana ada 1000. Jadi layak memang jembatan ini untuk kita tempatkan. Jadi jembatan yang bisa dilewati roda 4. Siapa Nadim ya?
10: Sarudin berharap pembangunan jembatan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas. Ia menegaskan peningkatan infrastruktur penghubung menjadi bagian penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat wilayah pedesaan.
2: Pemerintah Kabupaten Maros siapkan pembangunan 2 ruas jalan di Kecamatan Tompobulu guna membuka akses menuju Bara dan Malino, Kabupaten Goa. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyiapkan pembangunan 2 ruas jalan di Kecamatan Tompobulu yang diarahkan untuk membuka akses menuju Bara dan Malino, Kabupaten Goa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros, Muhammad Alfian Amri, mengatakan rencana pembangunan tersebut telah melalui kajian dan kini menunggu dukungan anggaran dari DAPD 2027. Alfian menjelaskan 2 ruas jalan tersebut memiliki total panjang sekitar 10 km. Pembangunan akses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan konektivitas dan membuka akses masyarakat melalui wilayah di luar kabupaten. Pemkab Maros juga telah mendorong dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Desa untuk membantu pembiayaan pembangunan akses tersebut.
13: Kita tetap mengacu kepada visi-misi beliau, aksesibilitas jalan itu kita ke membangun prioritas jalan luar ya, yang menghubungkan daerah lokasi di luar Maros. Itu salah satu prioritas kita nanti di daerah Tempobulo yang bisa tembus di perbatasan Goa Malino.
12: Sementara itu pembangunan jalan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ruas jalan Poros Moncong Loe saat ini juga telah menunjukkan progres pekerjaan.
2: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Sulawesi Selatan matangkan pembinaan atlet menuju Prapon 2027. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum POTSI Sulawesi Selatan Suwardi mengatakan atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial.
15: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda.
16: Iya.
15: Ketika Porda berlangsung, pekan Porda berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengarahkan scouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan Prapon.
14: Suwardi mengatakan setelah Porprov, POTSI Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi baik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju Prapon tahun 2027.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Informasi cuaca.
3: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi akhir pekan. Hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kami tadi sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini, hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita. Di antara informasi yang dihadirkan, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan tidak ada kenaikan harga Pertalite sebagaimana yang beredar di media sosial. Kemudian juga tadi kami hadirkan informasi pendengar mengenai bioetanol ya, dan kami tadi menghadirkan dalam sorotan bahwa Indonesia dinilai memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai ketahanan energi melalui bioetanol. Dan sebentar kami akan bahas pendengar dalam segmen opini publik dengan topik akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan bioetanol. Anda sebentar bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333349440. Dan juga kami akan hadirkan pendengar informasi perakiraan cuaca, info terkini di rri.co.id, dan juga info lalu lintas dari Diskominfo Makassar. Tetaplah bersama kami.

0: Rekan Pro 1, itu dia dari Ran dengan pandangan pertama sudah kami hadirkan. Semoga bisa menemani Anda pagi hari ini dan semoga membuat pagi Anda di akhir pekan Sabtu tanggal 26 September 2026 terasa lebih menyenangkan tentunya ya. Dan pendengar, seperti apa informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Sulawesi Selatan untuk Anda yang sudah menantikan perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar menyampaikannya langsung. Kami sudah terhubung kembali pagi hari ini dan berikut kita akan ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
1: Informasi cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam ya, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Makassar. Dengan perakirawan siapa pagi ini?
2: Asri.
0: Perakirawan Asri, silakan perakirawan Asri informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 26 September 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 41 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangke, Pare-Pare, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Makassar, Maros, Palopo, Pangke, Pare-Pare, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. Sedangkan siaga potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, dan Wajo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrian Idrus melaporkan. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perakirawan Asri, terima kasih untuk informasinya dari BMKG Wilayah 4 Makassar.

94,4 FM Bro Satarani Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Itu dia, sudah kami hadirkan lagu masih ada dari Nita tadi ya, dan lagunya sangat menyenangkan untuk kita nikmati pagi hari ini. Dan semoga Anda pendengar yang lagi monitor Bro Satarani Makassar pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana pagi hari ini dengan bersantai di rumah ya, atau mungkin baru saja selesai olahraga, atau masih sementara olahraga, atau ada yang sambil sarapan, atau yang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, semoga kami bisa terus temani Anda dengan musik dan informasi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini seperti biasa kami akan hadirkan info terkini di rri.co.id, di antaranya informasi di rri.co.id. Kami akan hadirkan untuk Anda ada beberapa informasi yang disampaikan. Di antaranya pendengar, informasi pagi hari ini di rri.co.id. Yang menjadi headline untuk berita terkini hari ini 26 September 2026, di antaranya Pertamina bantah harga Pertalite naik. Dan pendengar, ini kabar yang juga cukup ramai diperbincangkan di masyarakat. Pertamina Patraniaga memastikan informasi mengenai kenaikan harga Pertalite yang beredar di media sosial adalah hoax. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya ya. Dan ini penting pendengar ya, kalau menerima informasi soal harga BBM jangan langsung percaya hanya karena informasinya beredar di media sosial. Jadi coba cek dulu sumber resminya. Informasi lain di rri.co.id, Anda yang juga ingin mengetahui perakiraan cuaca di sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia, Anda bisa menyimaknya. BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi di Indonesia pada Sabtu 26 September 2026. Dan tentu informasi cuaca penting ya, terutama bagi Anda yang akan bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah hari ini. Informasi lainnya di rri.co.id pendengar, bagi masyarakat Jakarta ini ada informasi mengenai layanan transportasi umum. Mulai Sabtu 26 September 2026, Transjakarta melakukan modifikasi layanan pada rute 3C dan 12C. Perubahan mencakup tujuan akhir dan sejumlah penyesuaian layanan ya. Dan memang transportasi umum menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat di perkotaan. Itu dia, tadi sudah kami hadirkan beberapa headline yang menjadi berita nasional. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi mengenai kabar kenaikan harga Pertalite pada 26 September 2026. Dan Pertamina memastikan kabar tersebut tidak benar ya. Dan berita lainnya di Sulawesi Selatan, pendengar, Ombudsman ingatkan hak masyarakat mendapat jalan yang layak. Masih dari Sulawesi Selatan, Ombudsman Republik Indonesia kembali mengingatkan pentingnya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik termasuk akses terhadap jalan yang layak ya. Dan bagaimana pendengar kondisi jalan di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah sudah nyaman dilalui atau masih ada jalan yang berlubang, rusak, atau membutuhkan perhatian pemerintah? Silakan Anda boleh sampaikan cerita Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08213333944 ya, atau di Halo RRI.
Sementara itu berita internasional, Indonesia dorong perdamaian Palestina di forum internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menghadiri pertemuan tingkat tinggi internasional bertajuk Masa Depan Diplomasi satu tahun pasca deklarasi New York. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong upaya perdamaian dan perhatian terhadap persoalan Palestina. Dan pendengar Pro 1, itu dia beberapa informasi yang kami rangkum dari rri.co.id pagi ini, mulai dari kabar Pertalite, perkiraan cuaca, transportasi, informasi dari Sulawesi Selatan sampai perkembangan internasional. Dan dari semua informasi tadi, mana yang menarik perhatian Anda? Atau mungkin pendengar ada informasi lainnya yang ingin Anda ketahui, Anda bisa langsung mengaksesnya melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia emas.
3: Makassar pagi ini.

Hari ini kita membicarakan mengenai bahan bakar ya. Kita tahu bahwa kendaraan membutuhkan bensin dan kita juga tahu kebutuhan energi Indonesia sangat besar dan pemerintah sekarang mendorong bioetanol, yaitu bahan bakar yang dibuat dari hasil pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Nah, pertanyaannya apakah bioetanol benar-benar bisa membawa Indonesia menuju ketahanan energi ya? Akankah ketahanan energi dicapai menggunakan bioetanol atau justru masih banyak hal yang harus dipersiapkan ya? Dan pendengar, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, 0821-3333-9440, akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan etanol, pendengar ya? Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Dan pendengar, pagi hari ini untuk Anda yang sementara bergabung bersama kami menyimak Pro 1 RRI di Makassar di opini publik, kami mengajak Anda untuk bergabung. Pendengar, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif dan WhatsApp di 0821-3333-9440. Akankah ketahanan energi dicapai mengandalkan bioetanol? Anda boleh bergabung bersama kami. Nah, bioetanol, pendengar, adalah bahan bakar yang dibuat dari tanaman atau bahan dari pertanian. Nah, bahan tersebut antara lain bisa berasal dari tebu, singkong, atau ubi kayu, dan jagung. Jadi kalau selama ini kita mengenal bensin sebagai bahan bakar kendaraan, nah, bioetanol ini juga bisa digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin ya. Contohnya adalah istilah E5, artinya bensin tersebut dicampur dengan 5% bioetanol ya. Jadi bukan berarti kendaraan kita diisi begitu saja ya. Bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar memiliki standar, ada standarnya dan proses pengolahan khusus. Kementerian ESDM sendiri, pendengar, sudah menetapkan standar untuk bensin RON 95 dengan campuran bioetanol 5% atau E5 ya. Dan bioetanol intinya bahan bakar yang dibuat dari sumber daya pertanian dan dapat dicampurkan ke bensin. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin bertanya, kenapa kemudian Indonesia perlu mengembangkan bioetanol ini? Salah satu alasannya adalah karena kebutuhan bensin kita masih besar. Dan ketika kebutuhan dalam negeri lebih besar daripada produksi, sebagian kebutuhan harus dipenuhi dari luar negeri atau melalui impor. Karena itu, pendengar, pemerintah ingin memperbanyak penggunaan sumber energi yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan kata lain, kalau sebagian kebutuhan bahan bakar bisa kita buat sendiri, ketergantungan terhadap bahan bakar dari luar negeri bisa dikurangi, dan inilah yang kemudian disebut dengan ketahanan energi ya. Jadi ketika kita ingin memastikan Indonesia mempunyai cukup energi untuk menjalankan aktivitas masyarakat, industri, transportasi, dan perekonomian. Dan Kementerian ESDM, pendengar, menyebut bahwa kebutuhan bensin nasional itu sekitar 40 juta kiloliter per tahunnya. Dan pemerintah juga menyiapkan program E20, yaitu campuran bioetanol 20% pada bensin. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami nantikan di 0821-3333-9440. Kami menantikan tentunya partisipasi Anda, pendengar. Akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan bioetanol? Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan pandangan Anda di 0821-3333-9440 atau melalui

0: live chat di aplikasi RRI Digital. Dan pengarah mengenai topik kita pagi hari ini, berikut kami akan hadirkan informasi atau laporan dari reporter RRI Makassar. Informasi mengenai penggunaan etanol ini, dan salah satunya dilaporkan reporter Suryani Arifin. Dan berikut pendengar kita simak selengkapnya laporan Suryani Arifin.
1: Utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin, menyatakan wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk 3 komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111.000 hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camming, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
2: Ya, potensi lahan tebu di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Itu saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya, justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan gerakan ini kan pasti meningkat.
1: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
0: Pendengar, itu dia laporan reporter Suryani Arifin ya, terkait dukungan untuk program bioetanol nasional Kabupaten Bone, siapkan ratusan ribu hektar lahan. Nah, pendengar, di Kabupaten Bone sendiri, untuk Anda pendengar yang ada di Sulawesi Selatan bertanya mungkin ya, kalau di daerah kita bagaimana? Nah, ada kabar menarik dari Kabupaten Bone seperti yang tadi kita simak pendengar, bahwa ada rencana pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, dan pembangunan tersebut direncanakan didukung pengembangan bahan baku seperti ubi kayu, jagung, dan tebu. Dan ini berarti pendengar, pembicaraan mengenai bioetanol bukan hanya terjadi di Jakarta ya, Sulawesi Selatan juga masuk dalam rencana pengembangan industri bioetanol ya. Dan tentu saja pendengar, kalau sebuah industri dibangun di daerah, ini tentu banyak pertanyaan yang akan muncul ya, bagaimana dengan petaninya, bagaimana harga hasil pertaniannya, bagaimana penyerapan hasil panennya, bagaimana dengan lahan, dan yang tidak kalah penting, apakah program ini tetap menjaga kebutuhan pangan masyarakat. Nah, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 08213333940 terkait program mencapai ketahanan energi melalui pengembangan etanol. Menurut Anda, akankah ketahanan energi dapat dicapai dengan mengandalkan bioetanol? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08213333940. Kita ke penelpon, ada dari Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini, Pak Aldi Hidayat?
3: Alhamdulillah, bersinar terang. Masih kemarau.
0: Suaranya agak putus-putus. Suara tak agak putus-putus.
3: Halo?
0: Baik. Nah, ini bagaimana ini komentarnya terkait pengembangan bioetanol di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Topik kita pagi hari ini, akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan bioetanol? Silakan komentar, Tak.
3: Ya, harapannya sih nampak di channel ya. Jadi dulu kuil selesai. Singkong dan tebu.
0: Jaringan ya agak terputus-putus.
3: Banyak

0: Pak Aldi.
1: Halo?
0: Mungkin boleh agak bergeser. Suara tak putus-putus.
1: Halo.
0: Oke, silakan Pak Aldi, dilanjutkan.
1: Itu kepentingan kakak itu ada pun. Kadang kalau wilayah perkebunan perkebunan di daerah pegunungan biasa terjadi longsor di gunung. Jadi biasa terjadi longsor diupayakan supaya balik ke tempat-tempat bertahan ya. Jadi salah satu pertimbangan ketika jagung mau ditanam sudah terjadi longsor. Namun biasa juga peragaan lahan dan saya turun kakao dialihkan ke jagung untuk ini 3 bulan tak panen itu. Jadi tentunya pemerintah juga terus banting pupuk hasilnya umat dan juga nanti kan
0: ya
1: kalau sudah panen kami mau kuat seperti ya kali 2.000 dan 5.000 mudah dengan adanya ini dijual ke perlu ya. Mungkin tapi kalau kita pedagang itu harga turun kali biasa kita harganya begini katanya si masuk ke daerah kita sebelum itu rasanya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya bisa berjalan petani operasi misalnya ya mungkin harganya ya lebih lebih mahal ya dan bisa biaya perjalanannya lebih mahal ketika asal harga pokoknya susah ya bisa didapat dan ya entah ke dari depan ke dan kemarin pasal juga mengalami kendala.
0: Baik.
1: Kadang ya terus dalam perjalanan di situ yang sekarang terdapat.
0: Baik, jadi intinya mendukung program bioetanol ini ya. Terima kasih banyak Pak Aldi. Mohon maaf suaranya agak terputus-putus Pak Aldi. Baik, terima kasih Pak Aldi Hidayat di Pindrang sudah bergabung juga bersama kami walaupun suaranya agak terputus-putus. Silakan perkara yang lain yang masih ingin bergabung juga bersama kami terkait bahasan kita pagi hari ini mengenai pengembangan bioetanol ya. Akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan bioetanol? Anda boleh bergabung perkara bersama kami melalui telepon interaktif di 0821-333-39440. Kami nantikan partisipasi Anda. Tadi ada Pak Aldi di Pindrang yang menyampaikan bahwa mendukung program bioetanol ini dan semoga programnya katanya bisa berjalan dengan baik dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Aldi yang ada di Pindrang ya. Dan tadi ini juga menanyakan apakah kemudian kesiapan bahan bakunya seperti apa? Karena ini menjadi penting tentunya pertanyaannya karena bioetanol tentu tidak bisa diproduksi tanpa bahan baku yang cukup dan berkelanjutan. Dan pemerintah saat ini memilih tebu, singkong atau ubi kayu dan jagung sebagai tiga komoditas utama pendengar karena tanaman tersebut memiliki potensi untuk diolah menjadi etanol dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi lahan di berbagai daerah ya. Dan pendengar selain tiga komoditas tersebut, sorghum juga termasuk tanaman yang berpotensi menjadi bahan baku bioetanol. Dan untuk kesiapan bahan baku, pemerintah sendiri sedang melakukan persiapan dari sisi lahan, penanaman, produktivitas, benih, sarana pertanian, hingga hubungan antar petani dengan industri pengolahan. Dan Kementerian Pertanian menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk tebu, singkong, dan jagung. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan pabrik harus diikuti dengan kepastian bahan baku, ya. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung bersama kami. Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan komentar saran Anda untuk pengembangan bioetanol untuk ketahanan energi di Indonesia, Anda boleh bergabung bersama kami. Kami sudah terhubung kembali dengan penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang.
2: Belum.
0: Pak Abdullah, silakan komentarnya pagi ini.
2: Ini kabarnya menggembirakan ini, sangat berbahagia petani-petani. Ini bisa ini lahan-lahan yang tidur bisa subur kembali karena mereka mendapatkan berita bahagia bahwa kita ini kedatangan rezeki. Iya, karena pasti jagungnya, tebunya, singkong, iya, itu bisa dijadikan E5, iya, yang dibuat menjadi etanol bahan bakar, iya, walaupun sekarangnya BBM sekarang juga mempunyai etanol juga, iya, tapi ini kabar-kabar yang ini bisa lahan yang tidur yang masih kosong orang bisa tanami kembali ini. Tapi ini kalau jadi, apakah memang orang pabrik yang datang menyebut itu hasil pertaniannya atau ada pengumpul, iya, untuk mengambilnya supaya hasil pertanian rakyat bisa berpenghasilan dengan baik dan teratur pengambilannya. So, kalau dia yang sendiri yang membawa tinggi pabrik itu agak rebel ya, karena nomor satu masalah kendaraan dan jauh, iya. Kedua, kalau ada pengumpul, saya kira pengumpul lebih baik yang mengumpul dan nanti orang pabrik yang datang ambil di pengumpul itu, jadi tidak diambil secara perorangan, tapi pengumpul dulu yang mengambil. Jadi ini sangat baik beritanya ini. Bahan bakar ini bisa tidak ada lagi terputus-putus, iya, seperti tadi yang orang berbicara tadi terputus-putus bicara seperti Pernot bicara deh, kita udah dengar baik juga. Iya, jadi semoga perjalanan pembuatan BBM dari jagung, tebu, singkong, ubi kayu ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga kalau sudah ada satu yang terdapat subur, ya pasti orang lain juga mendapatkan berkahnya. Iya. Semoga aturan pemerintah ini, pembentukan pemerintah ini untuk BBM etanol, iya, bisa terlaksana dan bisa mendapatkan, dan juga masyarakat itu selamanya itu semoga ada penyuluh pertanian turun ke lapangan memberikan contoh tanaman-tanaman yang dimaksud tadi supaya mereka lebih tahu dan lihat bekerja untuk penanaman untuk BBM ini. Semoga perjalanan pembuatan etanol ini bisa berjalan dengan baik dan kita juga tidak ada rasa-rasa ragu-ragu bahwa BBM akan hilang, iya, dan menjadi sulit Sekiranya dimasukkan saya, Bung Idam.
0: Terima kasih, Pak Abdullah Sewang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami terkait pengembangan bioetanol di Indonesia. Kan ketahanan energi dicapai mengandalkan bioetanol. Tadi Pak Abdullah menyampaikan bahwa ini kabar baik bagi petani ya, karena jagung, tebu, dan singkong bisa menjadi bahan baku bioetanol. Tadi juga yang ditanyakan sistem pengambilan bahan bakunya seperti apa. Nah, ini pemerintah mendorong kemitraan ya antara masyarakat atau petani dengan kawasan industri bioetanol. Jadi pemerintah menyatakan pengembangan bioetanol akan dilakukan dengan membangun kawasan pertanian yang terhubung dengan industri pengolahan, dan pemerintah juga mendorong agar masyarakat ikut menjadi bagian dari rantai ekonomi tersebut ya, bukan hanya sebagai penonton. Kita terima telepon Pak Jono yang ada di Makassar. Silakan Pak Jono, bisa bergabung kembali membahas mengenai pengembangan bahan bakar bioetanol. Pak Jono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, Pak Jono. Selamat pagi.
3: Iya, apa kabar, Dam?
0: Sehat, Pak Jono. Pak Jono sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nanti datang ke RRI, Pak Jono? Oh, ya. Besok ya, baru datang ya biasanya ya?
3: Iya, besok.
0: Besok.
3: Datang konser.
0: Datang konser dan silaturahmi begitu ya,
3: iya,
0: sesama pendengar. Oke, Pak Jono, ini kita membahas pagi hari ini mengenai pengembangan bioetanol yang sebenarnya di Indonesia sudah berjalan sejak 2023 begitu ya, bukan baru 2026 ini saja.
3: Betul, saya kira ini baik supaya ini apa namanya harga di untuk masyarakat bisa menikmati harga yang pantas ya. Tapi energi, tapi khusus di Sulawesi Selatan jangan kita terlalu tergesa-gesa dulu. Dan kita apa namanya terlalu cepat lah. Tapi kita harus persiapkan dulu, merencanakan lebih matang dulu, kan? Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita harus pastikan memang itu lahannya dulu di mana lahannya. Kita harus pastikan. Karena dengan sampai kita itu mencapai sebuah angka, itu gampang mencapai sebuah angka, tapi apakah angka kayak kita sebutkan memang sudah seperti ada di lapangan atau tidak. Itu jangan sampai hanya data fiktif yang kita sajikan, nanti di kemudian hari timbul lagi masalah apa ini itu. Ini harus kita pastikan, kan pemerintah biasanya seperti itu, biasa lain diungkapkan, lain juga yang gak ada di lapangan itu. Yang kedua, mengenai masalah harga, terutama di petani dengan pabrik lah, perusahaan. Itu jangan sampai sama saja seperti ketika produksi, apa namanya, ketika terjadi overproduksi, maka harga juga turun. Maka itu perlu memang ada kepastian harga dari pemerintah ke petani itu. Apapun keadaannya, tetap itu harga yang sudah disepakati antara pemerintah dengan petani. Supaya ini petani juga tidak akan ragu untuk memproduksi. Kalau ini tidak ada kepastian, ini pasti juga ketika petani juga akan ada keraguan. Seperti itu. Jadi, apa lagi namanya, dan ini juga harus dia memastikan bahwa memang ini, apa namanya, bioetanol ini akan bisa membantu, akan menurunkan harga-harga lah. Itu harga-harga di pertama tingkat masyarakat. Satu yang kita masukkan, kenapa saya bilang tadi harus kepastian sebenarnya bahan bakunya, jangan sampai nanti ini di tengah jalan itu lagi impor lagi. Alasannya bahan bakunya tidak ada, bahan bakunya kurang, makanya itu perlu diperlukan segala-galanya itu. Lahannya apanya itu, apakah kita sudah siap untuk itu atau tidak. Jangan sampai lagi ujung-ujungnya kita impor lagi bahan bakunya, dan itu akan alasan lagi untuk menaikkan harga. Karena saat kita, pemerintah kita kan rata-rata memang pedagang, pebisnis. Jadi jangan sampai itu lagi alasannya, impor lagi, karena impor itu ada keuntungan situ. Yang rugi siapa? Rakyat sendiri yang rugi. Kita senamakan rakyat, Indonesia, petani, tapi ujung-ujungnya bukan petani menikmati. Jadi saya sebenarnya ini bagus, tapi perlu dulu perencanaan yang matang lah. Kita persiapkan dulu segalanya lah. itu TBS kesenggilaannya apa dan sebagainya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari itu. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah lah. Kalau saya sebagai masyarakat ya oke, kita pilih perlu dipersiapkan segalanya supaya tidak ada merugikan masyarakat, terutama masyarakat petani di kemudian hari. Saya kira seperti itu dah.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Jono untuk komentarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih juga sudah menyampaikan komentar dan masukan tak ya untuk pengembangan bioetanol. Dan pendengar, pengembangan bioetanol di Indonesia sendiri di 2026 ini, jadi bioetanol di Indonesia sudah berjalan sejak 2023 ya. Produk Pertamax Green 95 atau E5 campuran 5% bioetanol dan 95% bensin diperkenalkan Pertamina pada 24 Juli 2023 di Jakarta dan Surabaya. Dan pengembangan bioetanol di Indonesia pada 2026 ini memasuki tahap yang lebih serius. Fokusnya bukan hanya penjualan Pertamax Green 95 atau E5, tetapi juga menyiapkan produksi bahan baku, proyek pabrik, infrastruktur, dan regulasi untuk mandatori campuran etanol, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama kami menyampaikan komentarnya terkait pengembangan bioetanol untuk mencapai ketahanan energi ya. Ada Pak Jono di Makassar yang juga sudah bergabung bersama kita menyampaikan bahwa program pengembangan bioetanol ini bagus dan Sulawesi Selatan harus bersiap dan merencanakan dari sekarang agar ke depan bisa berjalan dengan baik tentunya ya. Dan di 2026 ini Pak Jono dan pendengar, pengembangan bioetanol di Sulawesi Selatan sudah mulai terlihat ya dari sisi penyiapan bahan baku dan kawasan pertanian. Salah satu contohnya tadi kami hadirkan dalam warta berita Kabupaten Bunih ya, yang menargetkan menjadi lumbung tebu Sulawesi Selatan atau bahan baku bioetanol dengan menyiapkan lahan sekitar 510 hektar untuk pengembangan tebu. Dan pemerintah daerah juga menyebut adanya dukungan sarana produksi dan kepastian pasar dari dua pabrik yang sudah ada. Dan di tingkat nasional, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang ikut dalam koordinasi program pengembangan bioetanol. Pemerintah pusat mendorong daerah menyiapkan lahan dan menggerakkan petani untuk mengembangkan tebu, ubi kayu, dan jagung sebagai bahan baku ya. Jadi untuk 2026 ini pengembangannya di Sulsel, arahnya adalah menyiapkan bahan baku dan kawasan pertanian terlebih dahulu, kemudian akan diperkuat kedepannya dengan industri pengolahan. Pendengar Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan komentar terkait pengembangan bahan bakar bioetanol untuk mencapai ketahanan energi, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Kami kembali sesaat lagi.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini.
7: Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
5: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
4: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
5: Banyak orang berpikir begitu. Padahal kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
4: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
5: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
4: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
5: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini. Itu dia sudah kami hadirkan dari 5 Minutes, semakin ku kejar semakin kau jauh. Dan semoga Anda nikmati pendengar lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan pagi hari ini kita masih membahas topik mengenai pengembangan bioetanol di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan komentarnya, silakan di 0821 3339440. Akankah ketahanan energi dicapai dengan mengandalkan bioetanol? Dan pendengar, tadi kami juga sudah menerima beberapa partisipasi dari pendengar yang juga bergabung ya di 0821 3339440. Dan pendengar, kita masih membahas mengenai bioetanol ya, dan bahan bakar yang dapat dibuat dari hasil pertanian, campuran dari hasil pertanian seperti tebu, singkong, dan juga jagung. Dan hal ini dilakukan sebagai bentuk ketahanan energi ya. Dan kita berharap tentunya dengan energi adanya program bioetanol ini, energi bisa tersedia dan pasokannya aman, dan Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasokan dari luar negeri ya. Anda yang ingin bergabung mendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 3339440. Dan bioetanol sendiri ini sedang dilakukan pengembangan pendengar, dan dianggap bisa membantu ketahanan energi karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Dan pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan tebu, ubi kayu atau singkong dan jagung sebagai bahan baku bioetanol ya. Dan tahun 2000 dari 2023 sampai kemudian sekarang ini, pemerintah terus melakukan pengembangan pada bahan bakar bioetanol ini, yang mana Kementerian ESDM menghitung kebutuhan bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahunnya ya. Dan di Sulawesi Selatan sendiri, seperti yang kami hadirkan tadi dalam laporan reporter Suryani Arifin, di Kabupaten Bone sedang dilakukan pengembangan lahan dan juga pabrik bioetanol sebagai upaya memenuhi kebutuhan bioetanol domestik. Silakan pendengar Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, kami masih nantikan di 0821 3339440. Tadi ada beberapa pendengar yang juga sudah bergabung ya. Ada dari Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Dan Pak Aldi tadi di Pindrang mendukung program bioetanol ini ya. Kita terima penelpon kembali yang juga ingin menyampaikan pendapatnya terkait pengembangan bahan bakar bioetanol di Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Betul sekali, dari ya, Pak siapa?
1: Pak Iwan Parepare.
0: Pak Iwan di Parepare. Baik. Ya. Silakan Pak Iwan, komentar terkait pengembangan bioetanol di Indonesia.
1: Saya kira pengembangan bioetanol ya di Sulawesi Selatan, saya kira sangat potensi nih Bung. Dari bahan baku yang disebut itu, semuanya kan ada ya, ada di Selatan ini, Bung. Iya, jagung, ya, ubi, dan tebu ya. Di Bone itu kan tebu banyak itu. Namun menjadi bahan baku untuk gula ya. Tapi ini kan, jadi semua bahan baku ini untuk pembuatan etanol ini kan bisa dikembangkan saja ini, karena lahan kita kan masih luas ini, seperti yang disampaikan teman ini, lahan tidur itu masih luas ini untuk pengembangan perkebunan jagung, ubi, kayu itu. Nah, ini kan sisa yang kita apa namanya ini harapkan mudah-mudahan pemerintah ketika pihak ketika ketiga atau swasta yang kelola nantinya ya itu harus ada tetap ada intervensi pemerintah di dalamnya terkait dengan harga bahan baku itu ya ya kan. Karena kalau saya lihat ini ke apa namanya ini Bung, alat-alat industrinya ini saya kira kayaknya mungkin harusnya ada pihak swasta yang terjun di dalamnya kan. Iya. Jadi industri anunya itu mesinnya itu kan butuh biaya yang besar itu. Ya, ada suatu apa namanya ada contoh ini pernah satu sepupu programkan untuk bahan bakunya kan kalau kita contoh saja untuk ubi ya ubi itu bukan langsung dari kebun langsung dibikin etanol nah, itu kan ada pabrik khusus dulu mengelola pengupasan kemudian cincang kemudian pengeringan. Nah, itu seperti itu apa namanya alur bahannya ini menjadi etanol. Rasa pernah lihat itu. Sebenarnya di Pindrang di dekat-dekat perbatasan Parepare rencana kita dulu itu ada pembangunan untuk proses awalnya ini jagung belum mengarah ke etanol. Dan pada waktu itu hanya bahan baku rencana mau dikirim ke Cina dan itu batal dilaksanakan karena bahan baku belum bisa memenuhi kebutuhan daripada pembuatan bahan baku etanol itu. Bahan bakunya maksudnya jagungnya karena dia sudah menghubungi beberapa daerah ya. Tapi daerah itu daerah-daerah potensi untuk penanaman jagung semuanya minta dana untuk pembelian bibit. Nah itu yang tidak bisa dijangkau itu.
0: Ya.
1: Nah kalau pemerintah memang hadir dalam hal ini, saya kira betul-betul ini menjadi berkah bagi masyarakat di daerah dan pedesaan ini.
0: Baik, dan Sulsel sangat potensial begitu bahwa, ya untuk bahan baku ya.
1: Saya bisa katakan bahwa ekonomi tumbuh betul-betul di desa ini kalau ini program ini jalan dengan baik ini. Bu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Iwan.
1: Ya, sama deh.
0: Siap.
1: Ya, baik. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kembali saya katakan lebih cepat
0: baik.
1: Ini.
0: Terima kasih Pak Iwan.
1: Ya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ke penelpon selanjutnya ada Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Pak Ahmad Kadir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Kadir komentar tak terkait pengembangan bioetanol.
2: Iya, menarik ini saya sebagai petani.
0: Ya.
2: Kalau tidak salah kemarin juga dibahas ini.
0: Ya.
2: Lagi-lagi kami dari petani memang mengharapkan bahwa ini ada keseriusan pemerintah untuk melaksanakan ini. Kemudian yang kedua, mudah saja lewat program ini ada pemberdayaan petani. Jadi bukan tersentralistik kepada pengusaha lagi. Ini penting barangkali. Jadi sehingga nanti seperti apa mekanismenya tentu akan ada dibentuk kelompok-kelompok tani. Para petani akan berkelompok karena persoalan lahan sebenarnya potensi untuk di Sulawesi terutama di Bulukumba ini. Sangat potensi sebenarnya. Tinggal seperti apa itu dikembangkan ke depan sehingga tidak hanya sekedar janji-janji belaka karena ini kan kami petani ini mengharapkan ketika ada tawaran seperti ini berarti ada kejelasan pemasaran ke depan hasil produksi pertanian dan jelas apa yang harus dilakukan misalnya kalau singkong misalnya tinggal bagaimana cara pengolahannya juga harus diberikan pembelajaran apakah singkong entah langsung diambil oleh perusahaan atau harus diolah dulu. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Sebenarnya. Jadi ke depan itu yang paling penting sebenarnya ada kejelasan mekanismenya. Kemudian ini bisa diserahkan kepada siapa program ini. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya juga ada Pak Iwan yang ada di Parepare, dan pendengar semua menyambut baik begitu ya, termasuk Pak Ahmad Kadir di Bulukumba sebagai petani yang berharap benar-benar serius dijalankan program ini dan berharap pengembangan bioetanol bukan hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga memberdayakan petani ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan memang Kementerian Pertanian ya, pemerintah menyebut pengembangan bioetanol harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan dilakukan dengan menggerakkan petani ya. Dan ini nanti yang akan semoga berjalan dengan lancar tentunya ya, untuk pengembangan bioetanol ini yang mana petani bisa ikut mendapatkan manfaat dari program ini. Terima kasih Pak Ahmad Kadir sudah bergabung bersama kami. Dan juga untuk penelpon tadi ada Pak Iwan yang ada di Parepare yang juga bergabung bersama kami tadi menyampaikan bahwa Sulsel sangat potensial untuk bahan baku bioetanol ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan untuk tadi juga mencontohkan begitu ya, bagaimana kemudian proses pembuatan bahan baku ya dari bioetanol ini sendiri. Dan ini tentu melalui beberapa proses begitu ya, bahan baku ini, dan dilakukan fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti ragi untuk kemudian menghasilkan etanol, dan dilakukan pemurnian sampai kemudian menjadi bioetanol ya. Jadi ini melalui beberapa sumber. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, menyampaikan komentar-komentar Anda dan harapan Anda untuk pengembangan program bioetanol untuk mencapai ketahanan energi ke depannya. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita berharap bioetanol ini bisa kedepannya bisa berjalan dengan lancar, bisa memperkuat ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Namun keberhasilannya tentu membutuhkan ketersediaan bahan baku, dukungan teknologi dan juga industri, serta pendengar tadi menyampaikan keterlibatan petani agar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi di antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban.